0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyerah.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30.

bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160457 45. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283435 2. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Spada. Dan untuk kali ini ya teman Pro 2, pagi-pagi tuh enaknya jogging atau mungkin cari sarapan, udah 7:30 nih teman Pro 2. Tapi kayak nggak kayak 7:30 gitu ya teman Pro 2, kalau dilihat dari kondisi cuaca di kota Surabaya ini cukup berawan, mendung gitu ya, nggak yang cerah banget gitu, tapi ya emang masih belum sih, biasanya agak jam-jam 8 gitu, wah cerah banget. Tapi memang dari BMKG sih cerah ya, jadi ya kita tunggu aja. So buat teman Pro 2 kali ini yang juga lagi di jalan, hati-hati di jalan. Udah tahu kan kalau hari ini ada beberapa jalanan yang ditutup gitu ya, atau dialihkan karena ada peringatan Hari Juang Polri gitu ya. Untuk perayaannya atau acaranya nih dimulainya di jam 7 sih informasinya ya teman Pro 2, sampai selesai gitu. Tepatnya di sekitaran Raya Darmo situ, terus depan Monumen Perjuangan Polri gitu teman Pro 2, kalau dilihat dari informasi yang ada gitu ya, ada tenda yang sudah terpasang gitu, jadi pokoknya tetap hati-hati aja teman Pro 2. So kali ini aku ada informasi buat kamu yang suka banget sama komik sama anime. Nah, ada Conan teman Pro 2 versi manganya alias komiknya nih, dari sang kreator yaitu Gosho Aoyama, ini ngaku mulai mempersiapkan ending dari manga Detektif Conan. Wah, siapa nih yang suka banget koleksi komiknya gitu ya, udah sampai seri keberapa nih teman Pro 2? Kayaknya aku gak terlalu ngikutin ya kalau sampai beli-beli setiap serinya gitu. Ada beberapa ada, tapi kayaknya juga gak yang setiap seri aku beli sih. Mengingat ya teman Pro 2, kayaknya aku terakhir ke toko buku itu kayak, kok harga komik jadi segini? Kayaknya dulu gak sampai segini gitu loh. Jadi kayak, wah ini sih inflasi kah atau gimana teman Pro 2? Jadi dari kreator Detektif Conan, Gosho Aoyama ini mengungkapkan kalau sudah memikirkan gimana cerita dalam manga populer ini akan berakhir. Dan bahkan mengaku telah membuatkan rancangan untuk bab akhirnya gitu. Dan ini disampaikan saat ada dalam program TV Jepang yang namanya Taiga Kyomoto, yang sebenarnya masih belum nge-spill banget gitu untuk lanjutan dari cerita atau storyboard endingnya Detektif Conan itu seperti apa. Cuman memang ada rancangannya gitu, sudah ada sketsa-sketsanya lah teman Pro 2, tapi masih belum bisa di-spill gitu. Nah, untuk tanggal perilisannya juga masih belum dipastikan. Jadi ini kayaknya emang masih angan-angan atau rancangan dari sang kreator yang bikin kita tuh juga jadi bersiap gitu. Ini dibawa kemana nih alurnya, nanti endingnya bakalan digimanain gitu. Apakah si Conan alias Shinichi Kudo ini bakalan jadi dewasa lagi atau seperti apa? Nah, kita belum tahu gitu ya teman Pro 2. Jadi memang dari kreator yang memang sudah berusia 63 tahun ini membuat kemungkinan hingga manga ini berakhir dalam beberapa tahun mendatang, ceritanya tetap masuk akal gitu. Jadi kita tunggu aja. Dan memang manga ini tuh pertama kali terbit di 1994 dan udah diadaptasi lebih dari 1200 episode dan 29 film layar lebar ya. Bayangin nih teman Pro 2, udah perjalanannya hampir 30 tahun gitu ya. Dan memang ceritanya sangat ikonik, yang menceritakan tentang detektif SMA bernama Shinichi Kudo yang bisa jadi atau bisa dibilang terjebak dalam kondisi dia menemukan satu agen gitu ya, yang bertransaksi, dan akhirnya dia menjadi saksi untuk tidak dibocorkan dari organisasi atau agen ini, membuat Shinichi ini menjadi kecil gitu. Jadi diminumin sesuatu lah ya teman berdua, terus habis itu dia jadinya malah menjadi menyusut dan memiliki identitas baru bernama Conan Edogawa. Buat kamu yang suka banget sama Conan, ini kayaknya juga jadi kabar yang menarik, kabar yang bikin kita jadi kepo gitu ya. Ini kayak gimana akhirnya ceritanya? Ya balik lagi itu tadi, apakah Shinichi Kudo bakalan dewasa kembali? Conan Edogawa bertransformasi menjadi Shinichi Kudo lagi? Nah, kita lihat aja bareng-bareng teman Pro 2 untuk informasi mengenai detektif Conan ini di hari Jumat ya teman Pro 2. Nggak kerasa, ini kayaknya udah di Jumat, belum sih, masih ada Jumat minggu depan lagi di bulan Agustus tapi udah nggak udah di minggu ketiga aja nih bulan Agustus ya. Minggu ketiga teman berdua. Gak kerasa banget untuk bulan-bulan yang semakin cepat berlalu ini. Dan pas banget juga ya, di minggu depan tuh kayaknya ada hari libur gitu. Jadi lumayan untuk kita beristirahat gitu ya. Tapi kayaknya ini sama kayak Nadif Basalamah yang ngerasa kok tiba-tiba Jumat lagi gitu ya. Ada Nadif Basalamah teman Pro 2 yang bakalan aku puterin buat kamu, tiba-tiba Jumat lagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: No, you can save all that running shit for your own now.
1: Teman Pro2, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik hingga kemudian dibaca oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Kemudian, teks proklamasi tersebut ditemukan oleh BM Diah di bak sampah. Teks asli proklamasi kemerdekaan disimpan selama 49 tahun, lalu diserahkan pada pemerintah Orde Baru pada 29 Mei 1992.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Hanya satu lagu, teman Pro 2 balik lagi. Dan udah di jam 8 pagi, itu artinya lagunya bakalan aku puterin nih, teman Pro 2. Dari Weezer ya, yang udah aku pilihin lagunya ada We Might As Well Be Strangers, terus ada Dark Enough to See the Stars, dan juga Everybody Wants to Rule the World. Nih, judul lagunya panjang semua gitu ya. Dan kali ini yang ingin aku putarkan, dan pastinya juga dari teman Pro 2 udah milih-pilih gitu ya lagunya, ada Dark Enough to See the Stars, teman Pro 2. Oh, oke. Okay. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu yang udah pilih-pilih lagu dari Weezer kali ini ya. Dan pastinya juga kamu gak usah kemana-mana. Abis ini bakalan ada info-info lebih lain ya. Dan juga pastinya lagu-lagu enak nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 2002, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Are suruh boyo karo Pro 2

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: aja.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Dan kali ini aku udah up topic ya di Instagram kita @produerrsby. Dan kamu bisa joinan juga lewat WhatsApp 0819080952 dan juga pastinya aplikasi RRI Digital. Hari Jumat ya teman Pro 2. Kalau kata Ran sih, thanks God it's Friday. Tapi emang ya setiap harinya sebenarnya ya nggak cuma hari Jumat aja, setiap harinya itu kita patut bersyukur dengan hal-hal yang terjadi gitu. Dan aku pingin tahu nih akhir-akhir ini kamu bersyukur tentang apa sih teman Pro 2? Misalkan kalau aku sih ya pastinya bersyukur karena di kondisi yang kayaknya cuaca lagi tidak menentu, teman-teman juga lagi banyak yang kondisinya naik turun, sakit dan lain-lain, tapi aku masih sehat, alhamdulillah banget gitu ya. Nah, tapi kalau kamu nih, apa nih yang akhir-akhir ini kamu syukuri? Kamu bisa langsung aja gabungan di Instagram kita @produerrsby atau WhatsApp 0819080952 dan pastinya aplikasi RRI Digital.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu. Buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, kamu bisa menghubungi melalui RRI Surabaya atas nama Ayu Arta di 0896 3008 93330. Atau buat kamu yang di Tuban, kamu bisa menghubungi Witra di 0896 160 45745. Dari SP Kediri, kamu bisa menghubungi Fauzi Ahmad di nomor 0857283434352. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini untuk topik di Spada spesial hari Jumat ya teman Pro 2. Untuk hal apa sih yang kamu syukuri akhir-akhir ini gitu ya. Tadi udah beberapa ada yang gabungan. Kali ini aku mau bacain lagi yang ada di WhatsApp dan juga Instagram gitu ya. Ada Farisha katanya sehat pastinya. Oke. Terus habis itu ada dari Cici teman Pro 2 yang katanya masih diberi kesehatan, kelancaran, rezeki. Alhamdulillah orang tua masih lengkap semua dan sehat. Wah, alhamdulillah banget gitu ya. Pokoknya kalau ngomongin bersyukur kayaknya setiap hal yang baik gitu ya, itu patut kita syukuri gitu ya. Dan hal yang mungkin kurang baik, tapi ketika dipikirkan kembali, oh ternyata ada hikmahnya juga gitu ya. Pokoknya kita harus melihat sisi positifnya gitu. Oke, kali ini ada dari Diana yang katanya juga sehat gitu. Alhamdulillah masih bisa berproduktif, berkegiatan secara produktif gitu maksudnya ya. Oke. Ini mau request juga lagu dari Ivy Alisa yang Roda-Roda. Oke, udah aku siapin. Abis ini bakalan aku puterin juga. Terus abis itu ada dari siapa lagi di sini? Ini mau request lagu aja sih. Pengen dengerin lagunya 5 Seconds of Summer yang Not Okay. Wah, kenapa nih kok Not Okay? Oke deh, biar aku puterin biar oke kembali gitu ya. Dan teman Pro 2 masih aku tungguin untuk gabungan kamu di Instagram kita @pro2rrsby, atau kamu bisa joinan juga lewat WhatsApp 081 98 0952 dan pastinya aplikasi RRI Digital.

sun is down, freezing cold.

0: God, I feel invincible.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Freshback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back teman Pro 2, dan kali ini di tanggal 21 Agustus ya. Sebenarnya dari tadi udah aku spill juga sih. Hari ini atau tanggal ini tuh memperingati peringatan apa gitu ya. Tapi aku mau spill lagi untuk flashback kali ini. Di tanggal 21 Agustus memperingati Hari Juang Polri, teman Pro 2. Dan gimana nih sejarahnya? Sejarahnya memang diperingati setiap tanggal 21 Agustus ya, yang merupakan tonggak sejarah penting bagi institusi kepolisian Republik Indonesia. Dan penetapan ini merujuk pada keputusan Kapolri nomor 95/1/2024 tentang Hari Juang Polri yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pada 22 Januari 2024, teman Pro 2. Penetapan tanggal ini juga tidak tanpa alasan, karena peristiwa ini itu melatar belakangi adanya proklamasi Polisi Republik Indonesia yang terjadi pada 21 Agustus 1945. Dan saat itu sekitar 250 anggota polisi istimewa berkumpul di halaman markas mereka di Surabaya. Dan markas ini dikenal sebagai kawasan sekolah Saint Louis di Jalan Polisi Istimewa, Kota Surabaya nih teman Pro 2. Dan dalam peristiwa tersebut, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Jasin ini membacakan teks proklamasi polisi yang telah disiapkan, yang akhirnya kemudian diikuti oleh seluruh personel polisi polisi istimewa seperti itu. Makanya nih teman Pro 2, di tanggal 21 Agustus ini juga terjadi penutupan atau pealihan arus lalu lintas gitu ya. Tapi sepertinya sih udah selesai acaranya, karena memang acaranya dimulai pada pukul 7 tadi gitu ya. Untuk tenda panggung itu udah disiapkan teman Pro 2 di sekitaran Jalan Polisi Istimewa seperti itu. Dan untuk kondisi lalu lintas sekarang ini, kamu bisa update juga ya teman Pro 2 ke Pro 2 FM, biar aku juga bisa sampaikan ke teman Pro 2 lainnya. Kira-kira di sekitaran Raya Darmo dan sekitarnya ini, sekitar Jalan Polisi Istimewa, apakah sudah lancar-lancar aja? Boleh kamu informasiin juga ke Pro 2 FM teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya. Kamu masih terus bisa mendengarkan update-update informasi dan juga pastinya lagu-lagu yang enak nemenin kamu di Spada sampai nanti di jam 10 pagi barengan sama Fira.
0: Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan,

Teman Pro 2, kamu masih di Spada dan aku mau bacain dari teman Pro 2 semuanya yang udah gabungan ngobrolin soal hal yang disyukuri akhir-akhir ini. Dan pastinya harus kita syukuri setiap hari gitu ya. Ada dari Vanessa yang katanya kalau akhir-akhir ini sih baru dapat pekerjaan. Oh, congrats, selamat ya. Terus habis itu ada juga ini dari Rima, teman Pro 2. Bisa tetap produktif meskipun kondisinya lagi gak stabil. Wah, keren banget nih ya. Ini jadi salah satu penyemangat juga ya kalau ngomongin soal produktif ini, apalagi dengan kondisi yang tidak menentu gitu. Jadinya kita patut bersyukur gitu ya bisa melakukannya gitu. Oke, okay. Nah, ngomongin soal produktif ya teman Pro 2, ada dua musisi Indonesia yang juga baru aja mengeluarkan single ya. Berarti kan ini produktifnya main juga nih teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya gak cuma dua musisi ini aja, tapi menggandeng musisi-musisi lain teman Pro 2. Wah, keren banget. Siapa nih? Ada Bunga Citra Lestari yang mengumumkan single kolaborasi berjudul Terpesona. Dan kali ini dia kayaknya mengajak gitu ya muridnya, bisa dibilang kayak gitu ya teman Pro 2, karena BCL sendiri juga merupakan juri dari ajang pencari bakat Indonesian Idol. Dan kali ini dia berkolaborasi dengan salah satu musisi jebolan Indonesian Idol tersebut di tahun ini ya teman, tahun kemarin, ikutnya tahun mana ya, tahun-tahun ini, pokoknya yang paling baru lah teman Pro 2. Ada Just Flow yang dirilis pada hari ini teman Pro 2, tepatnya di tanggal 21 Agustus 2026 gitu. Dari judulnya Terpesona, kalau isi lagunya ini adalah sesuatu yang indah dan juga rasa yang datang diam-diam. Ini juga gak cuma Bunga Citra Lestari dan juga Josh Florentino yang berkolaborasi gitu ya teman Pro 2, tapi juga ternyata menggaet Lale Ilmanino sebagai penulisnya. Wah, kita penasaran banget ya dengan lagu terbaru dari BJL dan juga Josh Flow ini. Tapi buat lagunya masih belum ada sih emang ya teman Pro 2. Nanti deh bakalan aku info-info ke MD kita, karena baru aja hari ini loh teman Pro 2 ya rilisnya. Jadi ditungguin aja buat kamu yang penasaran ke gimana sih lagunya. Dan aku mau puterin lagu dari Josh Flow sebelumnya deh. Karena Josh Florentino atau Josh Flow ini merupakan juara bintang radio juga gitu ya teman Pro 2 di tahun 2023. Dan ada sebuah single yang juga gak kalah enak gitu. Tapi emang dari segi suaranya emang Josh Flow ini enak banget gitu ya teman Pro 2. Ya udah deh, aku mau puterin ada lagu dari Josh Florentino dan Terjadi Lagi. Dan buat kamu teman Pro 2, aku masih tungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Teman Pro 2, kamu masih di Spada dan kali ini aku mau bacain lagi buat teman Pro 2 semuanya yang udah gabungan di topik Spada kali ini di Instagram maupun WhatsApp 0819908952 ya. Kita masih ngomongin soal hal-hal apa yang bikin kamu bersyukur akhir-akhir ini dan pastinya bersyukur terus ya teman Pro 2. Dan ini ada Likyu yang katanya sehat ya. Amin. Ya pokoknya kita berharap semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan juga sehat-sehat selalu ya. Dan dijauhkan dari hal-hal yang kurang mengenakan seperti itu ya. Oke, ada lagi. Ini dari Dian yang katanya juga sama nih sehat. Ya, kalau dilihat dari gabungannya teman Pro 2 semuanya berharap dan juga bersyukur tentang hal yang sama ya, sehat, aman, nyaman. Dan pastinya juga gak cuma untuk teman Pro 2 aja, diri sendiri aja, tapi juga pastinya kita berharap untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia ini gitu ya. Semoga sehat selalu dan kita juga berharap untuk teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang baru saja terkena musibah, semoga bisa pulih, bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti itu ya teman Pro 2. Dan pastinya juga buat teman-teman kita yang ada di Kalimantan, ini juga ada kabar yang kurang mengenakan juga buat teman-teman kita yang ada di Kalimantan karena karhutlah di sana juga cukup sudah merambah ya sampai ke negeri seberang alias di Malaysia teman Pro 2. Ini sebanyak 108 sekolah di Serian Sarawak Malaysia ini dilaporkan juga ditutup untuk sementara waktu imbas kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Dan keputusan untuk menutup sekolah ini diambil sejak 21 Agustus yang lalu, 12 Agustus maksud kami ya. Jadi udah dari seminggu yang lalu teman Pro 2 untuk keputusan ini diambil untuk teman-teman di Malaysia. Dan ini dilakukan juga karena indeks populasi udara mencatat nilai melebihi 200 gitu. Jadi memang dari Wakil Perdana Menteri Sarawak sekaligus Ketua Komite Pengelolaan Bencana Negara bagian Datuk Amar ini menyebut sekolah ditutup demi menjaga kesehatan siswa dan juga personel sekolah. Selama ditutup juga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring gitu. Dan ya pastinya kalau sudah sampai seperti ini ya teman Pro 2, nggak cuma untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan aja, tapi juga berdampak bagi teman-teman kita yang ada di Malaysia, khususnya di perbatasan seperti itu ya. Dan buat kamu yang belum tahu nih tentang adanya kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan, teman Pro 2, ini sebanyak 28.000 kurang lebih hektar lahan terbakar di Kalimantan Barat dan luas kebakarannya ini mencapai 28.000 sekian per pertengahan Agustus 2026 ini gitu. Titik panasnya ini tersebar masif di Kuburaya, Ketapang, Sintang, Kayong Utara, terus di Sanggau dan juga di Kapuas Hulu, teman Perdua. Untuk kondisi panas ekstrim juga memicu api lebih meluas, dan tim Satgas Pemadam pemadam ini bekerja ekstra ya, hingga beberapa personil dilaporkan kolaps, teman Perdua, dan mengalami gangguan kesehatan. Semangat terus untuk teman-teman yang ada di sana, untuk para tim yang bertugas juga dari pemadam kebakaran, dari BBBD, dari tim kesehatan lainnya. Pokoknya kita saudara-saudara kamu semuanya yang ada di sini turut berdoa gitu ya, demi Indonesia ini aman, Indonesia ini nyaman, seperti itu ya teman Pro 2. Dan untuk teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Nusa di Kalimantan, semoga kembali pulih, itu harapan kami semuanya. So, buat teman Pro 2, untuk hal yang paling disyukuri apa nih? Nah, kali ini ada dari WhatsApp ya, yang udah gabungan. Ini ada Sinta yang katanya kalau ngomongin soal bersyukur, bersyukur masih bisa dapat uang dari orang tua. Wah, ini benar banget sih teman Pro 2 ya. Ini adalah salah satu hal yang bersyukur banget, karena kalau misalkan udah kerja mungkin ya, kita hanya mengandalkan uang gaji atau apa kayak gitu. Terus iya ya, enak banget ya dulu tuh dapat uang dari orang tua. Terus kita buat beli yang ya udah semuanya kita aja, terus habis itu kalau misalkan habis kita bisa minta lagi. Nah, kalau misalkan udah nyari uang sendiri tuh, nah itu udah mulai ngerasa aduh, iya ya, nyari uang susah ya. Nah, kayak gitu teman Pro 2. Oke. Ada dari siapa lagi nih teman Pro 2? Ada Agnes yang pengin dengerin lagu aja. Pengin dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang Tears kah? Oke, ditungguin ya. Kali ini ada juga dari Likyu tadi request lagunya Nabila Takia Cegil ya. Nanti aku puterin ya. Terus abis itu juga ada Ririn teman Pro 2 yang pingin dengerin lagu dari James Arthur yang From the Jam. Oke, ditungguin. Pokoknya stay tune terus aja di Pro 2 FM, dan ini juga waktunya Vira untuk pamit dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 pagi tadi sampai hampir jam 10 ini teman Pro 2. Besok masih ketemu lagi di Spada, masih seru-seruan pokoknya setiap harinya di Pro 2 FM. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist juga. Kamu bisa request lagu favorit kamu, mau Indo, mau manca, apapun deh. Kalau misalkan ada di playlistnya Pro 2 FM, bakalan kita puterin. So, jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM. Vira pamit, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Kepala Badan Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menyebut Sekolah Unggul Garuda Baru telah menerima 307 peserta didik untuk tahun ajaran 2026-2027. Mereka terpilih melalui proses seleksi dari ribuan pendaftar. Menurut Kodari, proses belajar-mengajar bagi 307 peserta didik tersebut telah berjalan. Mereka terdiri atas 150 siswa dan 157 siswi yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Kodari lebih lanjut menjelaskan, selain seleksi ketat dengan mempertimbangkan prestasi akademik, namun juga terdapat keberagaman asal daerah peserta didik. Langkah ini ditekankan Kepala Bakom sebagai bentuk implementasi 3 pilar utama dalam kehadiran Sekolah Unggul Garuda. Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia mengelola sebanyak 14.562,40 ton limbah operasional perusahaan sepanjang tahun 2025. Aktivitas pengelolaan lingkungan tersebut mencakup penanganan limbah jenis B3 maupun non-B3 di seluruh lapangan. Perusahaan mencatat volume limbah berjenis B3 dari seluruh kegiatan operasional mencapai angka 2,683 ton. Sementara itu, limbah non-B3 sebanyak 11.564,41 ton dikelola bersama oleh pihak ketiga sesuai ketentuan berlaku. Vice President Corporate Communication KAI, Ana Purba, menyampaikan keterangan resmi tersebut pada hari Kamis kemarin, yang mana aktivitas perjalanan kereta api mencakup perawatan sarana depo balai jasa hingga layanan para pelanggan. Fasilitas penyediaan air minum gratis juga hadir melalui 124 unit water station di 70 stasiun. Fasilitas ini memungkinkan para pelanggan mengisi ulang air minum demi mengurangi kemasan sekali pakai. Informasi terakhir, Teman Pro 2, gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur atau NTT masih terus terjadi hingga pagi ini. BMKG mencatat telah terjadi 4.256 kali gempa susulan di wilayah tersebut. Update data gempa susulan tersebut diperbarui hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Magnitudo gempa susulan tersebut tercatat 6,2 magnitudo, yang terkecil hanya 1,1 magnitudo. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB juga memperbarui data kerusakan bangunan akibat dampak gempa tersebut. Saat ini tercatat sebanyak 36.163 unit rumah mengalami kerusakan. Lebih lanjut, BNPB terus menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. BNPB telah berhasil mengirimkan bantuan sebanyak 102 ton. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget ketemu kamu lagi ya. Gimana kabar kamu hari ini, sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Aku juga alhamdulillah sehat nih, walaupun kemarin habis liburan dulu sehari ya. Aku udah kangen banget sama kamu, termasuk sama yang di live TikToknya Pro 2 FM. Super kangen teman Pro 2. Tentunya ada Dewi Anora yang bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 ya, yang juga bakal muterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Iya, seperti biasa teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 siang waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu di siang ini, Indonesia atau internasional terbaru. Boleh banget langsung aja WhatsApp ke 081-908-952 atau Instagram @pro2rrisby, juga di live TikToknya Pro 2 FM ya. Anyway, aku awali dulu perjumpaan kita di siang ini dengan satu lagu yang kayaknya nih butuh manifesting buat kamu juga ya teman Pro 2. Yang lagi berharap punya jodoh, ketemu jodoh di tahun ini atau tahun depan, lagu ini kayaknya cocok buat kamu. Dua Lipa, Training Session. Hey.

teman Pro2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Kalau kamu lagi tiduran, coba berdiri teman. Lagi santai begitu mungkin ya teman Pro 2. Tapi ngomongin hari ini, di siang ini, karena kan kayaknya Surabaya Pusat lagi ada event di mana ini memperingati Hari Juang juga kan di tahun ini. Dan pastinya jalan di Tugu Juang itu juga ditutup teman Pro 2. Bahkan sedari kemarin kan banyak geladi bersih juga ya dari teman-teman Polri. Jadi kemungkinan dari arah Bambu Runcing masuk ke sekitaran mana sih itu, Pandigeleng ya, itu mungkin akan ada pengalihan arus juga teman Pro 2. Jadi kalau kamu ternyata akan melintasi sekitaran Pandigeleng, apalagi dari arah Pemuda, kalau Pemudanya sih ramai lancar teman Pro 2. Tapi kalau kamu akan masuk ke Pandigeleng, Taman Bungkul dan sekitarnya, kayaknya harus cari alternatif lain deh teman Pro 2, iya kan? Ya udah, aku sapa-sapa juga yang udah gabungan di live TikToknya Pro 2 FM. Udah dari tadi mereka menunggu. Ada Kakak Bulbul. Kakak Bulbul minta lagunya Cegil yang dari Nabila Takia. Terus ada Kakak Tae Tae ya dari Manado. Wow, lagunya Anggis Devaki untuk Kau Hargai. Siap. Ditunggu ya. Kemudian ada Kak Afir juga minta lagunya Shailina Grace yang Sumpah Mati. Awal-awal di siang hari ini udah dikasih Sumpah Matinya Shailina Grace aja nih teman Pro 2. Iya. Kamu yang mau request, ayo request sekarang juga lewat WhatsApp bisa 081-908-1952. Boleh kirim chat atau voice note ya. Boleh, kalau kamu mau pamer suara ke aku bisa banget, nanti aku dengerin teman Pro 2. Terus juga di Instagramnya Pro 2 FM @pro2rrsb juga boleh, aplikasi RRI Digital juga bisa banget teman Pro 2, atau di live TikToknya Pro 2 FM ya. Ayo join sekarang juga karena requestan kamu aku tunggu sampai jam 12 siang.

Zaman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja, ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Ada Nabila Takia dengan Cegilnya Teman Pro 2 yang aku putarnya spesial buat kamu karena ini juga requestan kamu Teman Pro 2. Ya, anyway, aku masih pantengin kamu juga di live TikToknya Pro 2 FM nih, Teman Pro 2. Ada Kakak Langs yang ada di Kalimantan yang juga terdampak karhutla ya, yang ternyata mereka kalau kata Kakak Lang nih lagi mode bertahan hidup aja karena lagi proses cari air juga ya di mana-mana begitu untuk berusaha memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di beberapa titik di Kalimantan. Bahkan Kakak Lang menginformasikan ini Teman Pro 2 kalau PDAM itu juga sudah mulai mati karena airnya asin. Air asinnya tuh naik ya, jadi sudah mulai agak susah juga. Aduh, semoga pemerintah juga bisa sigap untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ya, khususnya dalam menyalurkan bantuan air dan juga kebutuhan sehari-hari gitu, khususnya Teman Pro 2. Kakak Lang, semangat pokoknya, kita doakan bersama semoga karhutlanya segera padam dan tidak menyebar semakin luas kemana-mana begitu ya. Nah, Kakak Lang sembari santai juga mungkin sambil lagi mencari solusi begitu ya untuk Kalimantan, sembari juga dengerin lagu favoritnya Kakak Lang deh. Mau request apa boleh banget ya kan. Tapi aku sapa dulu yang udah gabungan di WhatsAppnya Pro 2 FM. Tadi ada Kakak Leandro Islami di Surabaya minta lagunya Owl City yang tadi Fireflies ya. Oke, ditunggu. Terus ada Kakak Liz lewat live TikToknya Pro 2 FM minta lagunya Bernadia Masa Sepi. Ditunggu ya. Ada Kakak Fabian juga, Salfriadi dong yang foto kita blur. Iya, kameranya enggak fokus. Karena nggak pakai autofocus ya. Kalau aku auto muterin lagu-lagu favorit kamu. Jadi yang belum request, hayu request buruan sebelum jam 12 siang. Makanya kalau nggak pengen ketinggalan, requestnya sekarang juga.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 ini hari Jumat kan nih ya. Aku cuma mau ngingetin aja buat para cowok-cowok di luaran sana yang muslim khususnya ya, persiapkan dirimu untuk sholat Jumat. Wes yamin ya soale. Ya mungkin masih di rumah, bisa mandi-mandi dulu, beres-beres, dandan yang ganteng, yang wangi ya. Terus cus deh berangkat ke masjid masing-masing. Dan aku titip ya, titip doa. Emang kenapa gak boleh titip doa? Boleh kan ya. Sembari juga aku menunggu kamu buat gabungan request lagu-lagu favorit kamu ya. Bisa lewat Instagram, WhatsApp, atau aplikasi Radio Digital. Ataupun mau gabung di live kita Teman Pro 2, boleh banget. Kamu join sekarang juga. Pupung Andika tadi di live-nya Pro 2 FM minta lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman. Tenang, habis ini bakal aku puterin buat kamu. Tapi sebelum itu ada satu informasi yang bakal aku update buat kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Ini saatnya yang kamu tunggu-tunggu kan. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan juga lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan juga siap menampilkan kemampuan terbaik kamu, buruan daftar sekarang juga ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 kemarin sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta, Teman Pro 2. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga lewat website bintangradio.rri.id. Sekali lagi, bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi untuk RRI Surabaya ada atas nama Ayu Arta dengan nomor teleponnya 0896300893x0. Untuk SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam. Teman terbaik.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist, tuh Pro 2 bareng sama Debian Nora di sini yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Tapi kalau request lagu cukup sampai jam 12 siang aja ya. Anyway, teman Pro 2, kalau selain di Bromo begitu ya, kemarin Karhutla Bromo sempat terjadi juga kan Karhutla yang di Taman Hutan Raya Totahura Raden Surjo di kawasan Gunung Arjuna Welirang, yang memang sudah dilakukan upaya pemadaman kebakaran Karhutla ini sekitaran hari Kamis malam kemarin begitu teman Pro 2 ya. Ini kalau dari Kalaksa BPBD Bapak Gatot Subroto, mereka mengutarakan juga kalau dari 3 titik api yang muncul di awal kebakaran, sekarang tuh ternyata alhamdulillahnya tersisa 1 titik api di kawasan lapangan kotak daerah Arjuna Welirang teman Pro 2. Nah, di operasi pemadaman hari kedua ini, Gatot juga sempat mengungkapkan ya bahwa tim gabungan itu sempat mengerahkan helikopter untuk waterbombing pada siang hari. Cuman terkendala perubahan cuaca, yaitu anginnya cukup kencang, kemudian kabut yang datang tuh ternyata lebih cepat lagi teman Pro 2. Dan akhirnya kondisi ini tuh membuat helikopter beberapa kali gagal memasuki area kebakaran, sehingga waterbombingnya tuh diurungkan dulu. Karena itu operasi udara juga dijadwalkan kembali hari ini harusnya ya, dengan menambah titik pengambilan air supaya pasokan airnya lebih optimal lagi teman Pro 2. Semoga benar-benar satu titik ini bisa padam langsung ya, dan tidak menyebar kemana-mana teman Pro 2. Sekali lagi aku ingetin, lagi musim kemarau seperti ini, kamu yang mungkin sukanya bakar-bakar sampah, jangan dulu deh teman Pro 2 ya, kan gak baik juga kalau bakar-bakar sampah ya. Terus juga pokoknya jangan nyalakan api dekat barang-barang yang mudah terbakar deh. Sampah juga kalau bisa dibuang ke tempat sampah aja ya, jangan sampai ada pembakaran sampah juga, karena itu cukup berbahaya di musim-musim kemarau seperti ini. Ayo kita jaga lingkungan kita dan keselamatan kita begitu ya, keselamatan satu sama lain supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi seperti kebakaran lahan, hutan ataupun kebakaran rumah begitu ya. Kalau di Surabaya mungkin terjadinya selalu kebakaran rumah begitu teman Pro 2, itu bisa juga faktor-faktor tertentu yang akhirnya mengakibatkan kebakaran lahan, rumah, pemukiman itu bisa terjadi.

0: 82, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Mesa Hira di ujung minggu, teman Pro 2, satu lagu yang direquest sama Gaby Gartiana lewat Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kalau kamu mau request juga lewat Instagram, buruan ya. Ini tinggal sekitar 30 menit lagi kamu bisa request loh. Ada Ken, minta lagunya Kenris yang Semesta. Oke, ditunggu ya. Kemudian juga ada Salz, minta lagunya Salma Salsabil yang Hacu, teman Pro 2. Ditunggu, habis ini pasti aku puterin juga buat kamu. Sylvia, siang Kak Kenris yang Semesta ya, titip salam buat keluarga di Surabaya. Terima kasih. Sama-sama. Wih, kamu pasti lagi LDR sama keluarga kamu. Iya, Sylvia. Semoga sehat-sehat ya, Sylvia. Ya, thank you udah gabung untuk request lagu-lagu favorit kamu juga. Yang belum, ayo masih aku tungguin di Pro 2 Hitlist yang ini, teman Pro 2. Lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby. Lewat live TikTok, aku juga masih live TikTok nih di Pro 2 FM RRI Surabaya. Atau aplikasi RRI Digital ya, boleh banget kamu gabungan sampai nanti jam 12 siang.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Suara dalam kepala dari Noah featuring Ramen Girl teman Prio 2. Aku puterin spesial buat kamu di Prio 2 Hitlist. Masih ditemenin sama aku Dewi Anora ya, yang bakal muterin lagu-lagu favorit kamu sampai jam 12 siang nanti. Aku sapa dulu yang mungkin lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Katanya ada Mbak Tika di Surakarta. Hai, selamat siang Mbak Tika. Semoga sehat selalu ya. Terus juga aku mau sapa yang udah gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952. Ada siapa ini? Selalu deh gak ada namanya. Putri Sagita Destiani minta lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Siap. Wow, ini kayaknya banyak juga yang minta lagunya Sabrina. Ya ditunggu aja tempat Pro 2, pasti bakal aku puterin. Ada Bunde, Kendrisnya udah aku puterin loh sebelum ini tadi. Semoga kebagian ngedengerin ya. Next request lebih awal lagi teman Pro 2. Terus di Instagram ada Zivelas Jawa minta lagunya Ziva Magnolia yang Pelindungmu. Ardilais, Fajar Nur kak, salah apa aku? Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, semoga aku benar-benar bisa muterin lagu-lagu favorit kamu. Waktunya semoga cukup ya teman Pro 2. Yang mau gabungan di menit-menit terakhir ini boleh-boleh aja, asal nanti kalau gak keputer atau gak kebaca requestan kamu jangan marah ya. Besok masih ada kesempatan kok teman Pro 2, karena Pro 2 Hitlist hadir buat nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap hari.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah gabungan untuk request lagu-lagu favorit kamu. Semoga hari ini menyenangkan karena udah bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu. Iya. Anyway, yang belum keputer, besok deh kamu gabungan lebih awal dari jam 10 sampai jam 12 siang, Teman Pro 2. Habis ini di jam 12 sampai jam 1 siang, aku ajakin kamu buat ngobrol seru bareng sama pengusaha-pengusaha muda di Muda Kreatif. Nanti ada Felicia Yurika, dia salah satu owner toko kue gitu, Teman Pro 2. Semoga kamu juga bisa ngikutin sembari juga istirahat makan siang gitu, Teman Pro 2 ya. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro 2 FM.
1: Muda Kreatif Pro 2 FM RRI Surabaya, tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2, aku ngajakin kamu buat ngobrol sama pengusaha-pengusaha muda yang luar biasa. Siapa tahu bisa menginspirasi kamu yang pengen banget punya usaha tapi bingung mau mulainya tuh dari mana, teman Pro 2. Siang hari ini kita kedatangan Felicia Yurika. Dia owner dari Eloya Bakes, teman Pro 2. Selamat siang, Feli.
2: Siang.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, luar biasa ya.
1: Kalau melihat Eloya Bakes tuh yang awal-awal memang kalau dilihat di Instagram adalah tiramisu. Tapi sebenarnya apakah memang tiramisu aja yang dijual atau ada yang lain ini, Feli?
2: Jadi sebenarnya tuh awalnya kan kita jualnya tuh entreme ya, Kak, yang mirror glaze cake itu kalau misalkan kalian tahu. Nah, cuman sementara memang lagi off dulu. Jadi sekarang fokusnya lagi ke tiramisu.
1: Berarti memang konsepnya adalah yang manis-manis ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau kamu cari dessert yang benar-benar bisa memuaskan rasa manis kamu, yang benar-benar apa-apa harus manis, apa-apa harus manis, ini kayaknya Eloya Bakes cocok nih, teman Pro 2 ya. Mau tanya-tanya juga gimana struggle-nya Feli dalam membangun usaha ini, boleh loh teman Pro 2 langsung WhatsApp di 081908952 atau DM Instagram kita @pro2rrisby. Feli, sejak kapan akhirnya kamu punya toko roti sendiri lah gitu, walaupun online ya sepertinya gitu?
2: Sejak kapannya? Kayaknya tuh sebenarnya dari 2022 deh.
1: Oh, cukup lama ya berarti?
2: Cukup lama, jadi waktu itu awalnya tuh ngambil kursus dulu. Karena aku lihat di IG memang entreme itu lagi banyak kan. Sebenarnya awalnya tuh banyak di luar,
1: nggak
2: di Indonesia. Terus karena cantik banget ini kue, akhirnya aku ngambil kursus. Cuman setelah itu nggak langsung bikin sih. Kayak trial and error, terus baru bikin tuh kapan ya? Ya, tapi kayaknya ya di tahun itu, cuman cuman lupa bulannya
1: sih.
2: Oh,
1: gitu. Pokoknya gitu. Awal mula memang di tahun 2022.
2: Iya, awalnya di tahun 2022 itu.
1: Oke.
2: Bikin entreme dulu, cuman kita sempat off setelah itu. Off beberapa lama, terus baru buka lagi itu barusan sebenarnya.
1: Baru comeback lagi ini, gitu ya, di tahun ini di tahun gitu. Ini. Sama dimulainya dengan entreme itu tadi atau langsung tiramisu nih?
2: Kalau yang di tahun ini langsung tiramisu.
1: Langsung tiramisu. Tapi kenapa kok akhirnya nambah tiramisu deh gitu?
2: Karena yang entreme itu, kenapa kita akhirnya off dulu? Karena kan sebenarnya kan aku masih ada kerjaan lain juga kan. Ada kerjaan lain itu cukup sibuk jadinya. Manage waktunya susah. Apalagi entreme itu harus tunggu 2 hari untuk bisa bikin. Karena ngesetin dulu,
1: abis
2: itu baru bisa diglaze gitu besoknya kan. Nah, makanya akhirnya karena keterbatasan waktu, kita coba cari dessert yang lebih waktunya bisa gitu. Akhirnya pilih tiramisu.
1: Pilih tiramisu yang mungkin secara pembuatan gampang gitu ya, Feli.
2: Iya,
1: ya.
2: Lebih cepat
1: gitu. Tapi kalau aku lihat memang cantik ya si entreme ini ya, Feli ya. Benar-benar cantik banget loh. Dia warna-warni, terus juga gradasi-gradasi gitu. Aku sering lihat loh ini di TikTok, teman Pro 2. Sempet pengen order, tapi kok kayaknya mahal ya. Mahal gak sih entreme itu menurut kamu?
2: Lumayan, karena kalau dari aku sendiri, aku juga entreme-nya itu pakai coklat yang kalebot, kalau kakak tahu.
1: Iya, tahu aku.
2: Iya, itu kan cuma mahal.
1: Itu coklat mahal sih, bener ya.
2: Iya, lumayan memang harganya.
1: Oh, lumayan memang. Makanya aku nggak berani sih, karena cantik, bener-bener cantik, teman Pro 2. Aku kira di Surabaya nggak ada yang jual beginian, ternyata ada. Kamu ada juga salah satunya gitu, ya. Kalau kamu sendiri di entreme kamu nih, kamu jual berapa?
2: Sekarang yang waktu dulu, sekarang kan masih harus hitung-hitung lagi. Harusnya sekarang itu mungkin sekitar 500-an, Kak.
1: Oh, lumayan ya. Dan kalau yang aku tahu memang dia harus beku nggak sih cake-nya ini?
2: Harus beku dulu, baru bisa diglaze. Tapi setelah diglaze bisa masuk kulkas biasa.
1: Oh, bisa masuk kulkas biasa, nggak usah freezer berarti ya?
2: Nggak usah.
1: Oh, basicnya dia apa sebenarnya?
2: Nah,
1: bolu kah atau apa sih? Ada yang bilang es krim bahkan. Aku bingung ini apa sebenarnya ya gitu. Apa sebenarnya, Feli?
2: Bukan es krim, tapi entreme itu kan sebenarnya dessert yang artinya tuh dia berlapis-lapis gitu kak. Dia kan layer-layer. Jadi ada beberapa, kayak misalkan kita tuh punya dua rasa. Yang rasa pertama itu isinya milk chocolate mousse, terus ada sponge cake-nya, sama ada strawberry confit, terus dilapisin sama mirror glaze. Yang kedua itu ada dark chocolate. Dark chocolate itu dark chocolate mousse, chocolate cake, sama chocolate ganache, baru dilapisin mirror glaze.
1: Oh, pantes mahal teman Pro 2. Bukan hanya teknik pembuatannya yang susah ya, tapi juga isiannya itu banyak, berlapis-lapis gitu. Bukan hanya satu rasa, bahkan bisa dua rasa juga gitu ya.
2: Betul.
1: Oh, kalau sekarang kan memang lagi off dulu nih untuk Entremet ini. Tapi kalau ada yang tiba-tiba pengen banget untuk order secara pribadi ke kamu, kamu bakal bikinin gak sih?
2: Nah, sebenarnya memang rencana akan kubuka lagi sih.
1: Oh gitu, rencana akan dibuka lagi.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Doakan secepatnya ya.
1: Amin, amin. Kayaknya memang harus memantapkan hati ya kalau mau bikin Entremet ini ya.
2: Betul, karena lumayan sulit.
1: Lumayan sulit itu. Kamu buat jualan ini ikut kursus dulu di awal.
2: Betul.
1: Kenapa kok sampai segitunya kamu akhirnya kursus untuk bikin Entremet ini gitu?
2: Karena kalau Entremet itu memang aku lihat sulit ya. Waktu aku ngelihat video-videonya pun, wah ini cukup sulit, menantang sih. Jadi kayaknya aku kurang pede kalau misalkan mau jual tapi belum kursus.
1: Iya.
2: Akhirnya yaudah deh kursus dulu gitu.
1: Karena memang harus tahu ilmunya ya.
2: Betul.
1: Yang mana mungkin kita bisa bikin puding apapun karena di Google banyak caranya gitu, dan kita bisa bikin aja. Tapi kalau Entremet ini kayaknya nggak bisa kalau kita hanya membaca di Google gitu ya.
2: Betul, dan tekniknya tuh cukup banyak kak. Kayak misalkan beda suhu aja itu bisa fail.
1: Oh
2: gitu.
1: Jadi memang agak tricky ya.
2: Betul.
1: Ini cake ya. Makanya harus bisa ikutan kursus, bener-bener ikutan kursus ya.
2: Iya,
1: agar
2: betul.
1: Ngerti tekniknya seperti apa, mengatasi masalahnya itu juga kayak gimana gitu.
2: Iya.
1: Pantes harganya bukan main, fantastis teman Pro 2 ya. Ini kalau kamu pengen banget mencoba Entremet-nya atau tiramisu-nya Feli, kamu ke Instagram-nya Eloya Bakes aja ya. Di mana Instagram-nya Feli?
2: eloyabakes.id.
1: Nah, kamu cari aja, nanti kamu bisa melihat tiramisunya juga tampilannya cantik banget. Ini udah aku jamin pasti rasanya enak sih teman berdua, ya kan. Ini Feli, kalau dilihat kan kebanyakan memang orang-orang tuh kalau buka usaha atau buka bisnis atau side job usaha begitu ya adalah makanan, dessert ataupun minuman. Nah kalau kamu sendiri kenapa akhirnya memutuskan untuk juga sama ke dessert gitu, ada alasan khusus gak sih?
2: Kalau itu sebenarnya karena aku juga suka makan dessert. Itu yang pertama. Tapi memang karena awalnya tuh aku ngeliat kan pingin bisnis yang cantik-cantik gitu.
1: Oke, yang estetik gitu.
2: Iya.
1: Ya. Cewek-cewek kue, ya kan?
2: Iya, terus habis gitu waktu ya itu pertama kali ketemu Entremet di Instagram langsung suka
1: gitu.
2: Pingin coba ini bikinnya gimana gitu.
1: Oh, karena pengen punya usaha yang agak sedikit estetik, cewek-cewek kue gitu ya.
2: Iya,
1: anaknya cute memang si Feli ini tuh berdua. Tapi sebenarnya kamu punya basic untuk bikin cake atau pun masak begitu sebenarnya, Feli?
2: Sebenarnya awalnya cuma coba-coba di rumah kayak bikin brownies gitu-gitu doang, tapi nggak sering juga. Ya baru pertama kali ya waktu kursus itu sih.
1: Begitu, berarti memang ada niatan ya kamu untuk bikin-membikin gitu kan.
2: Iya.
1: Terkadang kan ada mungkin dorongan dari siapa, udah kamu ikutan ini aja gitu. Tapi kamu memang dari diri sendiri gitu.
2: Iya.
1: Oh, kalau di rumah mama mungkin atau saudara yang kayaknya memang punya basic untuk masak, bikin kue, cooking dan segala macam, ada nggak sih sebenarnya?
2: Nah lucunya malah mama itu gak bisa masak.
1: Iya,
2: jadi aku akhirnya belajar sendiri sih. Makanya akhirnya ikut kursus itu.
1: Itu karena pengen tahu ya, ngulik gitu ya. Belajar sendiri. Bagus nih teman Pro 2, kalau untuk mengawali sebuah usaha kayaknya memang kita harus kursus ya. Memahami dulu, belajar dulu. Balik lagi, belajar tuh memang gak harus di sekolah-sekolah yang mahal atau mungkin kursus-kursus yang tertentu gitu ya. Banyak hal, banyak tempat buat kamu belajar. Nah, Feli ini juga salah satunya yang belajar dulu sebelum membuka usaha. Karena ya itu tadi, ilmunya banyak, bikin Entremet itu susah. Tapi kalau di Surabaya, yang jual Entremet ini ada yang lain gak sih? Banyak gak sih sebenarnya?
2: Ada beberapa juga kok sebenarnya.
1: Ada tapi beberapa ya.
2: Ya mahal juga
1: sih. Iya sih, kayaknya memang iya mahal. Aku lihat di TikTok pun juga kayaknya mahal sih Tawa Predu. Ini kamu kan katanya punya kegiatan lain ya. Terus kamu menerima pesanannya seperti apa nih konsepnya untuk di Eloya Bake sendiri?
2: Nah sebenarnya kalau sekarang kan masih tiramisu ya.
1: Iya.
2: Kalau tiramisu itu aku ada dua ukuran sebenarnya. Ada yang kecil-kecil, personal size, sama yang whole, yang kayak 18x18 gitu.
1: Oh, oke.
2: Nah, kalau yang 18x18 sebenarnya aku bisa hari apapun. Cuman pesen dulu minimal ya H-1 lah.
1: Gitu. Berarti PO dulu lah ya, gitu. Ya,
2: tapi kalau misalkan yang personal size itu PO-nya hari Jumat Sabtu aja.
1: Jadi weekend. Berarti kamu bukanya untuk weekend untuk PO-nya gitu. Ya. Karena punya kegiatan lain ya, makanya weekend aja dia buka PO-nya gitu. Karena kalau yang berarti kan yang 18x18 yang besar ya.
2: Iya.
1: Lebih ke party lah istilahnya.
2: Iya, buat ulang tahun gitu bisa.
1: Jadi kalau biasanya orang pesen ya satu aja masih udah banyak, udah besar gitu. Bikin satu udah satu resep lah istilahnya gitu. Iya. Tapi kalau yang kecil-kecil harus PO-nya weekend aja deh gitu. Harga berapa kalau tiramisu?
2: Nah, sebenarnya tiramisu pun itu kita ada tiga rasa, Kak. Ada yang klasik, yaitu yang ya seperti tiramisu
1: pada umumnya,
2: terus ada juga matcha.
1: Wah matcha, ini dua-duanya aku suka lagi.
2: Terus sama ada Dubai.
1: Dubai cuy?
2: Dubai apa? Misu.
1: Oh Dubai misu.
2: Iya jadi ada pistachio kunafa sama ada coklat ganache-nya.
1: Oh oke.
2: Cuman memang kayaknya di IG gak ada kontennya ya.
1: Iya makanya mana nih Dubainya? Oh gitu, berarti tiga varian rasa ya sebenarnya.
2: Iya jadi beda-beda juga harganya.
1: Start
2: mulai dari
1: 60 ribu aja teman berdua. Murah nih kalau untuk tiramisu lah ya.
2: Iya, dan dia kan lumayan panjang ya.
1: Iya.
2: Personal size.
1: Ini walaupun personal kayaknya enggak personal banget sih, Feli. Bisa buat makan dua orang nih kayaknya ya kalau dilihat ya kan. Karena kalau satu gula nih tinggi kayaknya. Iya kan ngabisin banget nih kalau dua orang oke lah ya. Jadi gak personal-personal banget, bisa join sih sharing sama teman kamu juga teman berdua ya kan. Ini berarti setiap minggu udah pasti kamu buka orderan?
2: Iya.
1: Pasti ya?
2: Pasti buka.
1: Oke, biasanya terima orderan berapa nih setiap minggunya kalau untuk tiramisu?
2: Nah sebenarnya yang orderan tiap minggu ini aku barusan coba sih Kak.
1: Oke.
2: Nah, sebelumnya itu aku open PO setiap hari.
1: Oh, gitu.
2: Tapi itu memang cukup repot ya, karena ya itu tadi keterbatasan waktu gitu. Tapi ya lumayan lah, satu hari gitu kadang bisa 15, tergantung. Terus juga kadang ada yang besar kan, gitu.
1: Oke, jadi ya baru dicoba semua ya sama Feli. Karena memang baru comeback ini sama Ampera 2. Wah, seru nih kayaknya. Kan kalau bisa dihitung memang dari tahun 2022 sampai akhirnya mungkin ada istirahatnya sebentar, terus kembali lagi. Apa yang membuat kamu kok mau kembali lagi gitu loh? Karena kan banyak orang juga kalau udah selesai sama sebuah usaha ya udah gitu loh. Ada traumanya kadang. Tapi kalau kamu apa? Kok akhirnya balik lagi untuk jualan lagi gitu?
2: Waktu itu sebenarnya aku memang waktu tutup itu memang pinginnya comeback gitu.
1: Oh gitu.
2: Cuman karena sebenarnya waktu tutup itu kan karena keterbatasan waktu.
1: Iya. Yeah.
2: Karena awal-awal itu aku kerja kantoran, Kak.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi lebih berat lagi ya gitu, apalagi antreme kan waktu itu masihan gitu. Akhirnya ya udahlah, anggapannya resign dulu habis gitu baru comeback gitu. Nah, setelah resign makanya pekerjaan aku yang sekarang itu nggak full time yang kayak kantoran gitu. Akhirnya bisa lanjut lagi.
1: Oke, gitu. Faktornya sebenarnya faktor waktu ya kalau kamu gitu ya. Kalau istilahnya memang banyak orang bilang yang namanya bisnis atau usaha tuh kalau nggak kita fokusin banget agak sedikit berantakan gitu. Tapi Feli berusaha imbang dua-duanya berarti ya.
2: Iya.
1: Kalau bikin dibantuin siapa? Bikin pesanan
2: sendiri?
1: Sendiri. Nggak dibantuin mama?
2: kadang mama bantu cuci gitu.
1: Bagian bantu doa sih kayaknya mama ya, lebih tepatnya gitu, biar laris manis gitu.
2: Iya, itu juga.
1: Oh, berarti memang semuanya kamu kerjain sendiri kan ya? Betul. Untuk tiramisu ataupun entremet kamu, iya kan?
2: Masih kerjain sendiri sih sekarang.
1: Nah, antara tiramisu dan entremet memang terlihat kayaknya susah di entremet begitu ya, cara pembuatannya. Tapi kalau tiramisu apakah memang semudah itu kalau menurutnya Feli?
2: Sebenarnya cepat iya, tapi tetap juga sih ada tekniknya gitu. Karena tiramisu itu juga kadang misalkan aja kan lady finger itu kan, terus dicelupin ke kopi, itu kalau terlalu lama juga bisa jadi soggy.
1: Benar.
2: Jadi semua baking tuh ternyata ada tekniknya yang harus sangat diperhatikan sih.
1: Oke, kamu belajar itu juga akhirnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Betul. Gitu. Terlalu lama dicelup juga akhirnya nggak bisa dimasukin ke tempat ya akhirnya ya. Berantakan kan jadinya. Nah kalau tiramisu ini kamu belajar sendiri atau akhirnya ikut kursus juga?
2: Kalau tiramisu belajar sendiri.
1: Belajar sendiri, oke, dicoba-coba sendiri begitu ya.
2: Betul.
1: Berapa lama nih trial and errornya tiramisu kalau kamu?
2: Sekitar 2-3 bulan.
1: Wih, lama ya.
2: Lumayan, karena awalnya aku tuh nyoba-nyoba banyak kak. Maksudnya selain tiramisu, ini kan tiramisu di cup ya. Sempet coba tiramisu bol, tiramisu apa, kayak gitu-gitu.
1: Dari model akhirnya, tempatnya ya.
2: Betul, sampai akhirnya kayak oke deh, fix ini aja gitu.
1: Oke, ternyata trial and errornya lama sih teman Pro 2. Karena kalau kita melihat tutorial tuh kok kayaknya gampang ya bikin tiramisu ya. Ternyata enggak juga nih, sampai 3 bulan loh untuk belajar ngasih rasa yang memang sesuai begitu.
2: Betul,
1: ya kan?
2: Karena kan aku waktu coba-coba itu aku share-share dulu ke teman-teman. Terus mereka gimana feedbacknya, makanya cukup lama.
1: Berarti karena kan kalau apalagi orang yang tahu banget tentang tiramisu ya, pasti akan mengkritik banget nih, ini kurang ini nih, kurang ini nih gitu. Betul. Ada yang gitu juga nggak sih waktu kamu trial and error?
2: Iya, kebetulan teman-teman aku juga suka dessert kan, jadi

0: Iya.
1: Gitu. Itu bebarengan atau baru-baru ini juga kamu produksinya?
0: Nggak bebarengan, tapi ya lumayan sih beberapa bulan lalu kayaknya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Maca sama Dubai.
1: Karena kalau Maca juga lagi rame-ramenya ya. Dubai
0: Iya,
1: juga iya.
0: betul.
1: Ini
0: Betul.
1: pasti kamu otak-atik kulak-kulik nih untuk Maca sama si Dubai ya.
0: Iya, betul. Itu juga makanya nggak rilisnya kan bareng karena aku 2-3 bulan itu untuk yang klasik dulu.
1: Iya.
0: Habis gitu aku trial and error lagi
1: Untuk
0: untuk bisa
1: Maca
0: jadi
1: dan
0: Maca
1: Dubai ya.
0: sama Dubai itu.
1: Ini inspirasi dari mana? Karena viral aja atau coba kayaknya enak atau karena pernah mencoba?
0: Maca
1: Maca
0: sama
1: atau
0: Dubai.
1: Dubainya?
0: Maca itu sebenarnya aku pernah lihat di TikTok ada
1: Oh,
0: sih,
1: oke.
0: Kak. Terus kayak tapi memang kebanyakan yang aneh-aneh itu sukanya dari orang luar ya. Aku
1: Iya,
0: lihatnya
1: benar-benar.
0: kebetulan ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Gitu terus kayak akhirnya sebenarnya nggak ada resepnya. Akhirnya harus coba-coba sendiri.
1: Oh, gitu. Berarti
0: Gitu.
1: ini kamu istilahnya resep kamu sendiri ya, bisa dibilang ya untuk Maca ya.
0: Iya. Terus kalau Dubai juga sama sih. Sebenarnya ada kok kayaknya yang bikin. Cuman aku nggak tahu di mana. Jadi ya udah coba bikin sendiri aja.
1: Susah nggak dari yang klasik terus Maca sama Dubai ini? Dua-duanya susah nggak sih Dubai sama Maca ini bikinnya?
0: Lumayan. Kalau Maca sebenarnya nggak terlalu beda sama yang klasik gitu. Cuman kopinya diganti Maca.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau yang Dubai itu soalnya layernya tuh bertambah banyak.
1: Oh gitu.
0: Kan selain ada tiramisu yang kayak mascarpone cream sama lady finger itu, terus ketambahan juga pistachio sama coklat
1: Coklatnya.
0: ganache.
1: Oh, berarti ada tambahan layernya ya kalau untuk
0: Iya.
1: Dubai. Wah, ini kayaknya sangat lezat sih kalau dipikirkan ya sama berdua. Aku jadi ngiler ini. Haruskah aku ikut PO ya? Berarti minggu besok ini buka PO ya?
0: Minggu
1: Kamu.
0: besok buka.
1: Nah, minggu besok buka PO, kemudian ready-nya kapan biasanya?
0: Ready-nya setiap Jumat Sabtu
1: Oh,
0: biasa.
1: Jumat Sabtu gitu. Oke, tempat berdua. Kalau kamu pengen coba iya, tiramisu, matcha misu dan juga Dubainya boleh. Kamu langsung aja ke Instagramnya eloyabakes.id. Siapa tahu kamu tertarik apalagi sama si entremate-nya juga karena mau dibuka lagi katanya.
0: Iya,
1: Iya.
0: betul.
1: Kapan kira-kira? Dalam waktu dekat kah?
0: Hopefully bulan depan ya.
1: Bulan depan. Oh, langsung aja kalau kamu udah menarget ya teman pro 2. Langsung DM pesen aja, siapa tahu bisa kebagian juga. Karena ini benar-benar susah, pasti kamu batasin juga nggak sih orderan ini?
0: Iya betul, karena masih masak
1: Iya,
0: sendirian.
1: benar-benar. Nanti kalau udah ada yang bantuin, bisa dia terima agak banyak sedikit gitu.
0: Betul.
1: Iya. Nanti kita ngobrol lagi sama Feli teman pro 2. Kalau kamu pengen tanya-tanya, kita tungguin lewat WhatsApp 081 90 8952 atau di DM Instagram boleh @pro2 dari ISBY.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Kamu masih di Muda Kreatif tuh Bang Bro 2 bareng sama Dewi Anora di sini dan juga masih ada Feli. Semangat kan Vel siang ini?
1: Semangat.
0: Semangat banget. Ternyata aku baru tahu loh, teman Bro 2, Feli ini adalah guru matematika, fisika, kimia. Udah paling bener dia pinter memang. Pinter ngitung, pinter hitung-hitungan takaran bahan nih kayaknya, iya. Berarti karena kan kalau buat kue atau masakan memang ditaker-taker kan.
1: Betul.
0: Vel ya, kalau nggak gitu iya nggak jadi resepnya teman berdua. Tapi kesibukan kamu ini akhirnya juga apa ya, berpengaruh juga nggak sih sama Eloya Bakes kamu, yang mana memang kan kalau ngajar kan cuma dari siang sampai sore lah istilahnya gitu. Apakah nantinya kamu ingin banget nih buka setiap hari, bukan lagi yang hanya weekend aja gitu untuk pre-order gitu?
1: Untuk Eloyanya ya, ya sih pingin. Nah nanti sebenarnya hopefully kalau misalkan aku punya tim kan sebenarnya bisa lebih enak.
0: Bener.
1: Jadi bisa aku briefing tim nanti bisa aku tinggal ngajar gitu. Kalau misalkan waktu aku nggak bisa, tapi kalau misalkan pagi sampai siang aku kan masih ada gitu.
0: Oke, jadi kayaknya butuh tim ya.
1: Betul.
0: Gitu. Apakah akan rekrutmen open rekrutmen kamu untuk tim kamu nih dalam waktu dekat?
1: Nah itu masih nggak tahu kapan.
0: Siapa tahu nih mereka-mereka di luar sana yang ternyata pengen belajar sama kamu gitu kan ya, sekaligus juga pengen kerja sama Feli gitu, bisa jadi loh teman berdua, iya kan. Tapi kalau ngomongin jualan begitu ya, ini kan kamu masih berarti istilahnya rumahan ya.
1: Iya.
0: Dan hanya yang pesan aja baru baru dibikinin gitu kan istilahnya.
1: Iya.
0: Ada jumlah orang yang 15 pesan, ya udah kita bikin sesuai itu. Mungkin sisa-sisa dikit-dikit gitulah. Ada kepikiran enggak nanti bikin toko kue sendiri gitu?
1: Iya, pastinya sih sebenarnya pinginnya. Terus sebenarnya yang sekarang ini lagi kepikiran tuh mau bikin wedding cake.
0: Wedding cake, memang lagi rame sih.
1: Iya, sekarang tuh juga ada tiramisu wedding cake gitu loh.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Karena aku taunya yang cuman kayak tart gitu aja kan.
1: Iya, sekarang tuh ada yang wedding pakai tiramisu.
0: Ah.
1: Memang lebih
0: lebih bermanfaat sih kayaknya kalau itu. Ya kan, banyak yang suka kan.
1: Iya, soalnya. Itu juga. Maksudnya di luar udah banyak gitu. Nah, di Indonesia ini sebenarnya udah ada, cuman belum banyak kan. Nah, pinginnya ke sana.
0: Jadinya nanti kalau biasanya wedding cake yang ada tuh teman berdua kita naburinnya gula halus ya. Kalau tiramisu kayaknya cocoa powder atau mungkin kopinya gitu ya.
1: Cocoa
0: powder yang ditaburin gitu. Ih, ide bagus nih buat aku. Oh, kamu lagi berencana wedding cake ya? Tiramisu
1: ya,
0: tapi.
1: Karena beberapa customer aku tuh udah ada yang mulai tanya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ya udah deh.
0: Tapi kan itu ukurannya gede ya.
1: Iya. Well,
0: kamu udah memikirkan nggak dari mulai ukurannya, tempatnya juga gitu, udah cari-cari belum sih?
1: Nah, ini makanya lagi mulai cari-cari gitu tempatnya yang bisa gede kayak gitu-gitu sih.
0: Dan kalau itu kan juga kayaknya kulkasnya ya yang harus gede ya. Iya nggak sih?
1: Betul. Tapi kalau di dalam kulkasnya kan bisa dibuatnya setengah-setengah gitu loh,
0: iya, Kak. Iya, iya.
1: Jadi nanti disassemble lagi di situ.
0: Oh, oke. Gitu. Memang kalau ngomongin wedding cake itu bukan hanya tiramisu ya, tapi yang mungkin mereka-mereka yang menjual wedding cake itu memang agak sedikit tricky ya.
1: Iya.
0: Agak sedikit harus dipikirkan mulai dari tempatnya, penyimpanannya juga, packingnya juga, cara membawanya juga, iya nggak sih?
1: Iya.
0: Dan kalau ngomongin wedding cake juga kebanyakan mereka sukanya yang gede-gede. Iya. Udah ada target belum berapa nanti ukurannya?
1: Nah itu selama ini kan masih orang-orang banyak ketanya. Jadi ukurannya tuh masih sesuai request sih.
0: Oh sesuai request. Tapi udah ada yang pesen? Udah ada yang pernah pesen?
1: Masih tanya-tanya, belum deal juga.
0: Oh oke, tapi kamu akhirnya kepikiran juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Aku juga kepikiran sih Vel untuk menjadikan tiramisumu untuk wedding cakeku nanti ya kan. Tapi kayaknya disclaimer deh teman Pro 2, kalau ini gak bisa ditumpuk-tumpuk gitu ya kan, kayak yang wedding cake susun-susun gitu ya.
1: Iya, jadi tipis.
0: Tipis, cuman kayak satu loyang, cuman ukurannya aja. Bisa ukurannya mungkin lingkaran atau persegi panjang.
1: Betul.
0: Gitu ya. Disesuaikan kan requestan kamu aja. Makanya di follow dulu Instagramnya eloyabex.id teman berdua. Kalau kamu mau tanya-tanya, bukan hanya untuk si tiramisu atau matcha-nya juga, tapi entremenya kamu juga boleh tanya-tanya, karena bulan depan udah open order lagi. Iya. Seru nih kalau ngomongin bisnis makanan. Kayaknya memang kalau makanan tuh kan kayaknya orang gak akan pernah habis untuk order gitu. Betul. Ya. Kalau suka balik lagi gitu. Betul. Ini kamu udah punya dua menu yang kamu pasarkan sekarang gitu kan ya. Ada tiramisu, matchasu dan juga Dubai. Kemudian ada entremet juga, dua jenis begitulah. Akan menambah lagi gak sih nantinya?
1: Pinginnya iya.
0: Iya. Masih dessert?
1: Masih dessert.
0: Kamu memang suka dessert ya memang ya. Iya. Jadi kepikirannya juga dessert aja deh gitu. Betul. Apa kira-kira kalau memang mau nambah?
1: Kalau kakak tahu sekarang tuh lagi ngetren ada London cake.
0: London cake. Yang kayak gimana itu? Kok aku ketinggalan ini ya kayaknya. Yang kayak gimana?
1: Nitrat sebanyak banget sih.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku padahal main trade loh, tapi kok enggak tahu ya. Oh, ini yang berlapis-lapis itu.
1: Iya, coklat sama ada salted caramel.
0: Iya,
1: itu.
0: Iya. Terus dia berlapis-lapis kotak itu kan ya.
1: Iya.
0: Oh, kenapa kamu pengen bikin London cake ini?
1: Karena aku juga suka lagi makannya.
0: Oh, udah pernah coba ya berarti ya? Iya. Aku belum coba nih teman berdua ya. Carinya di mana ini ya? Ini lagi viral memang sih.
1: Iya.
0: Oh, London cake. Tapi kamu udah pernah coba bikin atau belum?
1: Bahkan? Belum, baru nyoba makan aja.
0: Ah, dari nyoba makan kamu kepikir, bisa nih kayaknya jualan ini.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi masalah bikin belum tahu nih.
1: Belum
0: gitu
1: tahu.
0: Ya. Akankah kamu ambil kursus lagi ini, Feli?
1: Iya, makanya ini nunggu nanti trial and error dulu. Kalau misalkan ternyata memang butuh kursus ya pasti kursus.
0: Oh, oke, siap deh, ditunggu London cake-nya nih teman berdua ya kan. Nah, kalau berbicara tentang usaha makanan, kalau di Surabaya kan kayaknya banyak ya, khususnya juga dessert-dessert tuh kan banyak, tiramisu juga ada lah pokoknya di Surabaya. Bahkan yang entremet aku kiranya gak ada di Surabaya, kata kamu ada ya.
1: Iya, ada.
0: Gimana kamu menghadapi, istilahnya kita memang bilang persaingan, tapi kan secara sportif gitu kan ya. Melihat mereka-mereka yang menjual dagangannya sama kayak kamu, kamu sendiri gimana melihatnya, meresponnya? Apakah, aku harus bisa lebih baik nih? Atau bahkan kamu punya inovasi-inovasi tersendiri untuk Eloya Bakes kamu gitu?
1: Kalau dari aku, menurut aku yang paling penting dari bisnis F&B itu sebenarnya rasa sih kak. Jadi kayak makanya misalkan entremet aku itu kan udah dari dulu sebenarnya aku udah pakai coklat yang Kalebot itu memang mahal sekali.
0: Mahal
1: ya.
0: Sih memang
1: mahal
0: itu.
1: Mahal sekali dan itu dalam jangka waktu yang dekat itu naiknya cukup lumayan banget gitu, dari tahun 2022 sampai sekarang itu. Naik banget,
0: ketara banget
1: gitu.
0: Naiknya.
1: Ketara banget gitu. Tapi itu pun kayak aku sampai sekarang enggak berani ganti. Gitu, karena kayak ya itu mempertahankan rasa itu loh. Gitu sih kalau aku.
0: Jadi kamu berani main rasa ya. Mahal pun labas saja pokoknya gitu.
1: Iya.
0: Ya. Karena memang kalau ada yang berubah sedikit pun, mungkin dari merek lah ya istilahnya, itu aja udah kayak pasti berbeda ya kalau untuk makanan gitu, apalagi
1: iya,
0: dessert.
1: Betul.
0: Wah.
1: Betul.
0: Kamu gak mau ambil resiko itu kan?
1: Iya.
0: Waduh, kalau berbicara tentang bahan makanan yang terus naik gitu, kamu juga ada potensi untuk menaikkan harga gak sih? Atau akhirnya mengakali aja gitu?
1: Biasanya kebanyakan akhirnya naik sih harganya. Karena kalau gak naik tuh gak nutut kak sama
0: bener.
1: Harga bahannya.
0: Iya bener-bener. Itu
1: bener-bener banyak banget. Nggak tahu kenapa bahan-bahan kue itu cepet banget naiknya.
0: Oh, bahan kue itu bahkan juga ikut gampang cepet naik ya berarti?
1: Iya, nggak cuma coklat aja.
0: Nggak cuma coklat. Aku kira nggak cuma cabe aja gitu. Ternyata bahan kue itu juga sangat signifikan untuk kenaikan harga ya.
1: Iya.
0: Oh, sejauh ini kamu belanja di Surabaya atau akhirnya online shop aja?
1: Nah, kalau tergantung bahannya kak. Kalau misalkan kayak coklat itu tuh kan harus dingin terus.
0: Iya, betul.
1: Jadi aku harus belanjanya di Surabaya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Heavy cream itu kan harus dingin. Mm-hmm. Jadi enggak ada pilihan lain.
0: Enggak ada pilihan lain begitu ya. Karena beberapa kali aku ngobrol sama pengusaha-pengusaha muda, mereka tuh ada yang memang lebih memilih bahan-bahan masakan atau makanan tuh beli online karena lebih murah gitu kan ya.
1: Oh, tapi online juga sih aku.
0: Online juga kan. Tapi memang
1: di Surabaya.
0: Tapi ada juga yang ngerasa kayaknya perlu nih kita untuk datang ke tokonya untuk melihat bahannya, kualitasnya gitu kan. Untuk tahu kebenaran harganya juga gitu. Terkadang ada yang seperti itu juga, tapi Feli 50-50 ya.
1: Iya, 50-50.
0: Beli online iya, datang langsung ke tokonya juga iya. Betul. Gitu. Berarti sering-sering mainnya ke toko kue ya daripada ke mall ini kayaknya. Kamu nyetok bahan gak sih sebenarnya?
1: Nyetok bahan.
0: Nyetok bahan banget.
1: Karena kadang itu pas kita butuh gak ada tiba-tiba.
0: Iya benar-benar.
1: Di toko kosong gitu kan, deg-degan banget ya.
0: Iya.
1: Akhirnya nyetok sih.
0: Akhirnya nyetok sih. Karena memang kalau seorang business owner ya, kayaknya memang selalu memikirkan bahan-bahan dulu deh gitu ya. Betul. Daripada masalah pribadi nih kayaknya. Jadi bahan-bahan dulu gitu. Nah, nantinya kan kamu akan menambah menu baru lagi. Berarti kamu akan lebih intens dong dengan Eloya Bakes kamu ini, Feli.
1: Iya, makanya sebenarnya aku kepikir untuk ya nambah menu itu kalau misalkan aku udah punya tim juga sih. Gitu, supaya enggak
0: keteteran juga.
1: Keteteran ya.
0: Oh, oke. Okay. Ya semoga bisa secepatnya ya nambah timnya. Nah, tapi kalau ngomongin nambah tim ya, berarti harus mencari orang-orang yang punya skill bikin kue ya, bake ya, berarti ya. Harusnya kan.
1: Nah, sebenarnya kalau awal-awal mungkin nggak harus yang punya skill kayak gimana-gimana ya. Karena apalagi kalau tiramisu itu sangat bisa diajarkan gitu. Terus juga kayaknya aku butuh bantuan lebih ke yang nggak assemble gitu-gitu.
0: Oh, oke. Berarti ya sebenarnya kalau urusan dapur mungkin kamu masih oke lah ya untuk mengatasi gitu. Tapi untuk pelayanan-pelayanan juga kamu kayak membutuhkan, apalagi nanti kalau memang benar-benar dia bisa membuka toko rotinya sendiri. Wah, makin banyak yang dibutuhkan orang untuk bisa ngebantu kesehariannya Feli, teman Pro 2. Kira-kira kedepannya si Eloya Bake ini mau kamu bawa kemana? Apakah udah aku akan fokus kok sama Eloya Bake tapi ngajarnya enggak deh gitu, atau gimana sebenarnya Feli?
1: Sebenarnya memang pengen fokus ke Eloya. Sebenarnya kalau di pandangan aku sekarang ya, aku tuh pinginnya yaitu ke wedding cake tadi. Terus juga kayak kalau kakak tahu itu ada sekarang itu di event-event bisa kayak bikin tiramisu stall gitu loh.
0: Oh iya ada.
1: Nah,
0: ada.
1: Aku tuh pingin bikin itu.
0: Oh, berarti ini jatuhnya nanti masuk ke wedding-wedding, event-event besar gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pingin ke sana juga. Atau kalau misalkan mungkin ada kayak Gen Z yang punya kafe.
0: Oke.
1: Okay. Terus bisa apa ya? Kayak,
0: bisa kolaps lah ya.
1: Iya, bisa kolaps, titip dessert di sana. Itu aku juga sangat open sih.
0: Oh, kayaknya kafe-kafe tuh ada kok beberapa di Surabaya yang kayak begitu juga. Mereka lebih milih untuk ngambil daripada bikin sendiri gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi lebih simple istilahnya.
1: Betul, karena kan mereka pasti banyak menu kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak ya udah yang dessert kasih orang lain.
0: Nah,
1: gitu.
0: Bisa nih, berarti memang tugasnya masih panjang ya Fel ya.
1: Betul.
0: Untuk mengembangkan si Eloya Bakes ini bisa lebih besar lagi, dikenal banyak orang lagi gitu.
1: Iya.
0: Sejauh ini kamu udah punya customer tetap gak sih? Khususnya untuk tiramisu lagi.
1: Kalau tiramisu, iya, sebenarnya entremet juga iya sih.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Bahkan ada yang udah tetap nih bakal pesen-pesen terus gitu.
1: Iya, sampai akhirnya waktu aku close order, terus aku bikin tiramisu, akhirnya dia ordernya tiramisu.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya.
0: Jadi pelanggan setia kamu berarti.
1: Betul.
0: Oh, seru nih kalau memang udah punya pelanggan setia, iya. Kalaupun tutup, dicariin terus aja, ditungguin gitu. Tapi Fel, susahnya apa sih kalau istilahnya kita sebagai pebisnis, khususnya pebisnis makanan ya, F&B gitu, sambil punya kegiatan lain? Apa yang akhirnya membuat, bukan dibilang beban, tapi ya mau gak dibilang beban ya beban gitu ya, kan ada kesulitan istilahnya gitu, apa yang sebenarnya sulit?
1: Yang pertama tuh pasti waktu ya. Waktu itu udah jelas banget itu susah, tapi Di luar itu juga F&B itu susahnya karena kalau kita nge-stok bahan, kalau nggak habis kan harus buang.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau misalkan kita nggak nge-push orderannya banyak, buang bahan.
0: Okay.
1: Tapi kadang nge-push keteteran juga waktunya.
0: Bingung
1: gitu.
0: Ya?
1: Bingung.
0: Terus kalau ini memang salah satunya adalah harus nge-push gitu kan. Cara kamu nge-push untuk bisa dapat orderan yang lebih-lebih gitu gimana kamu?
1: Kalau aku pakai ads juga.
0: Oh, pakai ads juga
1: iya,
0: berarti ya.
1: Selain bikin konten di Instagram, TikTok kayak gitu ya. Karena kan sebenarnya awalnya pinginnya bikin konten tuh setiap hari,
0: tapi karena
1: kesibukan jadi kayak oh ternyata tidak memungkinkan untuk bikin konten setiap hari. Akhirnya ya udah dibantu ads juga.
0: Dibantu ads ya. Oke. Okay. Tapi berarti semuanya kamu kerjain sendiri ya, sampai konten, pemasaran, marketing itu kamu semua ya.
1: Betul.
0: Waduh, gimana enggak keteteran ini. Adakah kamu mau cari membuka lowongan untuk content creator untuk Eloya Beck ini?
1: Kalau konten creator belum sih, lebih butuh ke operasional.
0: Operasional
1: sih,
0: aja begitu ya.
1: Iya.
0: Karena kalau konten kayaknya masih Feli aja deh, nggak apa-apa.
1: Iya betul.
0: Karena kalau konten juga disesuaikan dengan keinginan kita nggak sih ya Feli ya?
1: Iya betul.
0: Sesuai nggak nih kontennya gitu. Kadang aku juga pun kalau bikin konten untuk pribadi atau untuk Pro 2 FM, kalau dipegang sendiri lebih lega daripada dipegang sama orang lain gitu.
1: Iya.
0: Kamu sama nggak sih Feli?
1: Iya, dan aku juga masih senang, maksudnya ngedit video itu juga suka kok.
0: Okay.
1: Jadi ya masih sendiri nggak apa-apa.
0: Masih sendiri nggak apa-apa, tapi ya operasional kayaknya butuh orang nih gitu.
1: Iya, terutama kan kalau misalkan F&B yang cuci-cuci.
0: Iya iya.
1: Itu kan lumayan berat banget.
0: Bener-bener, karena afternya sih sebenarnya yang capek ya.
1: Betul.
0: Banyak yang berserakan gak sih?
1: Iya.
0: Jadi sejauh ini kamu udah punya kitchen sendiri atau masih gabung sama kitchen di rumah?
1: Masih gabung sama kitchen di rumah.
0: Masih gabung sama kitchen di rumah. Semoga nanti bisa benar-benar punya toko, punya kitchen sendiri, ya kan?
1: Amin.
0: Bisa berkreasi gitu.
1: Amin.
0: Selain makanan manis, adakah makanan lainnya yang akan kamu sempat kepikiran juga untuk bikin dan dijual gitu, Vel?
1: Nah, enggak, karena lucunya adalah aku bisa masak, aku bisa baking, tapi aku nggak bisa masak. Makanan.
0: Makanan yang gurih ataupun makanan rumahan ya?
1: Betul.
0: Oh, gak apa-apa sih. Lebih manis aja nih orangnya kalau memang gak bisa masak-masak gitu, tapi bisa bikin sweet yang sweet-sweet gitu ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, karena sebenarnya semuanya bisa dipelajarin kan. Kayak kamu bikin entremet juga belajar, akhirnya bisa gitu loh.
1: Betul.
0: Siapa tahu nanti bikin masakan rumahan bisa enak dijual deh.
1: Oh iya, bisa juga.
0: Bisa juga, ya kan. Ide ini, Vel. Boleh dicoba. Tapi terakhir deh, Vel. Kira-kira untuk tempat Pro 2 di luaran sana yang mungkin juga punya nggak punya basic masak, baking, tapi pengen gitu ya, hanya karena doyan makan aja, biasanya kan gitu ya. Apa yang memang harus dimulai terlebih dahulu supaya mungkin fokus, terus juga hasilnya juga sesuai gitu. Apa yang menurut Feli harus dimulai dulu?
1: Sebenarnya kalau aku sama sih, kursus dulu.
0: Kursus dulu.
1: Karena kadang itu gini, aku merasanya kalau misalkan kita sudah kursus, sudah keluar uang, akhirnya nggak ngelanjutin tuh lebih ada emannya gitu.
0: Rugi ya.
1: Iya rugi, tapi kalau misalkan kita kadang mikir-mikir aja kayak aduh mulai dari mana, tambah gak mulai-mulai gitu. Jadi mendingan kursus dulu, bayar dulu, and then kayak akhirnya kita kayak ya udah mau gak mau lanjut gitu.
0: Oke, karena sayang udah kursus dia.
1: Iya.
0: Oke, dan kalau bisa ya trial and error dulu.
1: Betul.
0: Kayak Feli, karena trial and errornya berbulan-bulan juga ya. Lama, semuanya gak ada yang instan berarti ya Vel ya.
1: Betul.
0: Semuanya harus belajar dulu. Thank you ya Vel, udah mau cerita-cerita di sini. Semoga kedepannya memang cita-cita kamu bisa terwujud.
1: Amin.
0: Semoga memang nanti Eloya Bakes ini bisa benar-benar lebih besar lagi. Banyak macam dessertnya.
1: Amin.
0: Iya kan, dan bisa merambah ke bidang-bidang lainnya juga.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi Felicia. Ya, sehat selalu.
1: Kasih, Kak.
0: Selamat siang. Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin Muda Kreatif di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 ya. Informasi olahraga di Sport Corner aku update 1 jam ke depan sampai jam 2 siang, teman Pro 2. Jadi enggak usah kemana-mana, station ada di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani, memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik.

Tawabro 2 Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri melaju ke perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Fajar Fikri ini memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dalam 3 game Tawabro 2. Pertandingan di babak 16 besar, Fajar dan Fikri itu menang dengan skor 21-15. Iya kan, kemenangan ini diraih lewat pertandingan yang ternyata tidak cukup mudah, yang mana pasangan Korea itu dinilai cukup solid ya sejak awal pertandingan teman pro 2. Nah, Fajar Fikri memang harus bekerja keras untuk mengembalikan keadaan di game pertama. Bahkan kondisi lapangan juga turut mempengaruhi permainan pada game kedua. Ada perubahan arah angin yang ternyata bisa membuat mereka cukup kesulitan melakukan adaptasi dengan gaya yang harus cukup cepat ya teman pro 2. Mereka langsung meningkatkan agresivitas untuk mengendalikan jalannya pertandingan juga. Walaupun meraih kemenangan, Fajar mengaku belum puas dengan penampilannya karena dia juga berharap nih bisa meningkatkan permainan di pertandingan berikutnya. Sementara itu, Muhammad Soibul Fikri juga menilai kalau si pasangan Korea itu menunjukkan perkembangan dibandingkan pertemuan di sebelumnya. Kang dan Ki itu tampil lebih aman, rapi, dan punya tekanan pukulan yang cukup kuat, katanya teman pro 2. Bahkan Fikri juga mengakui bahwa dirinya sama Fajar tuh kurang siap untuk menghadapi pola permainan lawan pada awal pertandingan. Dan adaptasi terhadap kondisi lapangan itu juga dinilai belum berjalan secara maksimal. Kondisi angin ya lagi-lagi di lapangan yang mana terasa lebih kuat sehingga mempengaruhi strategi permainan. Fikri dan Fajar ini memang harus cukup cepat adaptasi terhadap kondisi yang ada di lapangan. Walaupun memang harus cukup kuat begitu ya usahanya, tapi kongres deh untuk Fajar dan Fikri yang akhirnya tembus perempat final kejuaraan dunia BWF 2026.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Kamu masih di Santai Siang ya, teman Pro 2. Di sini ada aku Dewi Anora yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Timnas basket putri Indonesia, teman Pro 2, ini memanfaatkan agenda di Korea Selatan untuk mengukur kesiapan skuad sebelum tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ada sebanyak 15 pemain yang dibawa dalam tryout yang berlangsung dari tanggal 17 sampai nanti di tanggal 23 Agustus ya. Setelah sebelumnya menjalani pemusatan latihan di GOR CLS Kertajaya sejak awal Mei kemarin. Kompetisi tim yang dibawa ke negeri Gingseng ini memadukan pemain berpengalaman dengan talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan masa depan. Sejumlah nama seperti Agustin Great Gita Retong, Ayu Sriyarta, Kimberly Perlois, Natania Ovil, dan Priscilla Karen pernah membawa Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023 di Kamboja, teman Pro 2. Nah, pengalaman itu juga datang dari Angelique Aritonang dan Faizatu Soima yang pernah membantu Indonesia promosi ke Divisi A dalam FIBA Women's Asia Cup 2023. Sementara itu, Valencia Kalistan, Kezia Setiawan, Erinindi Tamadeva, Kartika Hatta, dan Anggita Yuliani Putri ini menjadi bagian dari generasi yang disiapkan untuk masa depan tim, teman Pro 2. Selama berada di Korea Selatan, timnas basket putri itu tidak hanya menjalani latihan ya, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk menguji kemampuan melalui 4 pertandingan mereka. Rangkaian uji coba ini dimulai dengan menghadapi Cheongju KB Star Basketball pada 18 Agustus 2026 kemarin, teman Pro 2. Setelah mendapatkan jeda 1 hari, tim ini kembali bertanding menghadapi Icheon Shinhan Bang Esbert pada 20 Agustus kemarin. 2 pertandingan berikutnya nantinya akan mempertemukan Indonesia dengan Yongin Samsung Live Blue Mix pada 21 Agustus, which is hari ini, teman Pro 2, dan Dankook University Basketball di tanggal 22 Agustus alias besok. Asian Games Aichi Nagoya 2026, Indonesia ini tergabung di pool A bersama 2 lawan yang memiliki karakter berbeda, ada China dan juga Thailand. Hasil drawing ini membuat persaingan di fase grup jadi tantangan tersendiri untuk skuad merah putih. Kita doakan saja, semoga nanti di pertandingan Aichi Nagoya 2026 benar-benar Indonesia, khususnya tim basket putri Indonesia, bisa pulang membawa kemenangan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Ada Maizura dengan teman setia ya, aku puterin untuk kamu yang memang menjadi teman setia di Pro 2 FM RRI Surabaya. Thank you banget teman Pro 2. Cuaca kota Surabaya semakin siang semakin terik ya. Aku kira hawa-hawa syahdu pagi tadi itu terbawa sampai siang menuju sore ini teman Pro 2, ternyata enggak. Makin panas, balik panas lagi. Aku harap kamu yang lagi aktivitas di luar ruangan masih dikasih semangat. Jangan lupa untuk konsumsi mineral yang cukup ya, supaya tubuh kamu terhidrasi dengan baik. Informasi olahraga di Sport Corner, aku update spesial buat kamu siang hari ini. Ada sebanyak 28 tim putra dan 17 tim putri tingkat SMA, SMK, dan MA dari Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek yang akan bersaing ini teman Pro 2, memperebutkan Piala Bupati Tulungagung dalam Indomaret Volleyball Tournament 2026 seri Tulungagung. Kompetisi ini resmi dibuka hari Rabu 19 Agustus kemarin di Gor Lembu Peteng, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan akan berlangsung hingga nanti tanggal 26 Agustus 2026. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kompetisi antar pelajar tingkat SMA, SMK, MA sederajat yang tahun ini digelar di dua wilayah, yakni Probolinggo Raya dan Tulungagung. Setelah berlangsung di Probolinggo, ajang ini sekarang memang ada di Tulungagung dengan mempertemukan tim-tim pelajar dari wilayah sekitar teman Pro 2. Ini menyampaikan juga ya apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung atas izin serta dukungan yang memang sudah diberikan begitu sehingga kompetisi ini bisa terselenggara. Kompetisi di Tulungagung tidak hanya menjadi kompetisi bagi pelajar tentunya untuk menunjukkan kemampuan ya, tapi juga bisa menumbuhkan semangat berprestasi sejak usia sekolah teman Pro 2. Selain memberikan pengalaman pertandingan, kompetisi ini juga diharapkan bisa mendorong terbentuknya ekosistem pembinaan yang lebih baik untuk pemain ataupun klub di daerah. Ini seri Tulungagung yang merupakan bagian dari rangkaian Indomaret Volleyball Tournament 2026 yang tahun ini digelar di dua wilayah juga ya. Tentunya apresiasi sangat tinggi untuk kompetisi ini yang disampaikan juga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Tulungagung teman Pro 2. Karena menurutnya ajang ini tuh bisa jadi wadah untuk menemukan pemain muda yang berpotensi membawa nama Kabupaten Tulungagung lewat prestasi olahraga. Perebutan Piala Bupati Tulungagung juga diharapkan semakin menambah motivasi peserta ya untuk memberikan penampilan terbaiknya di sepanjang kompetisi.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh.

0: lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, Santai Siang masih dengerin kamu, teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini. Walaupun sisa 1 jam lagi, iya, tapi ya enggak apa-apa dong. Yang penting aku masih kasih lagu-lagu asik buat temenin aktivitas kamu, sembari juga ada informasi entertainment di E-Zone untuk kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore, teman Pro 2. Gimana? Hari ini cukup santai enggak sih kegiatan kamu, teman Pro 2? Karena aku ngerasa benar-benar hari ini tuh rasanya santai aja, kayak apa-apa dilakuin dengan sesantai itu. Kayak gak ada yang gupui kuno loh ya. Jadi ya santai aja. Walaupun cuacanya juga berubah-ubah ya dari pagi tadi. Tapi aku harap kamu bisa menjaga ketahanan tubuh kamu ya, dengan konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi dengan ekstrimnya cuaca akhir-akhir ini, teman Pro 2. Yaudah, gak usah kemana-mana, kita dulu gak tuh kita dengerin dulu, teman Pro 2. Satu lagi dari Raim Laode, Komang.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Teman terbaik kamu.

Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan. Namun kehadiran seseorang mengubah segalanya.

Tawabara 2 ini memang lagi musim-musim maba ya. Maksudnya gimana sih musim maba? Iya, maksudnya musim mahasiswa baru tuh masuk ke kampus yang sudah mereka pilih atau yang sudah menerima mereka sebagai mahasiswa. Jadi kalau dulu mungkin bahasanya ospek ya, kalau sekarang tuh adalah PPKMB. Ini lagi musim-musimnya PPKMB ya, yaitu masa-masa perkenalan wilayah kampus aja sih, sama jurusan, sama teman-teman baru ya, masa-masa perkenalan aja. Kalau di Malang setiap musim maba itu selalu dibilang memang identiknya adalah musim maba. Hawanya lebih makin dingin gitu ya. Padahal itu memang cuacanya sih teman Pro 2, yang dimana Malang tuh kan memang adem banget ya. Ngomong-ngomong masalah maba, ada yang baru menjadi maba juga teman Pro 2. Aduh, udah cantik, suaranya enak ya. Masih peduli lagi sama pendidikan gitu, apalagi pendidikan untuk dirinya sendiri gitu teman Pro 2. Iya, Fanny Sugi rame banget bukan hanya di TikTok tapi juga di tweet ya, yang mana dia minta dukungan untuk mengikuti PPKMB yang katanya baru dia ikutin karena dia baru kuliah di usianya dia yang ke-27 tahun ini teman Pro 2. Yes, dia kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau ISI Jogja, di mana dia sepertinya nih kalau dalam terawanganku kayak dia ambil jurusan etnomusikologi deh teman Pro 2. Belum ada keterangan khusus sih dari Fanny ataupun dari pihak kampusnya juga dia masuk jurusan apa begitu ya. Cuman kalau dari backgroundnya si Fanny ya, kayaknya kalau nggak etnomusikologi ya musik gitu teman Pro 2. Cuman nanti pasti dia bakal share keseruan selama Fanny kuliah di ISI Jogja. Yang sekarang di-share sama dia ya memang keseruan dia hari pertama PPKMB sebagai maba vintage, tahu nggak dia nyebutnya. Cuman kalau ngomongin masalah kuliah ya, kuliah mau S1, S2, S3 itu nggak terpaut sama usia sih teman Pro 2. Karena bebas aja, balik lagi siapapun boleh belajar ya. Mau usia udah 50 tahun, kalau semangat belajarnya masih ada, it's okay, nggak ada masalah. Begitu pula Fanny Sugi. Dan walaupun dia menyebut dia adalah maba vintage, di saat dia bergabung dengan teman-temannya baru ya di kampus, kayak nggak vintage-vintage amat sih Fanny ya. Makin terlihat lebih fresh, makin terlihat muda, sesuai lagi lah sama teman-teman kamu yang baru. Semangat deh untuk Fanny Sugi untuk menempuh pendidikannya di ISI Jogja gitu ya. Semoga memang nantinya punya kontribusi yang besar dalam dunia kesenian, khususnya dalam dunia musik yang ada di Indonesia. Jadi kangen aku sama Jogja Lantai 2, kita dengerin bareng-bareng ya dari Fanny Sugi.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Tempat nomor 2, kamu kalau chat-chatan, ya, sukanya pakai emoji apa? Aku tuh orang yang ngechat nggak pernah pakai emoji malahan. Malah kalau ketawa seringnya tuh WK WK WK WK gitu aja sih tempat nomor 2, atau hahaha atau hihihi. Terus kalau ngasih

ekspresi nangis tuh cuman hu hu hu gitu aja sih. Jarang banget aku pakai emoji gitu. Cuman teman-teman aku tuh adalah tipe kal orang yang kadang sukanya ngasih emoji gitu kan, emoticon ya, yang aneh-aneh macem-macem gitu. Beda sama stiker ya. Bahkan stiker pun aku nggak punya koleksi yang aneh-aneh gitu loh. Teman-temanku tuh bisa punya banyak banget stiker yang aneh-aneh. Itu dapetnya dari mana sih teman berdua? Aku nggak tahu ya. Aduh, aku kelihatan kolot ya banget gak deh. Tapi lah ya gak apa-apa dong, karena memang setiap orang tuh kebutuhannya kan pasti beda-beda. Nah aku memang orang yang prefer untuk chat aja tanpa ditambahin apa namanya emoticon ataupun stiker. Bahkan tanda baca aja kadang aku gak pakai. Jadi kalau ngechat banyak gitu ya, titik koma tuh kadang gak kepake, tanda tanya pun kadang gak kepake teman berdua. Jadi pasti orang yang baru kenal ataupun baru chatan sama aku tuh kayak agak bingung ya, nih anak ngomongnya gimana sih maksudnya. Tapi kalau teman-teman aku kayak udah paham banget gitu teman berdua. Kenapa aku ngomong kayak gini? Kenapa aku tanya juga ke kamu seringnya pakai emoticon apa atau emoji apa? Karena ada survei nih yang bahas kalau emoji menangis deras ya. Tahu kan emoji itu yang bener-bener nangis, air matanya keluar gitu kan, bibirnya kebuka, kelihatan giginya, matanya merem. Nah itu kan emoji menangis deras. Dia tuh dinobatkan jadi emoji yang paling banyak digunakan bahkan di dunia. Bukan di Indonesia ya, di dunia. Ini berdasarkan data Google yang dilaporkan The New York Times teman-teman berdua. Ternyata banyak yang pakai emoticon ini. Nah yang pakai emoji ini tuh gini teman-teman berdua, ada yang pakai karena memang untuk mengekspresikan rasa sedih. Tapi ada juga yang mengekspresikan rasa sedih yang haru tuh pakai emoticon ini juga. Jadi kadang tuh kita ngerasa bingung gitu loh. Ini nangisnya nangis bahagia atau nangisnya benar-benar sedih, sedih menderu-deru gitu kan dia. Tapi ya pasti memang maknanya banyak ya teman berdua. Nah kalau kamu sendiri biasanya dipakai untuk makna yang seperti apa emoji emoji menangis deras ini teman berdua? Nah emoji ini ternyata berhasil menggeser face with tears of joy atau tertawa sampai menangis. Nah tahu kan kalau ini kan dan juga rolling on the floor logging ya, yang tertawa terbahak-bahak sampai terguling-guling ya, yang mana memang di awal mereka tuh yang menduduki posisi teratas. Data ini tuh diambil dari sampel anonim ya, sekitar 665 juta emoji yang digunakan di berbagai negara lewat Gboard, keyboard Google yang tersedia di sebagian besar perangkat Android. Nah Google itu mengumpulkannya pada November 2024 sampai Januari 2025, dan November 2025 sampai Januari 2026 dengan 2025 sebagai data terbaru yang tersedia. Naiknya popularitasnya si emoticon nangis deres ini juga tidak lepas dari maknanya yang semakin luas juga tuh kan. Benar gak satu makna aja emoticon ini. Sekarang emoji nangis deres ini bukan cuma dipakai saat sedih, tapi juga ketika suatu terasa lucu, emosional, terus mungkin memalukan atau bikin gemes gitu ya, yang rasanya pengen mau sampai nangis gitu teman berdua. Bener kan? Kamu bahkan kayak kalau lagi gregetan sama orang terus balas chatnya itu juga pasti ngasih emoticon nangis deres banget ya. Nah dari analisisnya The New York Times, ada percakapan di sejumlah forum Reddit ya, yang mana perubahan tren ini tuh banyak digerakkan oleh remaja, terutama perempuan di kalangan generasi muda ya, yang mana kalau emoticon yang paling tinggi sebelumnya itu kan yang ketawa sampai nangis, sama yang ketawa ngakak-ngakak sampai nangis gitu ya. Nah dua emoticon ini tuh mulai dianggap terlalu sering digunakan, walaupun keduanya juga kayaknya masih cukup populer juga ya di kalangan pengguna yang agak sedikit tua. Lebih dari 3.600 emoji yang tersedia, ada 10 emoji teratas yang menyumbang sekitar 36% dari seluruh pengguna emoji di tahun 2025. Selain nangis yang cukup deres, emoticon mawar layu, nah itu juga jadi salah satu yang pertumbuhannya paling cepat juga nih. Sementara yang ini yang juga sering sih dipakai, tapi gak tahu namanya apa nih teman berdua. Muka tembok gitu loh, muka kayak Squidward, kayak rumah Squidward, tahu kan? Tembok kayu, tembok batu ya, tapi berbentuk muka. Itu juga semakin sering digunain sebagai respon datar atau ekspresi seperti sedang kayak
kayak apa sih, kayak heran gitu loh sambil naikin alis. Nah itu biasanya juga sering banget dipakai. Iya sih, teman aku juga sering tuh kayak kalau ngasih ekspresi dia heran ke aku, ngasihnya sih wajah yang dari batu itu, teman berdua. Kalau kamu sendiri, kira-kira emoticon apa yang lagi sering kamu pakai? Adakah dari beberapa emoticon itu yang memang sering banget kamu pakai? Kalau kamu tanya pas ke aku ya, memang sih nggak sesering itu pakai emoticon, tapi yang paling sering aku pakai tuh yang ini loh, teman pro 2, mana ya? Coba, biasanya kan di riwayat emoticon tuh kan ada kan? Wait. Lebihnya ke senyum yang manis sih. Yang senyum sampai pipinya merah itu loh, sambil matanya merem, teman pro 2. Itu sih aku pakainya karena aku pengen menunjukkan kesan bahwa aku nih adalah perempuan yang manis, lemah lembut, murah senyum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Santai dulu sejenak, naikin volume, 95,2 Pro 2 FM, selalu siap nemenin dengan musik pilihan.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Tama Fredua gak kerasa banget. Udah mau jam 3 sore. Ini waktunya aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Tapi gak usah sedih, habis ini di sore ceria bakal ada Rama yang nemenin kamu sampai jam 7 malam, teman Fredua ya. Besok ketemu aku di jam yang sama. Iya, makanya kamu wajib stay tune terus, gak boleh kemana-mana, karena Fredua FM bakal nemenin hari-hari kamu dengan lagu-lagu yang asik banget. Dewi Anora, ciao dulu ya. Kamu di sini aja di Fredua FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Saatnya info berdua bersama gue Jamil Ramadan. Pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Diketahui, OMC merupakan bagian dari strategi terpadu pengendalian karhutla untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan. Di Kalimantan Barat, OMC dilaksanakan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode tersebut dilakukan 9 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemayan mencapai 10,92 juta meter kubik. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf memastikan muktamar NU siap digelar pada 27 sampai 31 Agustus 2026. Meski terdapat sejumlah dinamika menjelang pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut, Yahya dalam kunjungannya di Bandung, Jawa Barat pada hari Jumat mengatakan muktamar siap digelar pada 27 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Ia berharap dan memohon bantuan kepada seluruh pihak. Muktamar NU dapat berlangsung lancar sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan oleh panitia. Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah mengatakan pembiayaan yang diberikan melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi diharapkan dapat menjadi pijakan bagi koperasi konsumen Karyama Kusuma Aji Tera untuk meningkatkan usahanya hingga memasuki pasar internasional. Menurut dia, kain lurik bukan sekedar warisan budaya dan koperasi wastra khas Klaten, Jawa Tengah. Ini memiliki peluang untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau pasar lebih luas, bahkan hingga mancanegara. Demikian info pro 2 bersamaku, Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info pro 2. Thanks for listening.

96,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rama, teman Prodo, untuk di sore ceria ya. Ini jam 3. Dan nanti aku akan menemani kamu sampai jam 7 malam nih, teman Prodo. Nanti juga di jam 5 kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita ya, teman Prodo. So, untuk itu, untuk di sore hari ini gimana nih, teman Prodo? Ini waktunya kita weekend ya. Udah memasuki waktu-waktu weekend nih, teman Prodo. Di Jumat siang ini sepertinya panas banget ya. Ini sumpah panas banget nih, teman Pro 2, di luar gitu kan. Terus juga anginnya itu kenceng banget nih, teman Pro 2. Buat kamu stay safety ya kalau misalnya mau keluar-keluar ya, teman Pro 2. Ya udah, nanti aku balik lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sansekerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Oke, teman berdua, aku ada info ya buat kamu. Ini info lokal untuk di jam 3 ini ya. Ini ribuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik FISIPOL Universitas Negeri Surabaya itu menggelar aksi Pray for NTT, NTT ya, dalam rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di PKKMB di lapangan FISIPOL UNESA Surabaya pada hari Jumat hari ini. Dr. Harmanto, Wakil Dekan 1 FISIPOL UNESA itu mengatakan bahwa kegiatan tersebut itu menjadi momentum ya untuk menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa termasuk mahasiswa baru ya terhadap kondisi masyarakat yang terdampak gempa nih. Beliau juga mengatakan penggalangan bantuan ini nggak hanya dilakukan pada PKKMB, tapi fakultas akan melanjutkan pengumpulan donasi pada pekan depan dengan melibatkan mahasiswa lama yang masih aktif. Sementara itu ya, M. Hisham Asrofi, Ketua BEM FISIPOL UNESA itu mengatakan dalam aksi Pray for NTT ini mahasiswa juga mengenakan pita hitam di lengan kiri sebagai simbol duka atas kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Ia juga mengatakan ya, bantuan yang dikumpulkan mahasiswa itu bukan hanya berupa uang, tapi barang-barang yang bermanfaat juga untuk masyarakat terdampak gempa, salah satunya pakaian nih. Nah, pihaknya memastikan BEM FISIPOL akan mengawal proses penyaluran bantuan agar berlangsung transparan. Terus dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan nih teman Pro 2 bahwa aksi Pray for NTT itu bukan hanya dilakukan untuk mengumpulkan bantuan, tetapi juga untuk mendorong pemerintah agar lebih sigap menangani dampak bencana yang terjadi di berbagai daerah.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan puluhan armada helikopter telah dikerahkan dan disebar ke berbagai titik ya dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan itu Mampro 2. Berton SP Panjaitan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB itu mengatakan operasi pemadaman karhutla termasuk berlangsung di 6 provinsi prioritas dan sudah sesuai dengan kebutuhan kondisi setiap daerah. 6 provinsi prioritas itu termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Nih teman Pro 2. Nah, untuk wilayah Sumatera di Provinsi Riau itu disiagakan 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, dan 5 unit helikopter waterbombing. Sedangkan Provinsi Jambi disiagakan 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, serta 2 unit helikopter waterbombing nih. Kalau di Sumatera Selatan, BNPB itu mengerahkan dukungan armada udara terbanyak di wilayah Sumatera, yaitu meliputi 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, dan 7 unit helikopter waterbombing nih. Terus di Kalimantan ya, Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Selatan itu didukung 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, dan 3 unit helikopter waterbombing. Serta di Kalimantan Tengah itu 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, dan 4 unit helikopter waterbombing nih. Kalau di Kalimantan Barat itu menyiagakan 2 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, dan 5 unit helikopter waterbombing nih. Dan meski demikian ya teman Pur 2, Berton itu memastikan bahwa dukungan tim petugas gabungan operasi penyiraman darat yang melibatkan personel BPBD, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polri hingga relawan tetap diperlukan nih. Hal itu dikarenakan keberhasilan armada udara dalam memadamkan karhutla juga sangat bergantung dengan keberadaan awan penghujan dan juga ketersediaan air nih. Untuk itu juga BNPB meminta secara khusus kepada gubernur, bupati, wali kota di 6 provinsi itu untuk terus meningkatkan deteksi dini serta memastikan kesiapan sarana pemadaman darat di daerah masing-masing.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

menjadi seseorang yang selalu ada bahkan sebelum diminta. Memberi hangat saat dingin, tetap bertahan meski diri sendiri juga lelah. Menjaga dan memastikan dia tidak jatuh sendirian. Walau kadang terasa tak seimbang, tetap memilih untuk tinggal dengannya. Karena mencintai bagimu bukan soal cukup, tapi soal selalu siap sebelum segalanya runtuh.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Oke, teman berdua, balik lagi barengan sama Rama ya. Aku mau nginfoin lagi nih. Nah, mungkin buat kamu penggemar God of War ya, itu udah apa ya? Udah muncul siapa yang akan memerankan Kratos nih. Tapi Ryan Hus ini ternyata cedera nih, teman berdua. Nah, digantikan oleh Dave Bautista. Nah, aktor Dave Bautista itu menjadi pemeran Kratos dalam serial God of War yang akan tayangkan di Prime Video setelah dia itu ditunjuk Amazon, MGM Studios, dan Sony Pictures Television untuk menggantikan Ryan Hurst yang cedera serius di lokasi syuting nih. Nah, seperti yang dilaporkan Deadline ya pada hari Kamis kemarin, Ryan Hurst itu yang ditetapkan sebagai Kratos untuk serial adaptasi game video PlayStation itu mengalami cedera otot bisep yang saat melakukan aksi berbahaya pada akhir Juni, 4 bulan setelah syuting dimulai nih. Nah, penunjukan Dave Bautista itu sebagai penggantinya menandakan kemungkinan pendekatan berbeda terhadap karakter Kratos yang menjadi subjek diskusi online ya sejak gambar tampilan pertama serial itu rilis pada Februari yang lalu nih. Nah, persiapan itu dilakukan mulai bulan ini, sementara produksi dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober di Vancouver, Kanada nih. Untuk sumber laporan memperkirakan rumah produksi tidak akan mengunggah cuplikan dari pengambilan gambar awal, sehingga serial itu harus memulai prosesnya kembali nih, teman produa. Terus juga dari arahan penulis ya, di bawah arahan penulis, produser, eksekutif, dan showrunner Ronald D. Moore, ini serial yang mengadaptasi game God of War itu tetap mempertahankan rencana awal untuk memfilmkan dua musim secara berurutan sejak memulai syuting perdana di Vancouver pada Februari ini. Oke, wah kasihan banget ya teman produa. Padahal Ryan Hurst itu udah benar-benar kandidat yang cocok ya untuk Kratos ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu gimana jadinya setelah digantikan oleh Dave Bautista nih teman produa.

Teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Teman Pro 2, mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik merupakan mesin ketik buatan Jerman. Mesin ketik itu dipinjam dari Kolonel Kandler, Komandan Angkatan Laut Jerman, yang berkantor di gedung KPM di Königsplein atau Medan Merdeka Timur. Karena di rumah Laksamana Tadashi Maeda, hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. 1 Pro 2 udah siap jadi bintang selanjutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir nih. Nah, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik kamu, buruan daftar sekarang juga ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara masmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-300893-0. SP Tuban Witra 0896-0465-745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0858-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Ngobrol dua nanti di jam 5 ya, kita akan ngobrol-ngobrol di sore ceria spesial nih dengan narasumber kita ya, ada dua nih. Kita ngomongin soal pergaulan di lingkungan remaja ini kayak gimana ya, teman bro dua. Dan juga nanti kita itu bisa tahu gimana sih cara memilih circle yang baik dan benar itu kayak gimana ya, teman bro dua. So, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Teman Produa, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi,

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi barengan ramai teman Pro 2, kita udah aku udah nyepil ya tadi ya. Untuk di jam 5 nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sore ceria kali ini. Nah, ini spesial banget, kita kedatangan narasumber kita ya teman Pro 2. Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore.
0: Kok enggak kompak ya? Enggak apa-apa sih. Nah, ini ada dari Kak Sofiana Khairul Inayah sebaya PKBI Jatim ya, dan juga Istiana Wahyu Dewi, koordinator Amnesty UNER. Nah, panggilannya siapa nih, Mbak?
1: Kalau aku panggilannya Isti.
0: Isti, oke. Okay. Yeah.
1: Sama-sama I, tapi aku Ina.
0: Ina, bayi. Kalian berdua ini saudara enggak sih?
1: Mirip ya.
0: Baik. Nah, aku penasaran nih, koordinator Amnesty. Amnesty itu apa sih, Kak?
1: Amnesty itu adalah organisasi kemahasiswaan yang sebenarnya dia tuh sifatnya kayak eksternal gitu, Kak, eksternal dari kampus. Walaupun namanya pakai nama institusi ya, tapi sebenarnya yang kita suarakan tuh ya isu-isu yang dekat dengan mahasiswa gitu, terutama di bidang hak asasi manusia.
0: Oke. Berarti kayak Isti ini masih kuliah ya?
1: Iya.
0: Jurusan berapa? Apa maksudnya? Semester berapa?
1: Tebak semester berapa?
0: Tebak ya. Kalau tebak-tebakan ini aku
1: artinya dong. Pengen dilihat muda aja sih.
0: Dilihat muda ya. Kalau muda berarti maba.
1: Enggak sih. Terlalu muda ya.
0: Semester 4 deh.
1: Enggak, aku semester 7.
0: Semester 7 ya, muda ya, banget, muda, Kak. Sumpah. Banget,
1: kan? Makanya.
0: Sebelahnya ini, Kak, pasti masih maba ya.
1: Kalau Kak Isti muda, aku apa coba?
0: Oke. Nah, kita ngobrol dengan temanya salah pergaulan atau salah pilih circle, menjaga diri dari pengaruh buruk lingkungan. Tapi untuk anak-anak muda ini, khususnya buat Gen Z-Gen Z ya, atau mungkin buat Gen Alpha ya. Sekarang Gen Alpha udah agak gede ya.
1: Aduh, iya kan? Berasa tua kalau.
0: Iya, makanya aku juga berasa tua loh.
1: Udah menguasai TikTok.
0: Ah iya, benar. Tapi ya gak boleh, masih dipantau sama orang tua lah ya. Tapi untuk yang sekarang-sekarang ini, memang kesehatan mental itu penting gak sih, Kak?
1: Wah, itu isu yang rame ya. Kayaknya gak pernah sepi tuh kalau kesehatan mental. Kalau ditanya penting, Kak, ya penting. Karena dari kesehatan mental itu fisik kita juga bisa tercermin gitu. Kalau kita nya stres, kita fisik kita tuh akan cepet capek, dikit-dikit lelah, lemes kayak gitu.
0: Lemah, letih, lesu ya.
1: Nah, benar tuh.
0: Kalau Kak Isti gimana nih? Kan masih muda nih ya. Apakah itu penting banget di sekitarannya atau kayak gimana?
1: Iya sih, kalau Gen Z sih, terutama yang belum sampai ke Gen Alpha dulu, menurutku kita tuh generasi pertama yang kayak mulai peduli banget soal mental health gitu gak sih? Kayak itu jadi obrolan yang selalu ramai dibicarain gitulah sama teman-teman sekitarku. Kayak kalau misalnya di rumah terus itu biasanya kayak suntuk, itu pasti kayak teman-teman langsung bilang, "Eh, kamu gak mau keluar kan? Apa kamu are you okay? Kayak kenapa kok di rumah terus?" Kayak gitu.
0: Tapi memang sepenting itu kah?
1: Menurut aku sendiri sih penting banget sih untuk membahas dan terus mengkaji ulang soal isu kesehatan mental itu ya, apalagi dengan lingkungan yang semakin digital, apa-apa serba online, kontak dengan manusia, berinteraksi dengan orang lain kan jadi sedikit kurang gitu, dan itu bisa aja jadi menciptakan titik jenuh gitu ke anak-anak gitu kan, apalagi Gen Z, Gen Alpha.
0: Oke. Tapi untuk teman-teman sendiri, apakah seperti itu untuk di lingkungannya?
1: Kalau di lingkunganku sangat sih, Kak.
0: Sangat ya?
1: Iya.
0: Sesangat apa nih lingkungannya?
1: Kayak misal waktu itu aku sempet punya temen yang dia itu punya masalah keluarga gitu ya, punya masalah keluarga. Tapi ketika kuliah pun dia tuh juga kayak gak punya temen gitu loh. Alhasil ketika dia sedang mengerjakan ujian gitu kan, dia tiba-tiba kayak nangis, kayak muntab gitu. Nah, terus ketika kita kaget kan, karena kita gak pernah ceritain kenapa kok dia sampai kayak gitu. Eh, ternyata waktu ditelaah lebih lanjut, ternyata dia punya masalah itu tadi. Dan ketika itu terjadi, solusinya yang diberikan oleh guru itu ya minta tolong teman-teman untuk nemani dia gitu kan, terus melibatkan dia dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi pada akhirnya dia ceria lagi, terus kayak ya gitu. Aku sendiri sih punya cukup banyak pengalaman dia menghadapi ketemulah sama teman-teman okay. yang kayak gitu.
0: Stres nggak? Aku penasaran nih.
1: Kalau jujur mendengarkannya tuh bisa bikin kita ini ya ikut sedih juga, ikut merasakan POV-nya mereka gitu. Tapi aku lebih menempatkan diriku sebagai mereka sih, kayak oh aku gak ngebayangin kalau misalnya aku di rumah punya masalah keluarga, tapi di lingkungan kampus aku juga gak punya temen, itu kan pasti kesepian banget ya. Jadi lebih ke berempati aja sih.
0: Berempati ya, gak sampai bikin stres diri sendiri lah ya.
1: Alhamdulillah enggak sih.
0: Alhamdulillah enggak ya.
2: Kesedot biasanya energinya.
1: Iya.
0: Kak Ina pernah gak kayak gitu?
2: Kalau dapet dari orang lain sih kebetulan gak yang sampai menyedot energi ya. Tapi kalau aku ngerasain sendiri, tadi Kak Isti juga sempat bilang karena dia suntuk ya di keluarganya kayak gitu, akhirnya kebawa ke sekolah. Kalau aku tuh inget malah waktu maba. Waktu maba tuh tugas itu gila-gilaan.
0: Tahun berapa itu, Kak?
2: Aduh, ketahuan dong. Tugas tuh gila-gilaan. Jadi kayak kesehatan mental tuh hal yang aduh, nanti ya belakangan pokok tugas selesai. Akhirnya di kuliah, di kampus kita tuh gak menikmati masa-masa maba itu. Jadinya kebawa stres. Jadi waktu kuliah gak fokus, ketemu teman juga gak happy. Waktu lagi mikir sendiri malah nangis. Ya kayak gitu sih, itu dampaknya.
0: Dampaknya
2: karena
0: ya,
2: karena kurang peduli mungkin ya dulu
0: ke diri sendiri ya.
2: Iya,
0: oke, tapi banyak sih yang kayak gitu, yang udah melek dengan kesehatan mental ya.
2: Iya. Kalau semenjak adanya teknologi juga sih.
0: Oh iya, tapi beda loh Kak ya. Ada yang teknologi itu bikin kita stres.
2: Iya. Tapi kayaknya orang-orang tuh juga aware tentang kesehatan mental gara-gara ke blow up lewat sosial media sih.
1: Yes, yes.
2: Kebantu banget sih itu.
0: Contoh kayak gimana?
2: Contoh kan sejak COVID ya, kayaknya kesehatan mental tuh mulai sering disuarakan. Kayak kita di rumah aja tuh malah stres, jadinya merenung sendiri, nggak ada teman bicara. Nah, iya ketika itu dibicarakan di media sosial, orang-orang jadi aware. Ya bener juga ya, ternyata kesehatan mental tuh sepenting itu.
1: Apalagi pernah beberapa kali sih kasus aku ketemu di Twitter ya kan. Itu kayak ada orang yang ini trigger warning mungkin. Jadi postnya itu tentang kayak sedih sendiri. Dia tuh kayak lagi sedih sendirian dan dia kayak ngetik sesuatu yang mengindikasikan dia tuh akan melakukan tindakan yang berbahaya gitu. Nah itu sempat ke blow up sama teman-teman gitu kan, teman-teman yang strangers gitu loh. Netizen itu pada mencoba buat menghubungi dia, bahkan telepon kepolisian setempat waktu itu kalau nggak salah di Surabaya kok kejadiannya. Terus kayak dari situ, dari apa ya, perhatian dari orang yang nggak dikenal dan ada gitu bantuan yang datang untuk dia, dan akhirnya diajak ngobrol dan itu bisa selamat gitu loh. Sampai kayak gitu sih.
0: Iya benar. Aku juga pernah lihat itu di Cina. Ada yang hampir, mohon maaf ya, hampir suicide itu. Dan ada orang random yang ngajak ngobrol. Jadi gak jadi gitu loh. Keren sih, sumpah.
2: Mungkin dan, di titik-titik terakhir kita tuh perlu temen sih sebenarnya.
0: Titik terakhir dulu ya.
2: Jangan sampai lah,
0: jangan sampai. Ya. Tapi juga ada yang banyak banget nih teman Pro 2 kayak FOMO ikutan. Kayaknya aku kena bipolar dan lain-lain gini. Gitu. Tanggapannya gimana nih Kak Ina?
2: Kalau bipolar dan lain-lain itu harus perlu diagnosa tegak dari yang berwenang ya. Kalau kita self-diagnose itu jangan ya, takutnya kita terstigma, oh aku bipolar nih, akhirnya ngapa-ngapain disambungin sama bipolar. Aku sedih gara-gara aku bipolar, aku gak mau makan gara-gara aku bipolar. Padahal itu kan belum ada diagnosa yang benar-benar menegakkan kamu itu kondisimu karena itu. Nah lebih baik kalau kita sekarang udah tahu nih, kita harus lebih aware tentang kesehatan mental. Ya kalau kita merasa berat ya, segera menghubungi atau segera konsultasi ke pihak-pihak yang berwenang atau yang menguasai ilmunya. Jangan sampai self-diagnose sendiri. Apalagi kalau kita sebagai temen nih, dicurhatin teman kita yang kayak gitu, jangan sampai ngomporin, kayaknya kamu nih bipolar deh, kamu nih kena masalah mental. Jangan sampai ngomporin kayak gitu. Kalau emang kamu temennya, silakan diajak mungkin ke psikiater ataupun yang lembaga-lembaga seperti itu. Kayak gitu sih.
0: Tapi kalau misalnya nolak gini, gimana Kak?
2: Kalau nolak biasanya karena anaknya belum terbuka aja sih.
0: Penting
2: kita sebagai teman selalu ngawasin dia, gak aneh-aneh lah intinya. Selalu memastikan, selalu menghubungi gimana keadaanmu hari ini, kayak gitu. Harus lebih perhatian aja sih dengan teman-teman yang kayak gitu.
0: Oke, caranya gimana nih untuk misalnya ini ada orang nih ya, ada anak ini yang gak bisa terbuka banget. Nah, circle-nya itu kayak gimana untuk caranya dia itu bisa terbuka sama orang-orang sekitar?
2: Biasanya gak terbuka karena belum percaya ya kayak. Jadi dia takut mungkin rahasianya akan diumbar ke orang lain. Nah, jadi kita harus menumbuhkan kepercayaan itu dulu. Pertama, kalau kelihatan anaknya belum terbuka, jangan langsung dipaksa untuk cerita. Temenin aja hari-harinya, temenin dulu gitu sampai dia ngerasa aku nyaman nih sama
0: ini. Misalnya nih anaknya ini risih kalau ditemenin kayak gitu, gimana?
2: Gimana kalau risih?
0: Gimana itu, Kak Isti?
1: Menurutku risih itu juga indikasi bahwa dia sama kalian gitu kan, sebagai teman barunya itu belum terlalu kenal aja. Kalau misalnya kamu udah kenal deket sama seseorang kan, kerisian itu lama-lama bakal pudar. Jadi kalau yang aku simpulin ya Kak, cemiu. Kalau misalnya mau nemenin orang yang lagi punya gangguan
2: masalah
1: mentalnya itu harus konsisten. Jadi nggak bisa kayak sekali ketemu terus langsung masalahnya apa ini solusinya selesai, kayak nggak bisa kayak gitu deh. Jadi kayak harus bener-bener niat gitu loh, ada komitmen untuk berteman dan ini nemenin dia gitulah,
2: kayak beneran PDKT gitu ya, sampai dia luluh dan bercerita.
0: Oh itu lawan jenis, kalau PDKT gitu ya.
2: Gak sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Sama aja sih.
0: Oke. Nah gitu ya teman pro 2. Kalau misalnya ada teman kamu yang misalnya lagi suntuk atau mungkin udah banget kelihatan, tapi ada gak sih indikator kelihatan dia itu lagi suntuk atau mungkin kayak wah kayaknya ini dia stres berat nih?
2: Biasanya kalau tanda-tanda kesehatan mental tuh bisa kita lihat dari fisiknya Kak.
0: Gimana tuh?
2: Dia datang ketemu temen
0: loyo
2: capek. Terus yang paling kelihatan nih ya, sebenarnya dia itu cenderung menarik diri dari lingkungannya. Jadi dia ngerasa udah gak nyaman lagi nih kalau sama temen-temennya, udah gak cocok nih aku kalau harus ke kampus terus hahaha aku kuliah pulang. Tapi kelihatan nih, maksudnya bukan dia ya tipe kupu-kupu ya, tapi kelihatan banget bedanya. Dia sebelumnya gak kayak gitu, dia suka kok nongkrong sama kita, tapi akhir-akhir ini kenapa kok dia habis kuliah udah lah cabut dulu. Nah itu kita sebagai teman harus aware aja sih, harus lebih peduli. Apalagi di Surabaya kan banyak banget nih anak-anak kos ya. Nah jadi takutnya di kos gak ada yang peduliin, gak ada yang ngertiin, bablas. Nah jangan sampai lah kayak gitu.
0: Jangan sampai lah ya. Kalau di lingkungannya Kak Isti ada gak kayak gitu? Atau temannya kayak gitu?
1: Yang salah pergaulan itu sebenarnya sangat subjektif ya, salahnya tuh bagi siapa gitu kan. Cuma kalau dari teman-teman aku sendiri, alhamdulillah mayoritas sudah sadar gitu kan tentang pentingnya menciptakan ruang aman gitu. Jadi kalau misal ada nih satu teman yang sekiranya memiliki cara berekspresi yang berbeda gitu kan, itu teman-teman tuh udah paham bahwa oh ada perbedaan nih di antara orang ini dengan kita. Ya kita alih-alih kayak memfokuskan diri untuk membahas perbedaan itu, ya kita cari yang sama gitu. Kayak misal oh kita sama-sama ada di kelas ini gitu kan, kita nanti abis kelas makan bareng gitu kan. Dari pada kayak oh ini rambutnya merah tapi kita semua rambutnya hitam, nah itu
0: ngapain?
1: Kan biasanya yang kayak gitu tuh dianggap beda gitu, dan emang kelihatan sih bedanya. Tapi kalau mau ngejar perbedaan itu to be honest, semua orang punya perbedaannya masing-masing nggak sih, dan itu juga hak mereka untuk berekspresi gitu kan. Jadi instead of blaming them, I feel like kita perlu menciptakan ruang aman itu sih.
0: Oke, gitu ya teman pro 2, daripada kita bully orang-orang itu ya. Kadang ada sih beberapa orang itu kayak kita nggak tahu dia tuh lagi stres, tapi malah kita kompori, kita bully gitu ya. Malah jadi-jadi dia.
2: Iya, makanya itu kita kalau mau komentar ya harus memperhatikan lah seenggaknya kondisi orang tuh seperti apa. Jangan asal ceplos-ceplos, kita nggak tahu kondisinya dia kan. Takutnya waktu dia lagi stres, ketambahan omongannya kita, dah bablas.
0: Bukan dari omongan kita juga ya. Mungkin netizen bisa sih. Kadang orang-orang yang kayak gitu bisa curhat di media sosial juga kan.
2: Iya,
0: sampai apa ya, kayak dicemooh lah atau mungkin dibully lah dengan kata-kata gitu kan. Tapi dan emang bener bisa kan?
1: Iya, bisa banget Kak. Ya? Bahkan enggak cuma lewat perkataan yang emang dari awal tujuannya untuk membully ya, dengan berkata kasar atau kayak gimana. Bahkan biasanya orang yang sedang sensitif, lagi mengalami permasalahan gitu kan. Dengan candaan aja mereka bisa tersinggung kan. Nah makanya itu penting juga nih buat kita memperhatikan apakah candaan-candaan kita di tongkrongan itu udah inklusif gitu, kayak udah aman dan bisa diterima sama semua orang. Itu wajib banget sih buat diperhatiin ya.
0: Gitu. Jadi tongkronganmu aman lah ya?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah.
0: Kamu bersyukur gak punya circle yang sehat walafiat gitu?
1: Sebenarnya bukan circle-nya sih yang sehat, tapi memang aku secara aktif memilih-milih.
0: Memilih-milih. Ya.
1: Karena buat apa berkumpul dengan seseorang yang dari awal mindset-nya emang untuk membuli dan menghardik orang,
0: gitu kan?
1: Jadi mending kumpul yang
2: the day.
1: Iya kan? Mending yang ya udahlah, sama-sama nerdy dan bisa dibuat nongkrong bareng gitu.
0: Baik, baik, baik. Nanti kita akan tanya lagi ya teman Prodo, gimana sih caranya memilih circle yang baik dan benar ya, dan juga yang sehat walafiat. Oke, buat kamu teman Prodo jangan kemana-mana ya, tetap sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Andrew 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam.

0: Tadi udah ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental ya dari remaja, tapi untuk lingkungan ini juga berpengaruh banget ya kak ya, kak Isti ya,
1: Ya, pasti.
0: Pasti ya. Tapi gimana sih tipsnya buat nyari circle gini kak dari kak Isti yang udah mungkin ada pengalaman banget ini?
1: Gak banget-banget banget sih. Cuma mungkin secara generalnya ya. Sebenarnya keluar
0: sebenernya,
1: tuh jawabannya.
0: Enggak apa-apa, kita pakai Jawa enggak apa-apa.
1: Ini sih Kak, aku sangat menyarankan untuk mencari komunitas yang sefrekuensi. Kayak waktu SD ke SMP, ke SMA, ke kuliah gitu kan. Aku sadar kalau circle-ku tuh sebenarnya semakin dikit gitu loh. Semakin aku tua gitu ya. Dulu itu kayak seneng banget kalau misalnya kita belongs to satu grup gitu kan. Tapi lama-kelamaan aduh kok kayak ribet gitu ya kalau kemana-mana selalu bergerombol. Akhirnya aku cuma ya deketnya tuh sama 1-2 orang aja gitu. Tapi mereka yang tahu semua tentang aku gitu loh. Mereka yang jadi tempat aku cerita setiap hari gitu kan. Terus aku jadi menyimpulkan gitu kalau misalnya semakin kita bergerombol itu kan semakin banyak juga identitas orang gitu kan. Dan kalau misalnya kita gak siap secara mental, bisa aja itu juga draining buat kitanya sendiri gitu kan. Jadi gak apa-apa banget teman-teman kalau misalnya cuma punya satu orang dalam circle kali yang kalian sebut circle itu satu orang itu gak sangat boleh gitu ya. As long as kalian nyaman gitu loh dan bisa menjadikan itu ruang bercerita kalian setiap hari gitu. Tapi kalaupun teman kalian satu orang, dua orang, atau bahkan 10 orang gitu ya, yang awalnya kalian tuh nyambung, ngobrolnya juga ngalir, tapi kok tiba-tiba berbeda ya gitu, kok tiba-tiba dia jadi apa sih, apa? Suka pakai pendiam gitu, suka pakai bantu gitu misalnya. Atau kayak kok udah beda ya, yang satu pendapatnya kayak gini, yang situ pendapatnya kayak gitu, dan kamu gak setuju dengan pendapat itu, gak apa-apa untuk keluar dari circle atau pertemanan itu. Karena sebenarnya fokusnya tuh bukan ke jangka seberapa lama kamu punya pertemanan itu ya, tapi kayak senyaman apa kamu di dalamnya gitu sih. Lebih menempatkan nyaman itu daripada kayak frekuensi dan lain sebagainya.
0: Tapi gak takut untuk kayak misalnya diomongin lah di belakang gitu.
1: Kalau misalnya diomongin di belakang itu konsekuensi ya. Kalau misalnya diomonginnya di belakang kan di depannya nggak tahu ya. Jadi kayak
0: iya sih, benar sih.
1: Ya udah nggak sih gitu kan. As long as kamu udah nemu tempat baru untuk kayak bercerita, kayaknya omongan dari belakang, dari depan, kanan, samping tuh lama-lama bakal hilang sendiri sih.
0: Oke.
2: Pentingnya sih kayak mengutamakan diri kita di samping orang lain. Karena kalau kita terus dengerin omongan orang lain ya nggak akan selesai.
1: Iya, dan capek juga sih teman-teman.
0: Baik. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini sumpah ini mepet ya. Gak apa-apa kan ya?
1: Gak apa-apa
0: ya. Oke, ya udah teman berdua kita mendengarkan kumandang azan maghrib dulu ya untuk di Surabaya dan sekitarnya.
3: Azan Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: FM.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 untuk di sore ceria. Nah, tadi dari Kak Isti ya, untuk gimana sih cara apa cara untuk kita masuk ke circle yang baik dan benar nih. Oke, aku hampir lupa ya. Kalau untuk Kak Ina nih gimana?
2: Apa tuh? Cara masuk ke circle yang baik dan benar ya baik-baik milih-milih teman sih. Kalau emang enggak sefrekuensi ya ngapain dilanjutin? Daripada nanti di akhirnya di dalamnya sih, di dalamnya kita beda sendiri terus kita diomongin lah di gini kan.
1: Contoh bedanya itu kayak gimana, Kak?
2: Biasanya kalau dalam satu circle tuh mungkin sesimpel budget untuk hangout. Nah, kan itu kadang ada beberapa orang yang memilih untuk menghemat ya. Kalau kamu ngerasa enggak nyaman dengan kegiatannya mereka yang sering keluar-keluar dan menghabiskan uang itu, ya udah kamu narik diri aja, it's okay, enggak masalah.
1: Enggak masalah.
2: Daripada
1: ya.
2: Daripada kamu kesusahan untuk ngejar standar hidupnya mereka yang pulang kuliah makan ini, makan itu, kamu memilih masak di kos. Nah, kan udah enggak cocok tuh. Ya udah tarik diri aja enggak masalah.
1: Tapi kalau misalnya diajak nih, aku yang bayarin gitu.
2: Iya, gas.
1: Gas. Gas.
3: Kecuali itu.
1: Kecuali itu ya.
2: Itu namanya perhatian itu. Harus dijaga
1: perhatian. Nah, ini yang ngomong gas ini pasti pernah ya digituin ya. Oke, tapi untuk di circle itu pasti ada gak sih kayak misalnya dia itu baik di depan tapi di belakang itu kayak gimana gimana gimanain gitu?
2: Pastinya ada satu dua. Cuma aku nggak tahu ya, nggak mengeneralisir semua circle kayak gitu. Tapi pasti ada satu dua. Ya namanya juga manusia ya, kayak kadang kita juga perlu waktu untuk memberikan komentar ke orang lain. Tapi gimana cara kita menyikapinya aja sih. Kalau kita ngerasa itu hal yang harus kita perbaiki ya it's okay, kamu terima gak apa-apa. Tapi kalau kamu ngerasa kamu gak, aku gak kayak gitu kok, ya udah cukup masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Baik-baik cara kita merespons komentar dari orang lain juga.
1: Gak perlu dianggap serius juga ya.
2: Iya, kalau kamu ngerasa, aku kayak gini nih, baru kamu perbaiki. Tapi kalau kamu ngerasa, enggak kok, aku emang kayak gitu, aku enggak kok.
1: Bebal ya.
2: Daripada kepikiran sih, Kak.
1: Iya sih, ya, bener sih, ya.
2: Daripada kepikiran, mending ya udahlah lupain aja.
1: Tapi pernah ngalamin gitu gak, Kak?
2: Ya pernah, namanya pernah, juga ya. Orang ya. Kita kan gimana? Gak bisa menilai diri kita masing-masing. Pasti yang nilai orang lain.
1: Kalau orang lain nilai berapa? A plus?
2: Bintang 5
1: biasanya. Bintang 5 ya? Lebih ke
2: bintang 5 nih.
1: Pernah ya? Kayak gitu ya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Kalau gituin orang gak pernah ya?
2: Waduh, ya pernah, Kak. Kita jujur aja ya, namanya juga manusia gitu. Cuma tetap ada batasannya.
1: Batasannya.
2: Namanya juga manusia, Kak, ya saling memberikan komentar itu perlu. Cuma jangan sampai ya benar-benar menyakiti dia, menghakimi lah ini, ngomporin itu apalagi, waduh.
1: Jadi itu ya pembatasannya kalau misalnya kita bercircle gitu ya. Kalau contohnya Kak Isti, ada gak pembatasannya untuk kita menjalin circle nih?
3: Aku sih balik lagi soal rasa nyaman itu ya. Kayak aku merasa setiap kali aku datang ke satu circle nih atau kayak aku berteman dengan satu atau dua orang, itu kan pasti aku punya apa yang boleh aku omongin dan apa yang tidak nyaman aku omongin gitu kan. Kalau misalnya dari awal itu mereka udah menunjukkan tendensi untuk membahas sesuatu yang gak mau aku omongin atau kayak bikin aku gak nyaman atau ketrigger gitu ya, aku bakal langsung berhati-hati sih untuk berkumpul dengan mereka gitu kan. Artinya aku punya beberapa nilai dan batasan-batasanku sendiri nih yang berbeda dengan batasannya mereka gitu. Mungkin batasan mereka itu boleh kok ngomongin orang tapi di belakang gitu kan. Jangan aku bilang kayak ya gak boleh sama sekali dong ngomongin orang. Nah itu kan udah beda. Dan kalau misalnya dipaksa pun juga lagi-lagi bakal capek gitu kan. Jadi mending cari temen yang lain aja sih gitu.
1: Cari temen yang lain
3: ya. Terus aku mau nambahin sesuatu deh. Menurutku juga penting buat di note bahwa lingkungan tuh juga mempengaruhi ya. Dan aku sering banget menemui situasi gitu kan, dimana circle itu ada satu anak dalam satu circle, dia tuh udah gak nyaman dari lama gitu kan. Tapi mungkin karena dia merasa inferior terhadap teman-temannya yang begitu banyak, dia gak tahu nih cara untuk mengkonfront temannya ini. Akhirnya dia minta bantuan lah ke siapapun itu, bisa jadi guru, guru BK kalau misalnya teman-teman masih sekolah, atau kayak ke dosen, atau kayak ke tongkrongan satgas lainnya, satgas gitu kalau di univ kita ya kan. Tapi di pihak yang kita mintain tolong itu juga kadang-kadang agak questionable gitu loh. Kayak misalnya mereka bilangnya kayak, tapi apakah itu bukan salah kamu dari awal ya, karena mungkin kamu kayak gini, mungkin kayak gitu. Padahal yang dia ceritakan ke mereka itu purely asking for help gitu kan. Tapi ketika berbicara dan meminta tolong, teman-teman itu malah dihardik gitu dan dihakimi dengan asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Akhirnya kalau misalnya kita ketemu dengan lingkungan seperti itu ya, otomatis kita bakal balik lagi, akhirnya mengurung diri dan terus memaksakan diri untuk kumpul dengan teman seperti itu. Padahal ya itu membuat kita capek dan akhirnya kita sendiri yang struggle gitu. Jadi mungkin penting sih untuk lingkungan dan orang-orang yang sudah melek terhadap kesehatan mental gitu ya, untuk benar-benar memperhatikan lah omongan orang yang lagi minta tolong atau kayak minta bantuan itu. Jangan dikerdilkan hanya kayak oh mereka masih mahasiswa ya udah pantes lah merasa kayak gitu kan, drama perkuliahan gitu misalnya. Ya gak sih kak?
1: Drama perkuliahan ya.
3: Iya.
1: Ada drama gak di kuliah?
3: Ada banyak.
1: Ada banyak ya.
3: Tapi kalau yang serius dan butuh bantuan juga banyak.
1: Juga
3: gitu.
1: Banyak ya. Kadang orang tua juga harus ngerti ya. Iya, gimana untuk anaknya itu tiba-tiba kok dia lagi diem gini gimana gitu.
2: Cuma masalahnya adalah gak semua anak juga terbuka ke orang tuanya gitu. Jadi kadang ada beberapa yang kasusnya lebih nyaman cerita ke temennya. Nah makanya itu kalau kita di posisi sebagai seorang teman, sama kayak disampaikan Kak Isi tadi, jangan sampai menghardik, jangan memberikan pertanyaan balik lah intinya. Jangan mempertanyakan lagi apa yang dia rasakan. Terima aja ceritanya, didengarkan, karena dia emang itu ingin mengutarakan aja sebenarnya. Kalaupun kita gak bisa ngasih jalan keluar ya gak apa-apa. Kita bisa semisal itu bukan kapasitas kita ya untuk memberikan saran dan masukan, karena mungkin levelnya udah terlalu hard nih untuk kita mikir. Jadi kita ajak dia ke tempat lain untuk yang rasanya atau yang sekiranya lebih bisa lah untuk mencarikan jalan keluar kayak gitu.
1: Di mana tuh?
2: Contoh? Ya di psikiater.
1: Oke. Tapi biasanya anak-anak yang udah terlalu give up gitu kayak susah banget ke psikiater gitu kak.
2: Ya karena mungkin biasanya ya, biasanya yang terjadi adalah dia pertama malu, atau yang kedua dia memilih cara yang lebih simpel untuk dilakukan, yaitu self harm. Jadi larinya tuh ke yang ada di sekitar dia aja gitu.
3: Tambah bahaya tapi
2: nah, gitu. Makanya kenapa sebagai orang di sekitar tuh harus aware sih. Kalau udah ada tanda-tanda ya tadi ya, kelihatan capek banget nih anaknya, kuliah capek, dia menarik diri dari lingkungannya. Bisa kita harus lebih aktif sih untuk menanyakan kondisinya.
1: Memang benar ya, untuk lingkungan itu pengaruh banget ya. Wah, bagi anak gitu ya.
2: Iya benar-benar.
1: Wah gila sih, sumpah aku nggak habis pikir juga ya, ada yang sampai self harm itu ya. Ada yang juga sampai tatoan gitu. Yang apa ya kayak bosen banget nih untuk self harm, ya udah tatoan aja. Tapi dia fine-fine gitu aja. Ya? Iya, temanku juga itu.
3: Oh iya.
1: Temanku.
2: Itu strategi copingnya dia untuk ngelepas stres sih.
1: Mungkin ya.
2: Jadi dia memilih kayak gitu sih. Bisa aja.
1: Wah aku gak habis pikir sumpah. Lingkungan toksik ya teman Pro 2. Sumpah ini kalau kita ngomong lagi ini banyak banget. Tapi untuk misalnya sebagai orang tua nih, apakah ini perlu kita itu misalnya udah beranak nih, atau
2: beranak
1: ya, atau mungkin punya anak nih misal ya, contoh ya nanti kedepannya ya, apakah Kak Isti dan juga Kak Ina itu akan terbuka banget sama anak nanti di masa depan lah?
2: Kak Isti dulu mungkin nih.
3: Waduh.
1: Kok yang muda dulu?
3: Kalau aku sih, kalau aku menempatkan diriku sebagai orang tua, aku bakal berupaya semaksimal mungkin untuk tetap ini sih, justru jadi teman baik buat anakku gitu. Kayak daripada aku bakal tetap bekerja sih gitu kan. Cuma di sepulang kerja ini kayak apa ya, masih imajinasi banget sih. Cuma aku ingin gitu loh punya apa ya, punya ruang yang aku pengen jadi ruang aman bagi anak-anakku. Aku kepengen menciptakan ruang itu buat mereka. Jadi mereka bisa aja kayak cerita apapun, mau itu soal akademik, soal yang gak penting sekalipun. Kayak, "Ma, tadi aku nemu ada batu warna oranye di jalan." Terus kayak, "Oh iya, bentuknya kayak gimana?" Nah aku bakal cerita, aku bakal nyuruh anakku buat kayak bener-bener gak sungkan buat ngobrol sama aku gitu loh. Dan aku tahu itu sangat ini ya, privilege yang sangat besar gitu loh, karena ada banyak banget anak di luar sana tidak mendapatkan akses itu, akses untuk terbuka dan percaya diri ngobrol sama orang tua gitu kan. Gak harus orang tua kandung, bahkan ke guru ya kan, orang yang lebih tua lah dimanapun mereka berada, itu dianggap sebagai sosok yang tidak boleh dipertanyakan gitu. Kalau misalnya kita cerita ke mereka tuh ya cerita yang baik-baik aja, nilaiku A, terus kayak IPK aku segini gitu kan. Tapi kalau soal, aduh tadi aku habis bertengkar sama seseorang karena dia apa ya, gojlok ya, gojlok itu apa ya?
1: Gojlok ya, intinya lah itulah ya.
3: Iya,
1: meledek
3: gitu kan. Ya. Nah, itu mereka enggak bakal cerita ke orang tua gitu. Aku baru menciptakan ruang itu sih buat anak-anak aku.
1: Oke.
2: Kalau jadi orang tua yang selalu excited dengan apa yang anaknya ceritakan. Soalnya kadang-kadang tuh kalau sebagai anak nih, aku kan sudah pernah jadi anak ya, tapi belum pernah menjadi orang tua.
3: Betul.
2: Cuma POV yang aku rasakan ketika kita bercerita tapi tidak mendapatkan tanggapan yang kita harapkan, ih bagus banget. Nah, itu rasanya kayak, dih ngapain aku cerita? Tau gitu aku udah simpen sendiri aja, gak usah aku cerita-ceritain nanti. Makanya aku pengen nanti jadi orang tua yang selalu excited dengan sekecil apapun pencapaiannya, sekecil apapun hari yang dia lalui, aku pengen selalu excited mendengarkan apa yang dia ceritakan.
1: Oke, memang beda banget nih teman Pro 2, sumpah Gen Z sekarang ini malas banget ya. Sumpah orang tua zaman dulu itu didikannya VOC banget.
3: Jujur
1: Kak. Ya.
3: Iya, Kak. Mungkin itu tadi yang aku bilang di awal sih, kayak Gen Z itu menurutku kayak generasi pertama yang benar-benar peduli soal mental health gitu loh. Apakah asumsiku itu ya karena kita sendiri tahu gimana rasanya dididik dengan orang tua yang sebenarnya juga korban dari pendidikan yang pendidikan kayak apa sih?
2: Pengasuhan.
3: Iya, cara asuh yang salah, yang keras gitu loh. Bahkan beberapa dari orang tua kita mungkin ya itu masih banyak kan yang mengira kalau misalnya keras itu sama dengan disiplin gitu kan. Kalau misalnya anak gak dipukul ya berarti dia gak bakal bisa menuruti apa yang aku mau gitu kan. Padahal ya sebenarnya ditanyain dulu alasan kenapa dia gak mau menuruti apa gitu. Apakah karena tidak sesuai dengan dia? Itu kan ada banyak gitu loh yang bisa digali lebih lanjut daripada langsung memukul.
2: Iya benar.
3: Menurut Kak Ina gimana?
2: Ya takutnya kan itu pentingnya kita tanya feedback ke anak juga. Takutnya kesalahan tuh ada di kita. Apakah cara kita gak cocok nih sama cara yang kamu inginkan. Kalau bahasanya tuh ada namanya love language. Takutnya kasih sayang yang ingin kita tunjukkan ternyata gak sesuai dengan yang dia perlukan. Jadi kan gak match nih, jadi anaknya gak bisa menerima.
3: Akhirnya kita cari pelampiasan lain dengan cara-cara yang salah.
2: Daripada dipendem ya, kayaknya kasihan banget kalo, soalnya kalau kita terlalu lama menyimpan perasaan buruk nih, jatuhnya juga ke mental kita, ke fisik kita, jadi ke fisik kita itu akan, ya tadi, cepet capek, lemes, letih, lesu.
1: Oke, 3L. Lemah, letih, lesu gitu. Baik. Dan juga itu bikin apa ya, kayak dendam lama gitu kan.
2: Iya, ke-trigger biasanya kalau nanti udah besar tuh ingat masa ingat cerita-cerita yang waktu kecil mungkin menurut dia kurang menjadi pengalaman yang kurang mengenakan ya. Nanti dia kalau besar pasti akan keinget lagi, ke-trigger oleh masa lalu.
3: Itu ada namanya enggak sih, generational trauma?
2: Oh, gitu. Gitu.
3: Jadi kayak traumanya kakeknya diturunin ke orang tuanya, orang tuanya nurun ke anaknya gitu loh. Jadi kayak itu pola yang terus berulang gitu.
2: Itu warisan ya kayaknya.
3: Betul.
1: Warisannya agak enak. Kok ngomongnya gak enak ya warisan ya? Emang kita gak boleh nge-stop kan kalau misalnya warisan gitu. Oke. Kita jeda dulu ya untuk di segmen ini. Habis ini kita akan mendengarkan mereka untuk closing segment ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita udah ngobrol banyak nih teman Pro 2. Sumpah kayaknya Gen Z ini memang melek banget ya untuk kesehatan mental. Mungkin buat Kak Isti dan juga Kak Ina ada closing test statement gak sih buat akhir-akhir ini? Atau mungkin mau promosi? Boleh, silakan.
1: Promosi sih kayaknya. Jadi iya. Untuk teman-teman mungkin yang merasa akhir-akhir ini berat atau ingin dan membutuhkan ruang untuk cerita, bisa banget kepoin Instagram kita dari Sebaya PKBI Jatim. Atau kalau teman-teman lebih ngerasa aku enak, lebih nyaman lah kalau cerita secara langsung, bisa datang ke klinik PKBI di Jalan Indragiri nomor 24 Surabaya gitu. Atau lewat WhatsApp juga ada nih teman-teman, bisa dicatat ya, 0823-2360-2830. Nah itu untuk tempat bercerita lah teman-teman. Karena nanti yang akan mendengarkan atau yang akan membalas pesan teman-teman itu juga dari teman-teman Sebaya. Jadi yang seumuran lah, seumuran sama kita, dari remaja juga.
2: Itu gratis ya Kak?
1: Gratis
0: ya, gratis ya, nih, silakan. Oke. Mungkin Kak Isti?
2: Kalau aku
0: ada tambahan kah?
2: Iya mungkin, iya, mungkin. Ini sih Kak, aku mau nekenin aja buat teman-teman, apalagi yang teman-teman Gen Z maupun Gen Alpha gitu ya. Kayak kalian itu berhak buat berekspresi gitu ya. Kalian membawa diri sesuka kalian, kayak mengekspresikan diri seperti apa itu hak kalian gitu kan. Nah kalau misalnya ada sekelompok orang nih yang kalian sebut sebagai circle, tapi itu tidak bisa membuat kalian nyaman dengan identitas-identitas kalian, ya it's okay buat langsung cabut aja gitu. Tapi walaupun kalian bebas untuk berekspresi, juga belum tentu tidak sejalan gitu ya dengan kebebasan juga untuk menghardik atau kayak mengecam gitu kan. Kebebasan itu juga sejalan dengan tanggung jawab kalian untuk menciptakan ruang aman gitu. Biar yang menikmati kebebasan gak cuma kita aja nih, tapi juga teman-teman kita. Nah itu yang selama ini diupayakan untuk dibangun gitu ya oleh Amnesty UNER. Santai aja teman-teman, walaupun namanya UNER, tapi kalau misalnya kita bikin kayak acara gitu, itu terbuka untuk umum gitu ya. Jadi teman-teman sangat bisa untuk datang dan ngobrol sama kita. Di situ juga banyak banget teman-teman yang apa ya, mereka udah punya mindset yang sama gitulah kayak kita yang ada di ruangan hari ini gitu ya. Mungkin bisa pantau Instagram kita untuk informasi lebih lanjut dan kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan ada di @amnestyunair di Instagram. Di situ juga kita akan open recruitment nih.
1: Kapan tuh Kak?
2: Tanggal 24 Agustus. Ini sebenarnya enggak belum di announce official di Instagramnya. Tapi kayak ya udah
0: stay dalam tune. Ya.
2: Iya. Kamunya teman-teman anak UNER nih, sayangnya anggotanya emang khusus anak UNER ya. Iya kan. Cuma nanti acaranya bakal terbuka buat umum. Buat teman-teman yang dari angkatan 2023, 2024 sampai 2026 itu sangat terbuka untuk bergabung dengan kami. Jadi stay tune buat informasi lebih lanjut gitu.
0: Oke. Mungkin ada kata-kata last lagi dari kakak berdua?
1: Ini sih pilih-pilih teman itu enggak masalah ya. Jadi jangan mendengarkan omongan orang lain. Kenapa sih pilih-pilih teman? Kamu enggak suka ya sama aku? Ya emang enggak suka gitu, karena kita emang enggak cocok. Jadi carilah circle yang menurut kalian bisa membawa kalian ke posisi di mana kalian tuh bisa lebih baik lagi.
2: Yes. Dari aku mungkin validasi dari orang lain tuh enggak bakal habis, gak bakal ada habisnya. Jadi mending utamakan dan prioritaskan kenyamanan kalian selalu sih.
0: Oke, pilih teman itu gak apa-apa ya teman Pro 2. Yang penting buat kalian berkembang dan juga sehat nih.
2: Iya, nyaman.
0: Oke, nyaman, baik. Oke, thank you ya untuk Kak Isti dan juga Kak Ina udah ngobrol-ngobrol juga. Dan teman Pro 2, thank you banget udah menemani kita sampai jam 6 ini. Dan habis ini kamu akan mengikuti Hal You Time nih teman Pro 2 sampai jam 7 malam. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2? Udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Rama untuk di Hallyu Time nih. Nah, aku nggak sendirian ya. Ini ada salah satu member dari
1: Espa.
0: Enggak mau.
1: welcome.
0: Nah, kemarin itu ada sempat ini juga viral ya.
1: Tapi sebenarnya kita tuh udah lama nggak siaran Hallyu berdua. Minggu kemarin malah sama Mas San Hadi gitu ya. Jadi kita mau sapa-sapa dulu. Halo, mohon maaf.
0: Halo,
1: ya teman Pro 2, kita sibuk.
0: Kita sibuk untuk mencari Kimpul.
1: Wah, halo Ibu Kimpul.
0: Nah, ini ngomongin soal Kimpul ya.
1: Kenapa?
0: Kemarin si Carmen itu ganti.
1: Apalagi nih?
0: Ganti namanya, Carmen. Ganti namanya menjadi Kimpul. Karena para membernya kan banyak yang marganya pakai Kim kan.
1: Bener.
0: Dia ikut-ikutan jadi Kimpul. Okay. Dan lucunya itu namanya tuh enggak bisa diganti, udah paten.
1: Dia diganti di mana?
0: Enggak tahu, di Bubble kayaknya.
1: Weverse. Oh, oke. Okay.
0: Gitu. Enggak bisa diganti loh. Nah, gimana sih Carmen ini?
1: Jadi Kimpul Carmen atau Carmen Kimpul?
0: Ya udah Kimpul aja, Kimpul.
1: Kimpul.
0: Kimpul gitu kan, Kimpul doang.
1: Ya ampun, emang ya gebrakan di masuknya apa sih Gen Z? Gen Z
0: Karmet.
1: Iya, Karmet, Carmen Jamet sama Karina Jamet. Iya, sama-sama sih emang Carmen. Teman Pro 2 ya.
0: Oke, nah ini teman Pro 2 kamu udah tahu lah ya untuk apa, untuk beritanya itu
1: apa
0: untuk
1: yang mana
0: katanya si Carmen ini.
1: Oke.
0: Yang di Indonesia
1: yang
0: itu
1: yang cewek apa yang cowok?
0: Enggak sih, yang cowok sih. Ini ada 6.
1: Emang
0: kakaknya ada 6 ya?
1: Oh iya.
0: Iya, ini resmi perpanjang kontrak.
1: Oh benar. Ya ampun, 6 loh teman Pro 2. Aku masih kepikirannya tuh Seven Dream gitu. Enggak ya.
0: Emang yang satu kemana?
1: Support.
0: Emang yang satu kemana?
1: Ke Kanada aja.
0: Ngapain?
1: Pulang.
0: Pulkam
1: dia.
0: Kenapa? Ya. Kenapa dia kok enggak manjangin kontrak?
1: Kemarin sih waktu teleponan sama aku.
0: Males banget.
1: Ya. Benar. Kita udah infoin juga di Instagramnya Pro 2 FM kemarin ya. Kalau dari membernya NCT Dream, teman Pro 2 ya, ini semuanya memperpanjang kontrak. Dan sebelumnya dari kakaknya lagi, alias NCT Ilichil atau 127, ini juga resmi memperpanjang kontrak. Ya iyalah, mau konser, mau ada album baru, kalau misalkan ada gebrakan, ada yang gak memperpanjang kontrak, kan jadi gimana
0: ya,
1: gitu.
0: Yang satu kan gak manjang kontrak.
1: Yang mana?
0: Yang satunya, yang ke Kanada itu. Kenapa?
1: Oh iya benar juga.
0: Kenapa kamu gak marahin dia?
1: Itu Kanada juga ya. Itu dia membernya juga ya.
0: Ya kan, terus ada lagi kan.
1: Siapa?
0: Johnny.
1: Johnny
0: dia
1: kan
0: perpanjang
1: masih
0: kontrak enggak?
1: Masih.
0: Oh enggak, aku kira ikut dia.
1: Dia perpanjang Kanada kontrak semuanya. Pokoknya NCT 127 sama NCT Dream tuh memperpanjang kontrak semuanya.
0: Aku enggak.
1: Oh, member baru kah?
0: Iyalah. Aku 123.
1: 123 drink.
0: 1, 2, 3 drink baik. Emang dia, emang mereka mau itu kah? Mau konser kah?
1: Si siapa? NCT 127.
0: Oh, kira NCT Dream.
1: Belum. NCT 127 bakalan konser kalau di Indonesia tuh tahun depan kalau nggak salah ya. Tapi udah penjualan tiket, sudah beberapa inner circle saya yang sudah membeli tiketnya dan mendapatkan tiketnya. Jadi congrats lah buat kamu semuanya.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal perkonseran ya, kamu bisa nggak tangannya itu?
1: Oh sorry.
0: Ini kalau ngomongin soal konseran ya, teman Pro 2 ini ada lagi kakaknya mereka.
1: Wah, banyak kali ya kakaknya mereka ini ya.
0: Tahu ini ya, memang ya SM itu sama mereka.
1: Iya.
0: Iya sama
1: suka
0: mereka.
1: Suka sama.
0: Iya, makanya suka suka sama
1: mereka.
0: Suka masa dong.
1: Iya benar.
0: SM. Nah, ini EXO ini juga akan gelar encore ya di Exoplanet 6
1: di
0: X Horizon
1: di
0: Seoul
1: Korea
0: di bulan November besok nih teman Pro 2.
1: Banyak banget sebenarnya SM ini acaranya gitu ya, tapi kita nggak tahu ini bakalan full team atau enggak gitu kan. Kalau ngomongin soal full team, SM kalah deh pokoknya ya.
0: Kenapa?
1: Banyak banget yang gak berpanjang kontrak loh.
0: Ya udah tua.
1: Ya benar juga sih, tapi ya solid lah, tetap kita doakan solid. Nah, makanya kemarin kan ada pengumuman juga bakalan ada SM Running. Kamu tahu enggak sih ada promosi terbaru dari Minho sama Yoyeon.
0: Yoyeon
1: SNSD.
0: Oh.
1: Nah, ini awalnya tuh kayak yang oke, aku kuat buat lari gitu kan. Tapi enggak tahu diajak lari berapa kilo tuh sama Mino. Si Yoyeon katanya trauma.
0: Oh, trauma.
1: Jadi banyak banget nih yang jadi korbannya Mino, teman Pro 2 ya. Pokoknya itu caranya SM biar tetap sehat bugar gitu ya si apa namanya si idol-idolnya ini kayaknya mau dialihin jadi atlet gitu.
0: Iya sih, kayak yang di apa reality show-nya si Heart to Heart-nya juga diajak main bola.
1: Nah kan, makanya kayaknya Mino ini udah siap jadi atlet kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
1: Ngajakin orang-orang buat berolahraga semuanya.
0: Tapi seru sih kalau misalnya ada artis SM gitu yang jadi atlet dengan
1: cocok sih.
0: Kenapa nggak ada masih diituin kah apa yang apa variety show-nya itu yang lomba-lomba itu?
1: Isaac.
0: Ya, Isaac itu masih ada kah?
1: Biasanya tuh Oktober. Karena kan berkaitan berbarengan sama apa liburannya di sana lah, liburannya di Korea sana gitu. Tapi ya kita tungguin aja karena tahun kemarin kan ada lagi gitu ya yang Carmen menang juga itu. Waktu itu lomba lari kan. Ya pokoknya kita tungguin aja deh Isaac ataupun kegiatan-kegiatan warga-warga SM ini ya.
0: Ya udah teman Pro 2 nanti kita balik lagi ya. Ini ada lagu dari EXO dengan judulnya The Eve buat kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masih barengan sama duo duo duo apa?
1: Gak tau. Duo apa nih? Kita ini deh ngelempar ke teman pro dua deh. Kira-kira duonya duo apa ya?
0: Duo apa nih teman pro dua?
1: Kalau sebenarnya aku tuh udah punya duo loh.
0: Apa duonya?
1: Nggak, kan biasanya kalau misalkan sama Dewi duo Sagi karena sama-sama Sagittarius. Sama Masan waktu pagi-pagi dulu duo Rantau karena sama-sama Rantau. Kita duo apa?
0: Sama Mbak Eca.
1: Sama Mbak Eca duo duo cewek aja sih. Sama Rianita juga duo cewek aja sih. Kita masih belum mencari namanya ya teman pro dua ya.
0: Duo apa ini teman pro
1: dua? Duo apa ya?
0: Duo nggak jadi. Anyway teman apa? Pro dua ini ada dari YG ya.
1: YG?
0: Baby Monster ini baru-baru mencatatkan pencapaian besar ya dengan menembus 13 juta subscriber di kanal YouTube resmi mereka nih pada tanggal 21 Agustus 2026 hari ini nih.
1: Lagi naik-naiknya banget gak sih si Bemon ini?
0: Gak tahu ya naiknya kenapa.
1: Menurut kamu emang oke gak? Aku jujur aku tidak mendengarkan Baby Monster yang banyak semua lagunya aku dengerin, enggak. Cuman ya enak aja gitu.
0: Aku dengerinnya karena memang style YG itu enak-enak sih.
1: Iya benar.
0: Hip hop gitu kan.
1: Ya.
0: Tapi kayak lagu-lagu yang terlalu mellow dan lain-lain gitu, aku skip. Gak cocok sama Baby Monster. Ya, ya, ya gimana ya? Ini selera ya teman-teman.
1: Iya,
0: jangan hujat aku ya.
1: Benar.
0: Jangan hujat aku. Gak boleh. Kamu hujat. Gak boleh hujat aku.
1: Hujat.
0: Apa hujat?
1: Perintah.
0: Hujat gitu kan. Tapi untuk Baby Monster ini ya teman-teman, dua jumlah subscribernya itu. Dia berhasil 10 juta subscriber dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan nih, dan menjadi tercepat di antara grup wanita K-pop begitu. Dan juga MV-nya itu yang di jadi penjumbang utama ada Sis, Like That dan juga Drip nih, yang masing-masing itu meraih ratusan juta tayangan di YouTube.
1: Tapi emang itu kayak title track-nya enggak sih? Yang judul-judul yang kamu sebutin tadi tuh emang lagi di apa ya, dijadiin background lagu di TikTok atau video-video gitu lah pokoknya. Ya
0: makanya viral gitu kan. Keren sih, aku suka. Tapi kenapa si Rami masih itu ya,
1: hiatus ya,
0: masih hiatus karena masalah kesehatan.
1: Ya pokoknya sehat-sehatlah dan pastinya juga bisa balik lagi ke teman-temannya ya, menghibur apa fansnya Baby Monster tuh apa?
0: Nggak tahu.
1: kita penikmat musik aja ya teman berdua ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagu ini kan berarti Gen 5 atau
0: Gen 5?
1: Gen 5 ya udahan ya. Ya ampun tua banget.
0: Ya Allah jangan gitulah.
1: Iya loh, maksudnya ya udahlah, kita terbuka aja untuk teman pro 2. Kita ngikutin K-pop tuh dari gen 2, bayangin. Sekarang udah gen 5 yang perubahannya juga macam-macam gitu kan.
0: Dan tapi ini udah ada gen 6.
1: Udah ada gen 6. Siapa?
0: Enggak tahu, yang intinya masih
1: belum ya.
0: Pasti ada lah ya gen 6.
1: Iya, iya, iya, pasti sih. Tapi apa ya, culture K-pop ataupun ya sebagai fans gitu, kita ngelihatnya dari gen 2 sampai gen 6 ini, gen 5 lah ya. Menurut kamu apa sih perbedaannya?
0: Dari segi kualitas musiknya sih.
1: Oke. Beda banget. Kenapa?
0: Ya. Gak tau ya, kayak gen 1, 2, 3, 4, 5 itu beda-beda dari segi dance-nya
1: lebih baik
0: lagi.
1: Atau
0: ya lebih baik sih.
1: Oke. Okay.
0: Lebih baik sih. Tapi ya karena kemajuan zaman ya. Atau sudah melek teknologi juga. Mungkin gen-gen yang sebelum-sebelumnya itu yang belum ada media sosial dulunya.
1: Iya benar.
0: Udah jadi terlirik lah sama anak-anak yang sekarang gitu.
1: Tapi kalau aku ngelihat ya, bukan bukan karena yang baru-baru ini jelek, enggak gitu ya. Tapi aku ngelihatnya dari segi vokal itu gen-gen 2, gen 3 itu kayak punya ciri khasnya gitu loh. Nah, kalau gen 4, 5 ini kayak ya udah ngikutin tren aja. Menurutku. Cuman enak, semuanya enak, lagu-lagunya enak, nyantol juga gitu. Maksudnya kita bisa langsung nempel gitu loh. Easy listening juga gitu. Cuman kalau dari segi vokalnya masih nempel yang gen 2, gen 3 lagi.
0: Karena memang trendinya itu bertahun-tahun ya.
1: Benar.
0: Soalnya yang gen 4 atau mungkin gen 5 itu bisa sampai 2 bulan atau 3 bulan gitu.
1: Iya,
0: contohnya emang? Contohnya si Elite. Itu yang Woni. Itu cuma 2 bulan.
1: Wah,
0: Carmen aja berapa bulan? 6 bulan kayaknya.
1: Carmen 6 bulan. Ya maksudnya kalau misalkan masih setengah tahun tuh lumayan lah ya. Bisa dibilang gitu. Training gitu loh. Kalau 2 bulan tuh kayak latihan.
0: Iya,
1: bukan
0: makanya.
1: Bukan ya training juga latihan sih, tapi maksudnya kayak ya gitulah.
0: Mana ya? Terlihat dari kualitas SDM-nya.
1: Keren.
0: Kualitas SDM-nya, karena kemarin itu ada yang sempat dihujat. Gara-gara mereka kelihatan lip sync
1: kurang persiapan gitu ya mungkin ya.
0: Yang di panggung besar loh padahal itu. Di Coachella.
1: Lisa Rafim ya maksudnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dan itu dihujat lagi tuh nomor 2, astagfirullahaladzim.
1: Sudah. Tapi ngomong-ngomong dihujat. Tadi aku barusan ngelihat di sosmed ada yang dihujat karena MV-nya itu ATM.
0: Apa?
1: Kan sebenarnya
0: BRI.
1: Bukan. Amati, tiru, modifikasi. Harusnya. Tapi ini ATP.
0: Amati, tiru.
1: Plek ketiplek.
0: Plek ketiplek. Aneh banget. Oke.
1: Ya, kalau aku sih ngelihatnya ya setipe aja sih gitu ya. Tapi menurut netizen enggak, ini jiplak bla bla bla bla bla bla. Ada Kiss of Life teman kedua yang baru aja mengeluarkan sebuah single gitu ya. Album baru juga bahkan. Tapi ada salah satu MV-nya yang dinilai sama netizen mirip sama Aespa yang Whiplash dari segi konsepnya, editingnya, bla bla bla bla bla bla gitu.
0: Iya sih, aku liatnya juga kok sama gitu kan dari
1: konsep
0: segi,
1: ya.
0: Dari segi itunya apa, dari kameranya, terus juga latar belakangnya gitu, putih banget gitu ya teman pro tua. Ya. Itulah ya. Takut banget sumpah, kan mereka habis dihujat lagi kan.
1: Nah, makanya sekarang tuh kayaknya ngelihat Kenneth tuh kita jadi takut gitu loh.
0: Enggak sih, kita ada sibling.
1: Oh, iya benar. Sibling emang kuat banget nih ya. Tapi maksudnya negara-negara lain tuh ini kenapa sih Kenneth tuh gitu loh.
0: Iya, enggak tahu
1: gitu
0: ya.
1: Itu aja sih.
0: Ya, nyari kesalahan itu enggak baik ya, teman-teman, sumpah.
1: Yep.
0: Ini masih ada sekitar 15 menit ya teman-teman Prodo. Kalau kamu mau request lagu boleh.
1: Boleh
0: Instagram
1: banget.
0: Instagram @prodo_rrsby atau bisa lewat WhatsApp 0819 1908952 atau bisa lewat aplikasi RRI.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan. Kamu masih dengerin Hot Time?

0: Ya teman berdua, ini waktunya kita untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani kita dan juga teman ayahku ya, hampir jam 7 kali ini. Dan habis ini jam 7 kamu akan mengikuti MLC ya teman berdua di Pro 2 Jakarta nih. Oke, nah untuk kali ini Rama akan pamit ya teman berdua.
1: Bye-bye.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian ya gitu, kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anabul. Anjing, kucing, anjing. Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus udah gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus udah gitu. Makanya lucu deh.
0: Oke, tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
1: Iya,
0: ada
1: dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemasnya.
1: Masih gemas-gemasnya.
0: Oke. Okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana?
1: Terakhir
0: ngapain
1: Blue
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya? Nah,
1: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh
1: terus
0: ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva
0: Shanti,
1: yeah, terus itu ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, wow, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa seru pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue, jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, bener, gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: gitu. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Iya, gitu. kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Ternyata di nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong, ya gue nekat aja, oh ada terus kata-kata nekat nih.
0: Oke, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin, dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung yang yaudah blar.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh, kita ulang lagi aja.
1: Kita kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit. Okay. Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Oh, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Bener. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu. Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo. Lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia. Terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya? Kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul, dan itu
1: harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue

0: terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
1: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri, gitu kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, mentok ya, mungkin banget. Tinggi banget ya. Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
0: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih. Okay. Di depan nih gitu, karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah enggak jalan, udah enggak sama, prinsipnya enggak sama.
1: Susah
0: udah
1: juga.
0: Sejuga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh, ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, enggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang
1: ya?
0: Tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu, gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu gitu
1: ya, nekat ya,
0: ada yang itu nekat beneran ya,
1: nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul
0: gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
0: Yes.
1: Ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga. Iya. Gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita gak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, gak bisa.
0: Karena
1: kita gak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: Dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana?
2: Belum naik. Gue udah teriak loh padahal.
1: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
2: Nekat.
1: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
2: 90s R&B. Pop R&B.
1: Oke.
2: Okay. R&B white gitu tapi.
1: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
2: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
1: Iya sih, benar.
2: Lagi balik lagi ke situ.
1: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
2: Gitu.
1: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
2: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
1: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
2: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
1: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan, benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di spill ya, ini buatnya sebentar doang.
2: Sebentar.
1: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
2: Harusnya udah dapet royalti nih.
1: Tadi kalau ditagi gimana?
2: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
1: Iya, benar.
2: Itu royalti tuh dia. Gitu.
1: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
2: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
1: Oke, okay, itu
2: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
1: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
2: Cepet
1: ya.
2: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
1: Bener.
2: Bahasa keseharian gitu.
1: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak gak kiasan, puitis gitu enggak ada.
2: Ya, ada paling di bridge yang balik kanan.
1: Oke, okay. Yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
2: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
1: Oke, okay. Oh gitu. I see.
2: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
1: Okay.
2: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Yeah. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih kata-katanya bread
1: bener.
2: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
1: Oke. Okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill enggak sih ada berapa lagu? Belum ya?
2: 6.
1: Ada 6 lagu. Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
2: Mirip-mirip.
1: Mirip-mirip. Tapi
2: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Bassnya main banget.
1: Betul.
2: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
1: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
2: Oke. Okay.
1: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
2: Oh,
1: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
2: Tapi lo patah tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh.
1: Iya, yeah, bener, masuk suara.
2: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
1: Bener, gak apa-apa. Ambience.
2: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget.
1: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
2: Ini lebih ngepop.
1: Lebih ngepop aja.
2: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan,
1: oke.
2: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Yeah, yeah, yeah. Kalau okay, ini nggak okay. Sepadat itu.
1: Kayak berlayer-layer gitu ya.
2: Oh, layer-layer. Panjang. Kan? Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
1: Oh iya. Iya. Kayak gitu. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. You know

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
2: Alright.
1: Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
2: Masih dong.
1: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
2: Yes.
1: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
2: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
1: Ini seru. Belum boleh di spill ya berarti.
2: Belum
1: ya.
2: Boleh.
1: Tapi
2: lagunya menarik sih.
1: Oke.
2: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
1: Okay.
2: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris.
1: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
2: Kayaknya dia denger nih dia. Oh, soalnya tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa follow nama dia. Gue bilang gue mau ngeprodu dua, gue bilang
1: okay.
2: Gitu.
1: Oke, halo.
2: Halo.
1: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
2: Karena tadi pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti rilis nanti tuh.
1: Siapa
2: oh,
1: ya?
2: Jadi
1: lu yang waktu itu diomongin.
2: Belum apa-apa udah digibahin.
1: Belum ada namanya juga udah digibahin.
2: Belum ada namanya udah diomongin.
1: Makanya.
2: Sorry banget.
1: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
2: Insyaallah di bulan Oktober kali.
1: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
2: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
1: Betul.
2: Easy listening loh.
1: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
2: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
1: Bener.
2: Ya kan? Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
1: Bener.
2: Sore-sore juga oke.
1: Okay. Setiap saat ya.
2: Setiap saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
2: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan. Itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya bisa dong, begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
2: Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
1: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
2: Pokoknya gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing
2: rasanya.
1: Terlalu
2: marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
1: Nah bener.
2: Setiap saat.
1: Bener. Kapanpun lah.
2: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
1: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
2: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
1: Oke. Okay.
2: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
1: Ada ya.
2: Dance gitu.
1: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
2: Gue kasih bocoran sih tadi.
1: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
2: Iya.
1: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
1: Betul.
2: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Pokoknya ini berisik ya.
1: Awalnya ambience.
2: Ganggu loh, padahal udah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya, benar.
2: Intinya self love.
1: Yes.
2: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
2: Exactly.
1: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
2: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
2: Ya sedibet ya, sedibet.
1: Sedibet. Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
2: Obatnya adalah Nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih
2: Marika. Sama-sama, thank you
1: so much. Thank sukses
2: banget,
1: selalu sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
2: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
2: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
2: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z, yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
1: Oke. Bisa dicek itu, di situ ya.
2: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
2: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes. Betul.
2: Senang hati aku bisa datang ke sini.
1: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagu Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Life Chat.

0: Charity, sharing with community. Charity sharing with community barengan aku Mas Hadi di sini, dan seperti biasa Charity sharing-sharing bersama komunitas teman berdua. Dan kemarin-kemarin kita sama aku ya, itu komunitas olahraga dan sekitarnya. Sekarang kita kedatangan satu komunitas yang aku juga penasaran teman berdua, ini tuh sebenarnya komunitas apa sih? Namanya adalah komunitas Young on Top, dan kali ini ada Milky, Abel, dan Jojo yang udah di studio. Halo guys.
1: Hai.
0: Terlalu seru masnya. gimana kabar?
2: Baik.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kesibukan apa guys kalian?
2: Kuliah pastinya.
0: Kuliah. Ya.
3: Ada yang kerja pastinya.
0: Oh kerja, udah kerja, ya, udah betul. Kerja. Mbaknya?
4: Kuliah juga.
0: Kuliah juga. Semester berapa sih yang kuliah-kuliah nih?
2: Semester 5.
4: Semester 5 sama. Oh, iya. Semester 5.
0: Satu kampus kah atau enggak?
2: Oh enggak.
0: Oh enggak.
2: Enggak. Saya sendiri di UNER.
0: Oh di UNER?
4: Aku di UINSA.
0: Di UINSA. Masya Allah. Masnya masih bekerja. Bekerja enggak usah disebutin lah. Kita fokus ke komunitas Young on Top atau YOT. Kira-kira itu komunitas apa sih, guys? YOT ini.
2: Jadi YOT itu atau singkat atau kepanjangannya Young on Top Surabaya itu sebuah komunitas yang berfokus kepada anak muda, Mas. Jadi berfokus kepada pengembangan anak muda.
0: Oh gitu.
2: Nah, iya, jadi personal development ya kalau misalnya bahasa anak gaulnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Personal development yang akhirnya kita menggait nih anak-anak muda untuk mengembangkan minat-minatnya itu. Ada makanya di Young on Top sendiri divisinya itu bukan divisi yang di organisasi lainnya yang kayak bicara acara dan lain-lain, tidak, tapi juga ada divisi lingkungan, ada divisi ya entrepreneur, ada divisi health dan lain-lain yang sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan interest dari anak muda itu tersendiri.
0: Terus fokusnya mau benang merahnya mau dibawa kemana tuh? Kan banyak banget tuh. Maksudnya si cabang-cabangnya bisa dari apa tadi yang kamu sebutin, kira-kira fokus utamanya kemana sih?
2: Fokus pertamanya adalah bagaimana anak muda ini bisa menemukan passion, passion mereka, versi terbaik mereka melalui minat yang mereka bisa dapatkan gitu. Jadi eksplorasi itu kan penting ya Mas ya, pasti ya.
0: Benar.
2: Anak muda ini kadang masih bingung nih mau masuk apa, fokusnya ke kesehatan kah atau ke lingkungan kah, atau aku minat nih di lingkungan tapi nggak tahu kita harus kayak gimana nih apa eksplorasinya. Nah, untuk benang merahnya adalah produk jadi atau yang ditawarkan oleh Young on Top itu adalah untuk anak-anak muda ini bisa find their path sendiri menunjukkan jalurnya sendiri. Itu sih Mas.
0: Oh gitu. Terus kalian di komunitas itu udah berapa lama?
3: Hampir 7 bulan.
4: Iya, 7 bulan.
0: Lumayan lama ya.
3: Iya.
0: Ini
2: lumayan pusing juga tapi.
0: Ini fokusnya berbeda-beda nih per personal.
2: Kalau di sini jadi kalau Young on Top itu ada jabatannya Mas di atas sendiri.
0: Oh, gitu.
2: Saya sendiri sebagai presiden dari Young on Top. Oh,
3: dan saya fresh presidennya.
0: Banyak.
4: Saya wakil divisi sosial.
0: Berarti ini ngajak presidennya lagi sini nih. Iya. Terus kenapa sih YOT ini memilih fokus pada pengembangan anak muda?
2: Kenapa YOT itu memilih fokus kepada anak muda, Mas? Jadi ini kan sebenarnya kan komunitas yang sudah menjamur ya Mas ya. Pusat kami itu ada di Jakarta. Nah, pada saat pendirian Young on Top itu melihat situasi di mana anak muda ini masih kadang banyak sekali godaan. Dalam artian dalam pengembangan hidupnya itu kadang masih melihat banyak sekali godaan, dalam artian bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Sehingga dengan hal itu, karena ketika kita lihat, kami lihat dan lain-lain, itu karena banyak sekali anak muda yang kurang mengeksplorasi waktunya gitu. Mereka gabut, kemudian mereka melakukan hal-hal yang mereka penasaran dan lain-lain. Karena anak muda kan pasti penasaran. Sehingga dalam konteks ini, Young on Top itu lahir dalam atas kita tuh harus menavigasikan anak-anak muda yang banyak sekali minat buat eksplorasi ini ke minat-minat yang mereka tuh bisa malah memberikan potensi baik kepada mereka, bisa memperkuat potensi dia. Makanya di sini diarahkan gitu. Dari sesuai aku bilang ada lingkungan, ada entrepreneur, ada juga health, ada juga sosial dan lain-lain.
3: Green dan lain-lain.
2: Dan green juga katalis juga.
0: Banyak ya berarti ya.
2: Banyak banget pas termasuk pusing juga jadinya.
0: Jadi presiden udah berapa bulan? Pak
2: presiden
0: rezimnya dia gimana?
2: Waduh, serem ini. Presiden mungkin udah sekitar 8 bulan ya.
0: 8 bulan.
2: Iya, jadi 8 bulan udah di
0: awal. Nah, itu untuk menjadi pimpinan, ya kalian saya anggap pimpinan lah ya. Saya mewakili teman-teman. Gimana sih cara kalian mendeveloper teman-teman supaya apa ya? Segala macam usulan atau apapun itu tuh bisa terselesaikan gitu. Menjadi penengah yang bagus itu kayak gimana sih kira-kira?
2: Siapa dulu nih? Kok bingung
3: gitu? Miliki dulu aja.
4: Kalau dari aku cerita sedikit ya. Aku baru tahun ini tuh mempunyai jabatan sebagai ketua di berbagai organisasi, gak cuma YOT doang pas. Jadi cara aku buat bisa nge-handle teman-teman itu dengan cara membangun chemistry gitu. Jadi biar nanti selama berproses membangun organisasi itu jadinya bisa tertata. Karena yang paling diutamakan itu chemistry dan rasa percaya kepada ketua gitu.
0: Nah, menata chemistry itu kayak gimana sih? Maksudnya kan itu orang random ya. Kita nggak tahu tuh. Betul. Setiap orang kan punya apa ya? Punya min plus masing-masing, punya persona masing-masing. Nah, caranya untuk nge-developer itu gimana tuh? Menyatukan chemistry itu kayak gimana?
4: Kalau aku sama anggota aku itu apa ya? SKSD aja sih. SKSD.
0: Itu tuh nguras tenaga banget ya sih.
2: Nguras tenaga banget pasti. Yeah.
0: Maksudnya kan di saat kita apa ya? Di saat kita enggak banget nih, maksudnya lagi bad mood atau kayak gimana, terus dihadapkan dengan teman-teman yang segitu banyaknya, dan itu tuh cara kalian untuk diri kalian sendiri tuh kayak gimana?
2: Sebenarnya kalau dalam konteks gimana sih kalau misal first of all ya mas, misal kita megang jabatan apalagi pimpinan, itu pasti kita harus mempersiapkan diri dulu dalam artian kita harus handle banyak sekali permasalahan, mungkin juga handle banyak sekali orang yang pemikirannya beda-beda.
0: Benar-benar.
2: Betul ya, pemikirannya beda-beda. Sehingga kalau misal tadi bicara tentang bagaimana nge-developer dan lain-lain, sebenarnya dalam konteks ini akan jauh lebih baik kalau misal pemimpin ini itu bisa menempatkan diri di dalam masyarakat. Gimana dia menempatkan diri di antara teman-temannya? Apakah misal nggak mungkin dong kalau anak mahasiswa kita di tengah mahasiswa kita bicara tentang apa musik Jawa yang tradisional kan nggak mungkin?
0: Terlalu
2: jauh. Maka sebenarnya bagaimana penempatan diri itu? Dan dalam konteks misal kita bicara tentang organisasi, yaitu adalah penyiapan acara, kemudian lain-lain, maka kita perlu adanya sebuah rasa keseimbangan, keseimbangan antara idealisme dan realitas. Dalam artian realitas itu dalam artian kita menghargai untuk mereka, kita fleksibel untuk memutuskan sesuai dengan usulan mereka mas. Misal gini, dalam satu organisasi gitu pasti kan banyak sekali orang yang pengen bersuara karena kan visinya sama ya. Kita pengen aktif, kita pengen develop dan lain-lain. Nah, pemimpin tuh harus melihat bagaimana usul-usul dari masing-masing orang-orang ini. Kita lihat dulu, kita menengahi. Bahkan dalam hal itu kita harus fleksibel. Kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk ikut pendapat karena kan posisinya adalah otoritas. Ketika kita bicara maka harus diputuskan. Nah, kalau enggak sesuai. Nah, kedua, kita juga harus tetap tapi di sisi lain kita juga harus tetap idealis. Dalam artian ketika hal itu sudah keluar dari prinsip-prinsip organisasi, norma-norma organisasi, kita harus idealis untuk mengungkapkan, "Oh, ini salah." Oh, gitu. Dan ini harus siap dan artian-artian seperti itu. Jadi keseimbangan itu yang matter sih Mas.
0: Iya. Dan itu untuk menjadi seperti itu tuh enggak gampang enggak sih?
2: Betul. Kok bahasa kesana ya? Jadi agak serem ini.
0: Iya. Tapi seberapa penting guys leadership bagi anak muda saat ini? Kalau kita lihat-lihat gitu ya, menjadi leader di era-era sekarang tuh gimana?
2: Bisa di-describe dulu gak sebelumnya? Era-era sekarang tuh seperti apa?
3: Anaknya seperti apa ini pak?
0: Enggak, kita melihat Gen Z kan kehidupannya kayak serba kamu dulu apa segala macam. Kalau menurut kalian seberapa penting sih leadership bagi
3: jujur kalau leadership sendiri itu penting banget ya, apalagi di era di sebuah kerjaan yang dimana saya kan juga pernah mengurus organisasi ya selama 2 tahun sebagai ketua, yang dimana itu banyak sekali pola pikir anak-anak yang beda-beda apalagi apalagi saya juga pernah mengurus sama anak SMA sebagai organisasi, dan kadang itu sikap kita tuh walaupun kita bisa memimpin dengan baik, tapi juga kita harus tahu pola pikirnya mereka, dan juga adaptasinya mereka. Kadang tuh dari segi lingkungannya kurang efisien atau apa, dan itu juga penting banget. Dan yang dibilang kakak juga terkait keseimbangan itu sendiri, Kak, gitu.
0: Oh gitu. Ya. Ada jadi, tambahan?
2: Jadi memang penting ya melihat dalam situasi Gen Z ini, kan kadang kita bicara bahwa aduh, ada juga istilah kemarin, yang penting kita enggak jadi orang penting karena takut pusing gitu. Benar. Tapi tapi yang perlu kita lihat bahwa hidup ini tidak hanya berpikir tidak pusing saja.
0: Iya, benar-benar.
2: Betul,
0: benar.
2: Kita pasti akan pusing dengan berbagai masalah.
0: Benar.
2: Tapi bagaimana kita bisa menyikapi, kita bisa menerima permasalahan itu? Apa kalau misal kita bicara kita tidak pernah menjadi leader, kita tidak pernah memikirkan tanggung jawab, dan kita tidak akan pernah belajar untuk menanggapi masalah itu. Yes, itu menjadi satu hal yang penting ya bagi kami juga, Mas. Nah, makanya kenapa seberapa penting untuk menjadi leader? Hanya dengan leader anak muda itu mengerti bagaimana dia bisa bersikap, Mas. Oh, karena gitu. Leader itu adalah pasti satu dilihat, kemudian dua bertanggung jawab atas anggota yang lain. Maka dia harus berani, dan dengan hanya leader, dengan posisi leader itu, mereka bisa menyampaikan atau bisa menerima permasalahan itu, dan ya pastinya dia akan pasti secara kualitas hidup pun akan jauh lebih baik gitu.
0: Iya. Karena melewati semua proses itu ya.
2: Betul, betul.
0: Karena proses menjadi leader dan setelahnya tuh pasti impact-nya ada banget gak sih?
2: Betul, betul.
0: Iya, iya, iya. Dari Kamil Ki ada tambahan?
4: Gak beda jauh dari Kak Kyle sih. Kalau misal kita gak belajar menjadi pemimpin, gimana caranya kita bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi di kehidupan kita? Gitu aja.
0: Oke, okay, gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi apa ya, menjadi sebuah pemimpin tuh kayak yang jadi ketakutanku pribadi adalah pertanggungjawaban atas jabatan itu gitu loh. Dan rata-rata organisasi zaman-zaman dulu ya, yang aku
2: tahun berapa nih Mas Bali?
0: Kayak yang 87 gitu enggak. Cuman ya agak duluan gitu. Itu ketika ada yang nunjuk gitu misalkan untuk menjadi leader atau pemimpin gitu. Ketakutanku ya cuma ini tuh, pertanggungjawaban, apakah aku bisa, apakah beres ketika sebuah organisasi ini aku yang pegang, kayak gitu-gitu. Dan yang jadi pertanyaan besar adalah cara untuk meyakinkan diri sendiri untuk itu tuh kayak gimana?
2: Oke, okay. Ini pertanyaan kok agak berat ya semakin lama. Aduh, serem-serem. Oke, masuk ya. Mungkin siapa duluan?
0: Silakan, silakan.
2: Oke, okay. Oke, tadi pertanyaan Mas cukup sangat-sangat menarik. Ketika kita harus bicara tentang tanggung jawab, kita agak ada perasaan tidak percaya diri, kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan, Mas. Sebenarnya jawabannya akan sangat klise, di mana kita tidak pernah tahu kalau misalnya kita tidak pernah mencoba. Itu pasti. Tapi bagaimana untuk meyakinkan kita harus mencoba? Itu yang menjadi penting. Tapi gini, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa seharusnya anak muda, mungkin setiap orang ya, yang menurut pemahamanku sendiri ya, Mas, itu harusnya melihat hidup itu sebuah pembelajaran. Jadi kita tidak bisa melihat hidup itu sebuah perjalanan saja, tapi juga perjalanan plus pembelajaran. Sehingga kita tuh seharusnya itu setiap hari itu belajar. Belajar tentang apa saja, termasuk belajar dalam memimpin. Kenapa? Tadi balik lagi, memimpin itu penting. Ketika kita tidak pernah memimpin, at least memimpin dalam diri kita sendiri, maka kita tidak akan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, paling kecil aja. Maka dalam konteks ini, jangan pernah takut untuk bertanggung jawab, jangan pernah takut untuk takut untuk menjadi pemimpin atas banyak orang. Karena ketika kalian jadi pemimpin, teman-teman Pro 2 ini pemimpin nantinya, pasti Anda akan diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi jangan memandang bahwa jabatan pemimpin itu sebuah halangan, sebuah beban. Tidak, tapi ini menjadi kesempatan untuk kami, untuk kita sendiri, untuk bisa belajar lebih tahu gitu. Kita udah sejauh mana dalam memimpin, kita sudah tanggung jawab sejauh mana dalam bertanggung jawab dan lain-lain. Itu yang menjadi matter, dan jangan pernah takut untuk itu. Jangan pernah takut, jangan udah gak usah dipikirkan ibaratnya gitu. Gak usah pikirkan masalah hasilnya. Yang penting apa yang benefitnya, benefit dari pemimpin itu yang menjadi satu hal yang harus kita lihat gitu.
0: Oh gitu. Silakan.
3: Lebih mentingin progresnya aja ya dari segi pemimpin, karena kan pastinya kan dari teman-teman Pro 2 ini aku bingung nih jadi pemimpin gimana, gimana caranya harus mengontrol semua anggotanya masing-masing. Yeah. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin lebih arah gimana arah pandang kamu untuk sebuah event ini, di mana event ini kamu bisa progresnya dari mungkin dari di acara atau apa itu bisa tahu sampai mana pemikirannya teman-teman, dan juga pastinya kan kalau ada masalah atau kesulitan pasti dibantu sama kita sebagai penanggung jawab, pasti ada penanggung jawabnya sendiri seperti itu. Dan juga sebagai pemimpin juga harus bersikap netral dan jangan memihak dari pihak yang lain. Kayak misalnya nih kalau ada masalah ya, dan aku punya teman dan teman itu punya masalah dengan teman yang lain, tapi dia sebagai ketua. Nah, saya harus lebih ke pro di ketuanya daripada ke masalahnya sendiri seperti itu.
1: Oh gitu. Kalau Milky ada tambahan? Santai Milky, santai.
4: Pemikiranku udah dikeluarin dari.
1: Oh udah. Udah terwakilkan
2: berarti. Itu jawaban ya? Aman sebenarnya.
3: Jawaban aman berarti.
2: Jawaban aman.
4: So, yeah, yeah. Gak sama persis emang.
1: Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. Harus ini ya, apa intinya enggak usah terlalu dipikirin. Iya. Maksudnya ketika kita enggak masih ragu tentang bisa ya, bisa enggak ya? Itu tuh malah membuat kita enggak akan maju enggak sih?
3: Betul, overthinking betul. Terus.
1: Iya, overthinking.
2: Anak muda ya.
1: Iya. Yeah. Eh, kalian dulu pernah ada di proses itu enggak?
2: Oh. Pernah sekali. Sekali. Pernah Mas, pernah.
3: Sampai nangis ya.
1: Iya. Nah, yang kalian pikirkan pada saat itu tuh ketakutan kalian soal apa?
2: Kalau dari saya sendiri pasti ketakutan itu mengenai hasil. Pasti itu.
4: Oh, iya,
2: hasil itu benar. Iya. Apakah misalnya kita bicara tentang acara itu tidak sukses, jumlahnya sedikit, kemudian lain-lain. Tapi yang paling important yang selalu saya ingat ya Mas, dalam sejauh yang saya pengalaman saya memimpin banyak organisasi dan lain-lain, jangan pernah berpikir tentang pihak eksternal.
1: Oke.
2: Okay. Lihat dulu internalnya. Karena pada dasarnya organisasi itu dibuat atau kepemimpinan itu dibuat adalah bagaimana kita melihat mereka, maksudnya staff, kemudian anak-anak internal yang menjadi ini ya, yang anggota kami, ya, internal kami, itu bisa berkembang memberikan sebuah pertumbuhan atau perkembangan mereka sejauh semaksimal mungkin.
1: Oh gitu.
2: Jadi ketika kita bisa melihat seseorang atau anggota-anggota kami ini sudah berkembang, sudah memberikan effort untuk semaksimal mungkin untuk memberikan komitmen ya mereka dalam berkembang, itu sudah lebih dari cukup. Karena kepemimpinanmu itu berarti sudah memberikan sistem bahwa atau sudah memberikan kesempatan bukan hanya bermanfaat bagi diri kita tapi untuk internal saja. Eksternal itu bagi saya sendiri itu ada bonus.
1: Itu
2: yang selalu saya ingat.
1: Yang penting adalah internalnya ya.
2: Internalnya.
1: Kalau kamu Milky, kira-kira ketakutan kamu di awal-awal dulu apa ya gitu?
4: Kalau aku dulu ketakutannya berkomunikasi sih, karena aku dulu anaknya introvert banget.
1: Serius?
4: Iya benar. Aku introvert banget sampai-sampai aku ada rasa ketakutan buat interaksi sama orang.
1: Wow.
4: Entah itu sedikit, entah itu dua orang atau lebih, pokoknya aku beneran takut untuk interaksi sama orang. Nah, challenge buat diriku sendiri itu biar bisa ngelawan rasa takutku itu dengan cara banyak gaping dengan teman-teman.
1: Iya. Yeah,
4: yeah. Dan apalagi di organisasi ini, keputusanku kenapa aku bisa ikut organisasi ini karena aku ingin komunikasiku terus berjalan gitu, biar nanti caraku berkomunikasi itu biar membaik dan aku jadinya nggak takut buat berinteraksi dengan orang lain gitu.
1: Oh gitu. Berarti dulu pertama kali memimpin sebuah misalkan ada forum apa segala macam, getar dong.
4: Iya.
2: Kayak kita bertiga getarnya.
1: Terus keringat berlebihan gitu-gitu ya.
4: Gak yang sampai keringat juga sih.
1: Oh, tapi kayak ada groginya gitu ya.
4: Grogi gitu.
1: Oke. Mas Jojo, ada tambahan yang tadi?
3: Kalau mungkin dari
1: dari versi kamu.
3: Hasilnya ya. Nah, saya lebih ke manajemennya sih. Kadang tuh setiap mahasiswa apalagi teman-teman pro itu manajemen waktunya tuh kurang, apalagi pembagian waktunya kurang dari segi kuliahnya atau mungkin belajarnya atau mungkin main temennya. Kadang itu sebagai titik kurang komunikasinya juga, titik gimana apa ya kegiatannya juga apa progresnya itu juga sih dari aku. Karena kan dari hasil sama pengalaman atau relasi adalah bonus. Oh gitu. Yang penting adalah manajemen waktunya yang harus akurat.
1: Oh gitu. Oh. Berarti masalah waktu ya. Yeah. Orang kerja bro, gimana sih? Iya ya. Tapi kita balik ke YOT-nya tadi nomor 22. Kalian kan punya apa sih anggota banyak? Udah banyak udah berapa sih anggota?
5: Lebih dari
3: 128.
5: 100
2: lebih.
3: 128.
1: Yang
3: lebih.
1: Yang di flyer tuh foto bareng.
4: Iya. Yeah.
2: Itu iya. Foto bareng ya?
3: Iya foto bareng.
1: Kirain datang semua.
3: Gak cukup.
2: Gak cukup tempatnya. Iya gak cukup. Itu dibagi mas kebetulan. Dibagi acaranya gitu. Dibagi pecah-pecah. Karena kan per divisi itu.
1: Oh gitu gitu. Tapi bagaimana sih treatment dari YOT sendiri untuk membantu si anak-anak ini untuk menemukan potensinya? Treatment kalian seperti apa sih?
2: Treatment kami ya pasti ya. Gini, karena visi kami itu memang pengembangan anak muda ya mas. Iya. Dari sistem aja kami sudah memberikan kesempatan, mas. Jadi kami bukan dalam artian kami memberikan kesempatan dari sistem bagaimana pemilihan sebuah event, ketua event dan lain-lain. Kami bukan memberikan kepada jabatan yang seperti kepala divisi atau presiden tidak, tapi juga memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya, para staffnya, maksudnya jabatan yang paling secara ini ya. Dan itu yang menjadi satu hal di mana kami memberikan. Kami sebagai pimpinan organisasi itu memberikan pendampingan saja, memberikan saran. Intinya mereka yang melihat mulai membahas tentang perkembangan event dan lain-lain. Itu dari sistemnya mas, sudah memberikan perkembangan. Kemudian dari segi pengetahuan, kami itu selalu ada kegiatan rutin dalam artian pendampingan mas. Pendampingan dari segala banyak anggota. Dalam artian gini, ketika misal mereka punya permasalahan, kemudian punya permasalahan, even dalam permasalahan memimpin, misal kayak, anggotaku misal ada yang hilang. Kan pasti organisasi ada kayak gitu kan. Pastinya. Ada yang hilang, kemudian ada yang lain. Nah, itu bagaimana nih caranya? Itu kami akan memberikan pendampingan, kami memberikan arahan. Kami, seperti ini cara memimpin, menavigasinya, kemudian, sehingga para staff-staff yang menjadi ketua event ini bisa leluasa dalam berpikir. Kita memberikan saran, memberikan sebagai pemantik, mas. Kemudian mereka yang akan bereksplorasi sendiri bagaimana memimpin kita gitu.
1: Tetap dikasih kesempatan, tapi nggak yang di apa sih
2: lepas, dibiarin ya, ya pasti.
1: Gitu. Kalau Milky, kira-kira apa?
4: Ngeblank.
1: Iya iya. Tadi menurut kamu? Treatment dari YOT sendiri untuk anak-anak muda yang mungkin anggota-anggota baru?
4: Jujur, aku agak bingung untuk menjawab ini karena aku baru di jadikan sebagai wakil
1: Mas Jojo deh.
3: Kalau mungkin dari saya sendiri ya, Samir sama dengan KL, karena kita ngetripetnya dari anggota-anggota kita itu dari penampingan. Kadang juga pastinya kita buat fun game juga bareng-bareng sama teman-teman dengan bahkan party setiap event-eventnya gitu. Betul. Biar supaya apa? Biar mereka dapat beradaptasi bareng sama-sama internalnya sendiri, kadang sama eksternal juga itu sebelum event dimulai.
1: Oh gitu.
2: Iya. Dan kadang kami juga memberikan mendatangkan pendampingan dari pusat mas kadang. Jadi kalau misalnya nanti biasanya pusat-pusat dalam arti yang on top di Jakarta itu kan pasti ada event. Nah kami akan meng-share kayak event untuk khusus kapasitas diri dan lain-lain seperti itu.
1: Oh gitu. Berarti boundaries antara internalnya harus dijaga banget ya.
3: Iya betul banget.
1: Oke. Ya ada teman-teman dua kalau misalkan kamu nanya-nanya bisa langsung di WhatsApp kita di 0819-9952. Dan habis ini kita balik lagi masih sama anak-anak YOT teman berdua, tapi ada Bilal Indrajaya dulu dengan Istaya.

0: Masih di Charity Sharing with Community barengan Young on Top. Di sini ada Milky, ada Abel, dan ada Jojo. Masih semangat, guys?
1: Masih
2: dong. Masih dong.
0: Harus semangat ya. Harus. Karena pertanyaannya masih banyak. Kita balik ke YOT lagi tahun 2022. Dan penasaran banget, kira-kira apa aja sih program mentoring yang dimiliki sama YOT sendiri? Boleh, boleh, boleh.
1: Ini kok jurus ini,
0: iya,
2: iya. Langsung ya,
0: langsung ke internal,
1: langsung internal ya. Langsung ah, ini ya. Oke, untuk program mentoring itu sebenarnya ada 3, Mas.
0: Oke.
1: Ada 3 yang memang kita fokuskan kepada 1 leadership, 2 komunikasi, kemudian 3 knowledge. Kenapa itu penting? Nah, sebenarnya ke dalam konteks ini untuk program untuk leadership itu sendiri kita akan fokus ke bagian mereka nanti setiap. Jadi kalau kan kita ada yang namanya pendampingan tadi,
0: yeah, Mas. Yeah, yeah.
1: Dalam pendampingan itu ada satu sesi namanya adalah mereka sebenarnya dalam kami itu sebutnya adalah forum group discussion group, yaitu mereka di, kita maksudnya para pimpinan, maksudnya BPI dalam hal ini saya dan Kak Jojo itu keluar dulu. Mereka suruh kami minta tugas kayak coba kalian diskusikan tentang event ini mau kayak gimana arahnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, kemudian tapi kita tetap mengamati ya dalam artian, tapi kita melihat dinamika bagaimana misal ketuanya memimpin, bagaimana dari masing-masing yang on top itu bisa memberikan pendapatnya. Nah, kemudian yang kedua itu komunikasi. Kalau komunikasi itu pasti kami melihat dari satu, memang dari secara sistem kami selalu melihat ya bagaimana mengatur komunikasi. Karena kan yang on top ini kan punya hampir sekitar lebih dari 20 mitra ya, Mas, di Surabaya dan juga di daerah lain gitu. Dalam artian yang on top di komunitas lain. Maka kami selalu melihat bahwa pengembangan komunikasi dari anak-anak yang on top itu kita lihat dari programnya itu tersendiri. Jadi kita selalu dalam pemberian dalam pendampingan itu kita selalu memberikan materi tentang bagaimana menata kata-kata itu baik. Mulai dari yang paling kecil, Mas, misal kayak berhubungan dengan pihak luar lewat WhatsApp, lewat yang lain, kemudian sampai ke email, sampai ke formal ya, bagaimana forum formal dan lain-lain. Kemudian nanti kan untuk knowledge. Knowledge itu sebenarnya bukan hanya dari kita ya, tapi juga dari program-program, maksudnya kita selalu memberikan knowledge.

0: tentang bagaimana nih pentingnya anak muda untuk berorganisasi, pentingnya bagaimana anak muda dan itu biasanya kita berikan bukan di, bukan hanya di pendampingan saja, tapi juga ke pasti ada event-event internal dalam artian kayak sebuah seminar kah, sebuah, jadi kita selalu memberikan sebuah program dalam internal itu untuk memberikan knowledge tentang apapun masalahnya. Tentang misal anak-anak yang di dalam divisi green atau lingkungan, kita selalu memberikan bahwa kenapa anak muda itu harus ada di lingkungan. Itu kan paling matter. Karena banyak sekali anak muda yang misal sekarang, ah ngapain peduli lingkungan misalnya, atau enggak, karena ngapain, kita masih muda, ngapain peduli kesehatan.
1: Bener. Nah, dalam konteks itu, rokok jadi apa gitu,
0: aduh, disebut lagi serem. Sehingga di situ yang kita memberikan dalam knowledge itu, kita selalu kita mengupayakan setiap program itu memiliki meaning agar mereka tuh tidak hanya belajar dari dengerin aja, karena kan anak muda juga malas ya dengerin orang ngomong ngantuk gitu kan. Nah, tapi kita juga memberikan mereka suruh berpartisipasi untuk mengerti secara nyata, Mas. Sehingga program-program kita seperti program sosial dan lain-lain, kita beneran turun ke panti asuhan. Kemarin ke panti asuhan ya? Kemudian ada kita ke SD ya, kemarin SD kemarin juga. Kita benar-benar melihat seberapa penting peran anak muda untuk di bidang-bidang itu. Seperti itu,
2: Mas. Oh gitu. Berarti gak hanya dengerin orang ngomong ya? Iya kan? Biasanya kan berkomunitas atau semacamnya seperti itu tuh, ya udah kita datang suruh dengerin orang ngomong, kan males ya maksudnya.
0: Betul.
2: Di sini memang benar-benar disuruh untuk merasakan experience-nya. Betul. Dan disuruh untuk apa ya, kayak nge-create langsung gitu ya apa yang dibutuhin, gitu gak sih?
0: Betul, betul, betul.
2: Iya, iya, iya, iya. Berarti tiga pilar itu ya yang, yes, yang jadi yang apa ya,
1: utama.
2: Utama Fondas, gitu ya.
1: Utama.
2: Benar. Nih, coba aku bacain dari WhatsApp, ada siapa yang bertanya. Amalia. Okay. Katanya seberapa penting networking bagi anak muda khususnya Gen Z.
0: Waduh, pertanyaannya
2: pendengar gini banget ya pertanyaannya. Gimana?
0: Untuk Gen Z. Okay. Ini langsung aja atau pertanyaannya cukup menarik ya Kak Amelia untuk bertanya nih, seberapa penting networking untuk Gen Z. Gini Kak Amelia, kita ini maksudnya anak muda ini sekarang hidup di dunia yang sangat-sangat gampang untuk akses informasi dan komunikasi. Nah, seberapa penting dalam artian kita sudah memberikan sebuah apa ya? Kita sudah mendapatkan kemudahan pertama ya, kemudahan tentang bagaimana kita bisa menjalin hubungan. Kita bisa menjalin teman-teman yang ada di Jakarta sekarang. Kita bisa menjalin tiba-tiba hubungan dengan secara instan ya, lewat WhatsApp dan lain-lain. Teman-teman yang kami ada di Aceh, ada di Kalimantan dan lain-lain, sangat gampang. Sehingga ada kemudahan itu. Tapi kenapa networking itu penting bagi Gen Z? Karena gini. Kalau misal kita bicara tentang networking, networking itu jangan dipandang sebagai apa ya, sebuah hal yang itu harus, tidak, tapi itu modal.
2: Oh iya,
0: networking modal, itu ya, modal bagi kita untuk bisa memperluas bagaimana pengetahuan kita, memperluas bagaimana jaringan kita yang nanti pasti akan bermanfaat, tidak hanya mungkin sekarang, mungkin 20 tahun lagi akan bermanfaat. Bener. Mungkin 30 tahun lagi akan bermanfaat. Sehingga kita hidup di dunia yang penuh dengan komunikasi yang serba digital juga. Sehingga memperluas networking ini malah semakin urgent, karena dengan kita memperluas networking, kita akan memperkuat juga bagaimana yang paling minimal untuk kita dapatkan adalah pengetahuan. Kita mengerti nih, misal ada kondisi A di daerah A, ada kondisi B di daerah B secara nyata, karena kita mendapatkan benar-benar POV orang sana. Itu paling gampang. Tapi kalau misal kita lihat dari berapa penting dalam tingkatan yang lebih luas atau lebih tinggi, kita bisa melihat bahwa dengan memperluas jaringan, kita juga bisa memberikan benefit yang jauh lebih luas. Kita bisa, karena banyak teman kan banyak rezeki, katanya kan. Maka bisa memperluas.
2: Kadang boncos juga sih kalau banyak.
0: Itu modal, Mas. Modal.
1: Modal.
0: Jadi itu penting, Mas, bagi kami.
2: Oh,
0: bagi
2: gitu.
0: Kita semua pasti.
2: Nah, itu Mel. Tapi nebelin pertanyaannya si Amalia.
0: Yes.
2: Kira-kira misalkan ada mungkin teman Bro 2 yang udah kepalang kayak gak punya temen gitu. Mungkin kayak agak introvert dikit. Nah, gimana caranya treatment untuk diri sendiri untuk menjalin si networking ini, itu.
1: Waduh.
2: Aku aja deh.
0: Sebenarnya kalau misal monggo Kak Jojo.
2: Oke.
0: Silakan. Kalau treatment ya untuk ini pasti banyak banget, Mas, untuk sebuah keraguan tuh hadir. Banyak banget. Kita sebelum ini mau ngomong sama si A nih, takut misalnya gitu.
2: Ada siapa ngomong.
0: Ini gimana? Maka sebenarnya yang paling penting untuk kita treatment itu adalah satu, yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa kita itu sama sama apa ya, ibaratnya kalau misal bahasa kasarnya sama derajatnya. Jangan pernah takut untuk bicara, karena kita tidak pernah tahu hasilnya. Dan kalaupun misal, dan biasanya kalau orang-orang ini takut ya misal untuk bicara kayak introvert dan lain-lain, coba kita melihat dari lingkaran kecil dulu. Coba bangun komunikasi misal dengan keluarga. Dari circle yang paling
2: keluarga ya.
0: Keluarga itu penting. Ketika kita sudah bisa berani ngomong dengan keluarga, berbicara tentang komunikasi, baru kita masuk ke tingkatan atas. Teman dulu, teman rumah ke, atau teman sekolah, teman. Mari kita buka di dulu sana. Dari situ saja itu sudah menjadi modal bagi kita untuk berani untuk speak up di ranah yang luas. Sehingga ketika kita sudah banyak sekali berbicara dengan banyak orang, banyak sekali memperluas jaringan kita, kita sudah rasanya untuk berbicara tentang berbicara di tingkatan yang lebih luas, lebih jangkauan lebih panjang, itu keraguan itu ragu, kayak keraguan aja ragu untuk hadir. Karena kita sudah terbiasa dari diri kita sendiri.
2: Oh gitu.
0: Itu, maka kebiasaan untuk berkomunikasi itu harus banget dibangun sih, Mas.
2: Oh gitu. Berarti sepenting itu ya komunikasi antar manusia gini.
0: Betul dong, betul.
2: Iya, iya, iya. Apakah sudah terjawab, Amelia? Sepertinya sudah ya. Tapi kita ngomongin yang agak internal dulu nih. Soal Kota Surabaya. Apa sih kira-kira tantangannya, tantangan terbesar anak muda Surabaya saat ini, soal yang tadi relasi, soal networking, apa segala macam, yang mengingat anggota-anggota kalian kan anak Surabaya nih. Kira-kira kayak gimana? Boleh?
0: Oke, sebentar.
2: Iya. Dicatat, Bro. Apa, Bro? Biar enggak lupa, Bro.
0: Biar enggak lupa. Oh, iya. Tadi sebentar, Mas. Aku agak lost tadi. Surabaya networking, kemudian
2: terus ya tentang organisasi juga. Personalnya bagaimana anak-anak Surabaya menurut kalian?
0: Oke, anak-anak Surabaya personal ya. Ini menarik banget, Mas, untuk dikaji, karena yang on top ini kan hampir dari sekitar, ini pamer dulu ya, Mas. Iya, lebih dari 7 atau 10 universitas di Surabaya itu tergabung dalam yang on top.
2: Oke,
0: jadi kita melihat situasi anak-anak muda Surabaya ini, ada satu kesamaan di mana ini pun kalau misal kita lihat dari sejarah dan Surabaya are-arenya ya ibaratnya. Itu punya semangat yang luar biasa. Dalam artian tidak hanya melihat dalam dia semangat dalam dalam pergerak komitmen saja, tapi juga semangat dalam, bahkan dalam sekecil perkataan saja mereka bisa mengeluarkan itu secara keras. Maka kan orang Surabaya terkenal sekali dengan dengan ceplos-ceplosnya dalam kita bisa melihat anak-anak muda ini dengan semakin ceplos-ceplos mereka semakin semangat gitu. Jadi kita melihat karakteristik orang-orang Surabaya atau anak-anak Surabaya ini sangat-sangat positif, karena mereka itu sangat-sangat mengerti, sudah memiliki kesadaran, Mas. Kesadaran tentang bagaimana sih pentingnya berkomunikasi, pentingnya melatih komunikasi, pentingnya membangun jaringan dan lain-lain. Maka di dalam yang on top sendiri banyak sekali anggota-anggota yang masih melihat kayak, "Mas, ini event lagi kapan?" Masih
2: mau tahu
0: dia. Kita yang pusing malahan kan jadinya. Benar.
2: Iya.
1: Dan gimana cara kita mengatur waktunya untuk mungkin biar gak bentrok atau apa.
0: Betul, karena dalam timeline itu ya. Betul, tapi mereka punya kesadaran sih, Mas. Punya kesadaran tentang bagaimana sih pentingnya untuk berkomunikasi dan lain-lain.
2: Oh gitu, berarti malah mereka yang excited ya.
0: Betul banget itu.
2: Berarti anak-anak muda di Surabaya, apa ya, nyebutnya tuh kayak masih sangat bisa untuk diprogreskan lebih baik ya.
0: Pasti.
2: Iya. Event kalian apa yang sudah terjadi atau yang mau terjadi? Okay. nih waktu event. Kalian nih, waktunya kalian nih.
0: Iya. Siap-siap ini.
1: Ya. Yang kita sudah laksanakan, yang pertama ada edukasi inspirasi day dan kita kolaborasi dengan komunitas di Surabaya juga. Dan lanjut ada
3: Yearly Care. Jadi ini kita sosialisasi, bukan sosialisasi sih, kayak kita mengabdi ke panti jompo di apa yang ada di Surabaya.
2: Ih, baik banget.
0: Itu baru satu. Kemudian ada lagi Youth Health, Mas. Youth Health itu kita divisi kesehatan. Kita mengajak anak-anak Surabaya untuk berlari. Kita jadi menyediakan rute di Car Free Day. Jadi seru banget. Kemudian abis itu kita main games. Terus kedepannya kita banyak lumayan.
2: Lumayan banyak.
0: Ini lagi di tahap masih promosi kebetulan.
2: Lagi digoreng ya.
0: Lagi digoreng. Ada Yacht Catalyst Academy. Mm-hmm. Kemudian ada Yacht Catalyst Academy itu akan menciptakan sebuah kegiatan leadership juga. Mm. Sebenarnya leadership kepada anak-anak yacht, anak-anak komunitas yang ada di Surabaya. Jadi kita fokusnya ke komunitas. Kemudian juga ada Yotential Lab. Nah, ini yang lagi mau mulai tanggal 29 besok.
2: Besok banget nih.
0: Iya. 29. Dia fokusnya adalah bootcamp. Jadi anak SMA atau mahasiswa-mahasiswa baru ini kan masih kadang clueless ya tentang bagaimana ngatur CV agar bisa disukai hal
2: terus.
0: Kemudian mereka juga clueless bagaimana bisa, pentingnya sih sebenarnya mereka belajar tentang Microsoft dan lain-lain ya, alat-alat teknologi, tapi mereka enggak ngerti pentingnya itu apa. Maka kita mengangkat itu, daya kritis dari teknologi itu. Itu Yotensia Lab Mass di tanggal 29 Agustus besok.
2: Oke.
0: Masih ada lagi.
2: Masih banyak.
0: Even masih ada Unseen Voice. Unseen Voice itu nanti kita akan berfokus kepada memberikan wadah untuk anak-anak muda yang stres dalam kuliah, stres itu untuk kami mengantarkan itu kepada para psikolog muda juga. Jadi karena betul, jadi nanti kita dalam suatu taman gitu ibaratnya nanti di Car Free Day kita akan bilang kayak, ayo siapa yang mau bercurhat, memberikan keluh kesahnya tentang misal aduh pusing banget kerja, pusing banget kuliah dan lain-lain. Kemudian ada juga Yacht UIUX, UIUX itu adalah seminar teknologi mas. Jadi kita kan ada divisi teknologi nih yang fokusnya ke teknologi. Anak-anak teknologi ini kadang di organisasi susah sekali untuk kadang tidak dilihat, jarang dilirik.
2: Karena?
0: Karena mungkin karena terlalu sibuk ya. Komunikasi bukan menjadi hal yang penting, bukan hal prioritas bagi mereka. Sehingga dalam konteks ini kita bisa memberikan para networking untuk para-para jurusan-jurusan yang memang berkaitan dengan teknologi untuk mereka bisa jadi Yoten UIUX ini memberikan wadah. Jadi wadah buat anak-anak mahasiswa yang berurusan teknologi untuk bisa berbicara, untuk saling mengenal, dan juga untuk mendapatkan pemaparan tentang teknologi itu sendiri. Jadi mereka belajar nih skill UI UX, skill ngedit, skill yang paling basic juga pasti mereka akan belajar dan lain-lain. Terakhir,
2: terakhir ada
0: Yacht Next Leader. Yacht Next Leader ini pamungkas karena memang dalam artian ini event yang cukup besar terakhir, dan itu sebagai menutup masa kepemimpinan di tahun 2000, masa pengurusan ya 2025. 2026, Yacht Next Leader ini akan buka rabuasi dengan lebih dari berapa, 10 komunitas. Dan juga nanti akan melebih yang sudah pasti ada dengan melibatkan satu perusahaan multinasional perusahaan, dan mungkin satu lagi yang multinasional perusahaan. Itu fokusnya adalah kita menggait buat anak-anak bukan hanya di Yacht aja, tapi anak-anak juga bukan komunitas tapi seluruh Surabaya.
1: Seluruh Surabaya.
0: Untuk yang mau jadi next leader, kita akan memberikan suatu pendaftaran. Mereka bisa mendaftaran, bisa bootcamp. Juga nanti kita akan berikan, mereka suruh menganalisis sebuah kasus. Kasusnya itu berkaitan dengan lingkungan, health atau kesehatan, dan juga ada
1: kewirausahaan.
0: Jadi bisnis juga. Nah, mereka
2: banget. Banyak banget acaranya.
0: Pusing jadinya.
2: Pusing. Tapi para anggota yang ada di internal menyikapi itu semua dengan acara yang padat sekali. Gimana?
0: Sangat excited mas, karena kan pasti per divisi ya.
2: Iya.
0: Setiap tadi ada teknologi, punya event sendiri, kemudian dan lain ada sendiri. Kami melihat situasi internal itu sangat bersemangat. Dalam artian tadi balik lagi, mereka punya kesadaran, kesadaran tentang komunikasi, sehingga menjadi hal yang sangat penting ini bagi kami, menjadi poin yang sangat penting, sehingga mereka ini cukup tidak keberatan, malah sangat tidak kayak mas ini aja. Ayo mas tambah lagi eventnya dan lain-lain. Ya kita yang repot kan.
2: Benar.
0: Tapi memang internal sangat cukup kompak, sangat kompak dalam artian dalam divisi dan lain. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada permasalahan kayak miskomunikasi dan lain-lain pasti ya secara hambatan.
2: Oke, ya ada tahun berdua. Amelia juga tadi udah kejawab, dan habis ini kita balik lagi dan masih ada satu kesempatan, satu lagu lagi buat kamu nanya ke Milky, Abel dan Jojo tentang ya organisasi, tentang apapun yang berhubungan dengan organisasi. Sabi banget di 0898 9952.
4: Hey, I thought it was

0: Charity Sharing with Community barengan YOT dan Milky, Abel dan Jojo di sini. Nah, bagi teman Pro 2 misalkan ada yang bingung atau teman-temannya yang misalkan, "Bang, ini daftar YOT-nya gimana nih?" Nah, prosesnya kan harus kita jelasin nih. Kira-kira seperti apa? Silakan, guys.
1: Untuk di mungkin di tahun kita ya, karena kan setiap tahun kan beda-beda ya dari setiap pendaftaran. Nah, untuk tahun kita sendiri pastinya kita bukanya di awal-awal dan akhir. Misalnya di akhir Desember di 26, berarti pasti bakal opreknya di 27 Januari gitu. Masa seleksi berkas dan masa wawancara dan juga pastinya welcome partinya di bulan Februari seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Pasti. Dan juga setiap pendaftaran pastinya kalian harus nyiapin beberapa berkas yang harus dipastikan sesuai kriteria juga.
2: Yeah. Gitu. Jadi nanti bisa lewat langsung daftar atau register lewat web yang on top itu sendiri. Jadi nanti akan ada opreknya sendiri, opren registrasi. Teman-teman Pro 2 yang berminat untuk menjadi pengurus dari yang on top Surabaya, itu bisa banget untuk daftar di web itu, memilih kota Surabaya dan langsung tadi betul menyiapkan berkas-berkas yang diinginkan seperti itu.
0: Oh gitu. Tapi persyaratan berkasnya udah ada di website itu kan?
2: Sudah.
0: Pastinya ada. Dicek aja websitenya apa, guys?
2: Yang on top.
0: Yang gitu on aja. Oke. Okay. Instagramnya kalau misalkan teman berdua yang ingin kepo-kepo atau kayak gimana, kira-kira di mana sosial medianya deh?
2: Instagram ya. Ada yang on top Surabaya.
0: Oh gitu. Di follow aja teman berdua. Nanti di situ kalau misalkan ada pertanyaan di DM, dijawab ya.
2: Pasti
0: dijawab. Gitu. Fast respon dia, bro.
1: Gemat terjadi.
0: Iya. Terakhir deh, kira-kira ada nggak pesan buat anak Surabaya yang sedang merasa dirinya stuck? Terus merasa takut gagal atau belum tahu mau melangkah ke arah mana, intinya hilang arah lah. Kira-kira kalian ada pesan gak buat anak-anak itu? silakan Milky dulu atau siapa dulu?
3: Kalau dari aku sih jangan stop buat mencoba banyak hal ya. Karena orang-orang kan biasanya kalau nge-stuck itu karena merasa mereka udah cukup di titik tersebut gitu loh. Nah, biar gak stuck, pesan aku, jangan stop buat mencoba dan jangan terpaku di skill yang kamu punya saat itu gitu.
0: Berarti explore ya?
3: Harus explore terus.
0: Oke, cukup. Abel gimana?
2: Anak muda. Dalam usia muda ini pasti ada satu hal yang cukup ditakutkan. Bukan cuma anak muda, mungkin orang tua juga. Kegagalan. Tapi gini, kegagalan ini jangan dipandang sebagai suatu proses, sebuah hasil, tapi sebuah proses. Maka jatah gagal itu harus dihabiskan sebelum masuk ke keberhasilan. Jadi kalau yang bisa merasa stuck, kemudian merasa kayak gagal atau hilang arah pada saat ini, satu, jangan pernah takut atas kegagalan itu. Karena ibaratkan saja, pandang saja kegagalan atau terima saja kegagalan dalam diri kita itu sebagai jatah aja. Oh, aku lagi menghabiskan jatah gagalku. Kalo mumpung gitu, aku masih anak muda. Karena anak muda penuh dengan gagal itu hal yang biasa. Karena kita lagi mencari diri kita, itu satu. Kemudian yang kedua, cari peluang. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau misal kita bicara, aku hilang arah dalam bidang, aku pengen achieve something yang berkomunikasi, yang bersosialisasi dalam konteks sosialisasi dan komunikasi, organisasi dan lain-lain. Mulai dulu yang dari kecil-kecil dulu. Mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman di sekolah, mulai dari yang lain-lain. Baru dalam konteks itu Anda pasti punya modal komunikasi, modal sendiri, persiapan buat diri Anda untuk bisa lebih, dalam artian untuk masuk ke ranah yang lebih luas dalam komunikasi atau berinteraksi. Misal organisasi di dalam kampus, organisasi di luar kampus seperti yang on top yang sudah senasional dan lain-lain. Gitu ya. Jadi itu menjadi satu dua hal yang perlu untuk diingat untuk anak muda. Jangan pernah takut gagal.
0: Udah, noted kan tahun 22. Terakhir ada Juju, gimana?
1: Oke, kalau dari aku sendiri, keluarlah dari zona nyaman kamu. Karena pastinya kau bakal diperlukan di pekerjaan itu sendiri, apalagi di dunia relasi itu juga penting. Dan juga skill yang kamu miliki itu pasti cukup buat kamu, bukan untuk yang lain seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi jangan, lagi-lagi ya, jangan terpaku dari zona nyaman itu ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Thank you guys sudah mau main-main di Pro 2.
2: Wah, terima kasih.
0: Ya,
2: terima kasih atas kesempatannya.
0: Semoga apapun yang baik-baik senantiasa ada di UT ya.
2: Amin.
0: Kalian
2: amin.
0: Sehat-sehat juga. Dan ditunggu lagi buat main kesini ya.
2: Siap.
0: Sukses buat acara-acaranya yang akan dibangun.
3: Amin.
0: Oke, tahun 22 dan habis ini Mas Adadi masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Jadi keep stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Baik, terima kasih.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin nggak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: Women Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Oke teman-teman, masih di Jaga Malam dengan aku Mas Anha di Sokin. Dan habis ini aku bakal langsung upload di Instagram kita di @pro2rrisby. Kira-kira bakal deep talk bahas apa enaknya ya. Ya udah, kalau kalian penasaran di sini aja. Lagu selanjutnya bakal puterin ada Bilal Indrajaya ya, yang featuring sama Audi Ayun dia dengan Kau, spesial buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, teman berdua. Rindu tuh berat kata Dilan, tapi menurut aku berat juga. Dan ngomongin soal masalah hidup, teman berdua, di mana semua orang akan ada.

dan akan terjadi di kehidupannya yang namanya itu punya masalah. Titik terendah gitu ya. Dan idealnya masalah itu harus kita selesaikan dengan tangan kita sendiri tanpa melibatkan orang lain. Idealnya seperti itu menurut aku, teman berdua. Nah, kalau misalkan ada masalah, orang juga kadang-kadang tuh cerita atau ngobrol dengan orang kepercayaan. Nah, ketika ngobrol dengan orang kepercayaan ini terselesaikan, maka ya kita harus bersyukur berdua. Kalau misalkan enggak, ya mending kita cari solusi sendiri aja. Nah, aku mau tahu kira-kira masalah terbesar yang kamu jalani sekarang atau masalah terbesar yang ada di diri kamu sekarang kira-kira apa, teman berdua? Kalau aku sendiri sih masalah terbesar adalah berat badan. Itu relatif, teman berdua. Besar kecilnya menurut kamu kecil, menurut aku besar. Jadi kayaknya agak kepikiran karena soal kesehatan, teman berdua. Jadi beberapa hari lalu aku kayak ada medical check up gitu dan hasilnya belum aku lihat sebenarnya, tapi udah ngeri banget karena berat badan aku udah over menurut aku. Idealnya gak segini tapi udah melebihi kapasitas, dan ini buat stres banget sih. Kalau kamu apa, teman berdua, bisa langsung di spill di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 0898952 atau di aplikasi Era Digital juga sabi banget.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Jangan malam teman berdua, masih bareng aku Mas Hadi di sini, dan kita masih ngomongin soal masalah terbesar akhir-akhir ini yang buat makan gak doyan, tidur gak enak, ngobrol sama orang gak enak, pokoknya yang ngebuat hidup kita tuh makin amburadul gitu ya teman berdua. Ini kata Aditya, katanya masalah keuangan bang, benar. Ini yang harus tahu. 2022, semakin kita dewasa, semakin kita mempermasalahkan tentang keuangan kita sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di kehidupan kita tuh harus kita backup setiap harinya. Dan ketika kita memiliki masalah finansial, nah disitulah titik pengujian dimulai 2022. Antara pertemanan, pasangan, keluarga, itu tuh bisa dilihat dari situ teman berdua. Jadi ketika kamu punya masalah itu, masalah keuangan, idealnya kalau misalkan kamu punya teman yang emang benar-benar sohib kamu, atau punya keluarga yang benar-benar apa ya, kayak baik banget, atau pasangan kamu, dan itu menolong, itu tuh pasti kayaknya harus kamu pertahanin teman berdua. Karena ya manusia itu akan apa ya, akan jadi dirinya sendiri ketika dia di titik terendah gitu teman berdua. Kalau melihat kamu kesusahan apa, terus misalkan teman kamu masih bantu, kayaknya itu harus kamu pertahanin. Oke deh, semangat Adit, semoga rezekinya makin lancar dan semoga masalah keuangannya selesai gitu. Requestnya apa yang diputerin? Malik and the Essentials dengan Dekat. Oke, okay. Disiapin buat kamu. Thank you so much. Dan buat teman berdua yang belum jainan, ini masih aku tungguin. Dan kita bakal deep talk malam ini sampai nanti jam 11 malam di Jakarta malam.

Kita berdua masih di Jaga Malam dan kita masih bacain komentar-komentar kamu atau sambatan-sambatan kamu, curhatan-curhatan kamu di Prodo FM di Jaga Malam kali ini. Dan kita masih di WhatsApp, ada Jesse juga yang udah joinan, katanya ada masalah sedikit di kantor tapi ngebuat stres banget. Gimana ya Bang cara penyelesaiannya? Menurut aku lebih ke kalau misalkan ada penyelesaian kantor ya diselesaikan teman-teman berdua. Jadi kayaknya sepelik apapun hari ini, seberesiko apapun besok, ya harus kamu lewatin. Dunia itu tidak peduli sama kamu. Jadi kayaknya kamu harus melewati itu. Hari Senin tetap berjalan seperti porosnya teman-teman berdua. Jangan berpikir ketika kamu ada masalah, hari Senin itu tidak akan terjadi. Enggak teman-teman berdua, enggak kayak gitu konsepnya. Jadi daripada kamu mengulur-ngulur untuk menyelesaikan, ya udah tabrak aja gitu, tabrak yang menghalang gitu tahun 22. Gimana Jess, apakah kamu sudah siap melawan hari Senin nanti? Mungkin Sabtu Minggu ini kamu bisa refleksi atau kayak nyari-nyari tahu ke diri kamu sendiri, kira-kira kesalahan aku di kantornya apa, dan ketika Senin kamu udah siap untuk melawannya. Semangat ya Jess, semoga selesai masalahnya, amin. Requestnya pengen dibutuhin Forifeng dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Boleh. Dan buat teman berdua nih, gak nyangka ya kayak ternyata teman berdua ini punya masalah yang segitu kompleks, dan kayaknya harus kamu sharing juga di WhatsApp kita di 0819-9952 atau di Instagram di @pro2rrisby, lain telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Dan ketika mempunyai sebuah masalah, kita tuh kadang-kadang melakukan sebuah kegiatan. Itu tuh relatif, semua orang akan punya caranya sendiri untuk melakukan itu, Teman Pro 2. Dan menurutku treatment-treatment seperti itu tuh idealnya adalah kamu sendiri yang menentukan, kamu sendiri yang tahu, Teman Pro 2. Kalau aku sendiri, kalau misalkan lagi stres, jatuhnya adalah berdiam diri kamar, tidak ada yang bisa mengganggu, handphone dijauhkan, puter musik, dan ya udah mikirin apa yang sedang terjadi aja, Teman berdua. Nomor dua, ngelukis. Udah, kalau misalkan lagi stres, ngelukis tuh kayak udah kayak apa ya, sebuah akuarium berisi air full dan ikan-ikannya. Terus kayak itu kan berat banget tuh, misalkan diibaratkan di kepala tuh. Nah, dengan melukis tuh kayak si akuarium seisinya itu tuh bisa kita apa ya, kita jatuhkan ke depan dan terisilah si kanvas-kanvas itu, Teman berdua. Kalau aku sih itu. Kalau misalkan kamu apa, dan mungkin habis ini aku bakal ngasih apa ya, mungkin rekomendasi kali ya, rekomendasi pelarian buat stres, mungkin ya pelarian buat kamu yang lagi ada masalah, kira-kira seperti apa, Teman berdua. Kita ada Rafi Sudirman dulu dengan Good Night.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

0: Dan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: 像你啊，昨晚恁懂 game， 恁懂。

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik kamu.

Jika malam teman berdua dan ngomongin soal pelarian rasa sakit atau pelarian ketika kita banyak masalah, mekanisme coping mechanism atau mekanisme coping ini tuh yang sehat untuk mengistirahatkan pikiran sejenak diantaranya adalah pelarian fisik. Nah, mengalirkan energi negatif lewat berolahraga teman berdua. Contohnya paling basic adalah kamu bisa berlari, angkat beban atau muatai, itu terlalu tumas tapi ya mungkin jadi rekomendasi juga. Karena itu tuh bisa membantu membakar hormon stres kortisol teman berdua. Jadi sangat membantu sekali, harus kamu coba gitu ya. Dan jalan kaki di alam nomor 2. Jalan kaki ini udah membuang semua energi negatif ke olahraga, tapi dibarengi dengan melihat pemandangan yang indah teman berdua. Dan ini tuh terbukti menurunkan kecemasan secara drastis teman berdua. Yang selanjutnya adalah menangis atau berteriak. Nah, lelaki tidak menangis, tapi semakin dewasa pemaknaan kata itu tuh berubah teman berdua. Lelaki tidak apa menangis asalkan gak banyak orang teman berdua. Karena malu. Karena kadang-kadang kita harus jujur dengan perasaan kita sendiri, apalagi cowok ya, terlalu sering memendam, terlalu sering menormalisasi hal-hal kesedihan, terlalu apa ya, memikirkan segala sesuatu hal sendirian, itu tuh menyakitkan teman berdua. Dan kamu bisa melepaskan emosi di tempat aman seperti bantal atau kamar mandi, agar dada terasa lebih lapang teman berdua. Ya menangislah secukupnya teman berdua, kata Baskara seperti itu ya. Terus pelarian mental ini tuh menenangkan pikiran. Kamu bisa membaca buku fiksi atau ya menonton film kesukaanmu, itu juga relaksasi otak juga teman berdua. Terus kamu juga bisa berhayal tanpa arah. Ini tuh menggunakan visualisasi positif atau meditasi terpadu sebagai tempat istirahat mental sementara teman berdua. Terus yang selanjutnya pelarian rekreatif. Itu tuh bisa kamu lakukan dengan bermain game. Kamu bisa memilih game yang santai atau yang membutuhkan fokus tinggi atau yang tidak membutuhkan fokus tinggi untuk mengalihkan pikiran sementara kamu. Yang selanjutnya adalah merakit atau membuat sesuatu. Kalau biasakan, nah kan ada kan aktivitas tangan seperti memasak, melukis atau merakit Lego dapat mengaktifkan mode fokus untuk menenangkan. Benar banget teman berdua, itu valid dan setuju banget. Ya apapun kondisi kamu sekarang, aku harap kamu tetap fine karena besok, tetaplah besok. Seberat apapun hidup kamu, harus kita lewati, harus kita jalani. Kayaknya Tuhan menciptakan manusia tuh gak akan buruk terus, gak akan titik terendah terus. Jadi ya anggaplah ini tuh sebagai kayak apa ya, refleksi diri atau kayak cara Tuhan untuk menegur kamu. Mungkin kamu terlalu jauh, mungkin kamu harus mendekat sama Tuhan gitu ya, dengan cara beribadah, atau mungkin kamu kurang bersedekah juga teman berdua. Banyak hal, banyak faktor yang membuat masalah itu terjadi. Jadi ketika kamu punya masalah, jangan sampai menyerah. Lu gak apa-apa, tapi menyerah jangan teman berdua. Ya udah deh, ini juga jadi statement terakhir aku di Jika Malam kali ini. Dan habis ini ada more music di jam 11 malam. Dan Mas Adi harus pamit. Besok kita ketemu 3 hari lagi karena habis ini libur bos. Capek banget, gak ada libur dari kemarin. Dan kayaknya lagu yang paling pas untuk kita puterin di Jaga Malam kali ini adalah lagunya It Gitaf dengan Takut. Ini tuh menggambarkan kedewasaan seseorang dan menggambarkan rasa sakit ketika kita menjadi dewasa dan kita punya masalah. Ya udah deh, Mas Adi pamit. See you next time. Jangan kemana-mana, habis ini more music. Ada It Gitaf dengan Takut.

Zaman Pro 2, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

0: Menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.

gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Udara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi untuk di hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Kamu akan mengikuti beberapa program sepanjang hari ini ya, yang asik banget. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam nih teman Pro 2. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu

0: Sanyo Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia Esport FIFA atau FIFA E World Cup 2026 untuk game e-football kategori konsol setelah memastikan tempat di final kejuaraan Continental FIFA E AFC 2026. Dikutip dari FIFA, Indonesia mengunci slot di partai puncak kompetisi level Asia tersebut lantaran mampu mengalahkan tuan rumah Malaysia pada semifinal pada hari Jumat kemarin yang berlangsung di Kuala Lumpur. Indonesia yang diperkuat Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi menundukkan lawannya dengan keunggulan agregat 2-1. Gelandang Curtis Jones resmi berlabuh ke klub Liga Italia Inter Milan setelah ditatangkan dari klub Liga Inggris Liverpool pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, pada hari Sabtu, Inter Milan memboyong Curtis Jones dengan status transfer permanen dan memberikan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Jones mengatakan dirinya sangat senang bisa bergabung dengan Inter Milan dan sudah tak sabar untuk memulai perjalanannya bersama Nerazzurri. Arsenal membuka kompetisi pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Coventry City dengan skor 3-0 di Stadion Emirates London Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu, Arsenal mengemas kemenangan atas Coventry City berkat gol dari Kai Havertz, Bakayo Saka, dan Martin Odegaard. Demikian catatan Premier League. Kemenangan membuat Arsenal menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Demikian Info Pro 2 bersamaku, Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi barengan sama Ramani. Nah, kemarin aku udah menemani kamu di sore ceria ya, dan habis ini di Spada ini aku menemani kamu lagi nih teman Pro 2. Untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, ini cuacanya agak mendung nih teman Pro 2. Sumpah anginnya kencang banget. Kayak dingin-dingin gitulah ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Ini enak banget sih kalau buat kamu olahraga gitu kan di pagi hari ini. Dan juga mungkin buat kamu lagi prepare ya, semangat ya untuk di pagi hari ini. Gak tahu ya kenapa Sabtu-Sabtu ini kalau cuacanya mendukung seperti ini ya, mendung-mendung gini, aku kira hujan ya. Tadi agak ada rintik hujan ya pas aku berangkat tadi, tapi ya ternyata mendung doang nih teman Pro 2. Ya semoga aja bisa hujan ya, apalagi di Pulau Kalimantan sana ya teman Pro 2, turut prihatin juga karena kebakarannya belum usai gitu kan. Semoga aja di sana bisa cepat turun hujan, amin tuh ya, biar mereda kebakarannya. Anyway, untuk di pagi hari ini teman Pro 2, aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi ya, dan pastinya akan ada lagu-lagu yang enak buat kamu sepanjang pagi hari ini. So, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Pecut S. Rungokno 105,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita gak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita gak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Aku mau Pro 2, aku mau nge-spill untuk halu ya. Hanya satu lagu nih. Nah, untuk di halu ini, nanti di jam 8 aku akan nge-playin buat kamu nih teman Pro 2. Ada siapa nih kak? Ada Yukoh nih teman Pro 2. Tiga lagu seperti biasa ya. Ada Ohio, Wing Ing, dan juga Tokyo In nih. Nah, kamu bisa voting ya. Sekarang juga di @pro2rrsby di Instagram ya. Atau bisa lewat WhatsApp di 081-98000-952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
0: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu. I'm so sick of lying. You gotta know that.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and weather teman Pro2, balik lagi di ruang dengan kamu ya di pagi hari ini. Aku mau nginfoin kamu ya untuk di traffic dan juga weather. Untuk di traffic sendiri ini teman Pro2, di pagi hari ini terpantau agak lancar ya. Terus juga di jalan Dr. Mustopo ini terpantau ada perbaikan jalan nih teman Pro2. Di perempatan Tambang Boyo dan juga Dharma Wangsa ya, ada perbaikan jalan. Terus geser lagi ada di Tegal Sari juga ada perbaikan jalan ya teman Pro2, sama di dekatnya Telkom Margo Yoso itu di dalam gang ya teman Pro2. Terus di arah ke Manyar Kertorajo terpantau agak padat merayap nih teman Pro2. Kayaknya ini lampu merah ya. Tapi overall di pagi hari ini ya teman Pro2 lancar-lancar aja ya untuk di pagi hari ini. Terus juga di lalu lintasnya di Jalan Raya Darmo ini terpantau agak macet nih sampai di Bunda apa? Di Bungkul. Baik. Nih ya. Ini kayaknya ya memang sih apa lampu merah begitu. Geser lagi teman Pro2 untuk di jalan mana ini? Jalan Nginden Semolon. Nah, ini lantasnya agak padat nih teman Pro2 di pagi hari ini ya. Agak ramai lancar nih di pagi hari ini. Tapi overall di pagi hari ini masih lancar ya teman Pro2. Ya udah, kita geser ke informasi cuaca. Informasi cuaca kali ini berawan ya teman Pro2 dengan suhunya itu 28 derajat Celcius dan juga anginnya itu agak kencang ya, 14,2 km per jam. Gak terlalu kencang banget sih, tapi ya buat kamu stay safety ya teman Pro2, dan juga stay healthy teman Pro2, jangan sampai kamu sakit-sakitan ya, karena ini mungkin akan bikin kamu masuk angin karena anginnya banter banget.
2: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rumah 05,2 Pro Lur FM.